0: masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, ia merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 43 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
4: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
5: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
6: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder. Dan kita tunggu, bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
5: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
7: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
8: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026,

0: pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
1: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
0: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeriksa internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibanding negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lianhe Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah risiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
2: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
3: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Nah, dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya Kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Liane Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
6: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas di kawasan ini pada umumnya terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, namun sejauh ini pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya.

serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar, baik dari jalur flyover dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian

situasi kondusif dengan laju kendaraan berkisar 60 hingga 80 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terpantau ramai lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Gombong yang akan menuju Seruweng maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api, dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kembali normal dengan kecepatan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar mengantisipasi adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini

0: Pemirsa, kami informasikan bagi Anda untuk menghubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan, ataupun tindak pidana di jalan. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Zaini di studio. Silakan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 9 waktu Indonesia Timur yang sudah kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya Zivilia ya, dengan Aisyah Teru sudah kami hadirkan. Dan begitulah cinta ya, yang punya banyak cara untuk diungkapkan. Ada yang mengatakan I love you, ada yang mengatakan Aisyah Teru dalam bahasa Jepang, sarangi ya dalam bahasa Korea, atau dengan kalimat sederhana dari bahasa kita, aku sayang kamu. Dan boleh jadi ya, ini bahasanya ya boleh berbeda-beda, tetapi perasaan yang ingin kita sampaikan bisa sama ya. Dalam kalimat yang kita utarakan pasti ada perhatian, pasti mengandung ketulusan dan keinginan juga untuk menjaga seseorang yang tentunya berarti dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya ya, tidak selalu membutuhkan kata-kata yang luar biasa. Terkadang bentuk cinta kita untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai, dalam bentuk sederhana ya, semisal kita mungkin menanyakan kabar ya, dengan perhatian mendengarkan cerita mereka, atau bahkan dengan sikap kita menemani mereka ketika lelah, atau juga sikap kita yang selalu hadir ketika seseorang yang kita cintai mungkin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja ya. Semoga pesan cinta ini bisa terus kita maknai bersama. Semoga pesan cinta yang kami hadirkan melalui persembahan lagu bisa sampai ke setiap hati kita ya, karena kata-kata cinta, kata-kata sayang akan terasa jauh lebih bermakna ketika kemudian kita buktikan dengan perhatian dan juga dengan tindakan cinta kita.

Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

Saudara pendengar, punyanya Liodra featuring Roni Parulian sudah dihadirkan menemani kebersamaan kami dengan Anda, terus mewarnai pula beragam aktivitas yang saat ini masih terus Anda lakukan. Dan di sini kami masih juga terus setia pasti menemani Anda, masih di gelaran di part yang pertama untuk rangkaian Lintas Jepara Pagi sampai nanti pukul 10 dan berlanjut 1 jam kebersamaan kita di part yang kedua untuk rangkaian Lintas Jepara Siang. Barahma dan Bung Wana masih bertugas sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Sudah 53 menit nih kita tinggalkan dari pukul 9 pagi. Yang akan punya rencana menikmati beberapa tempat-tempat wisata di kota Jayapura dan sekitarnya, wih, ada banyak pilihan ya yang bisa disesuaikan dengan suasana yang Anda inginkan. Karena kota kita tercinta ini punya kombinasi pantai, kombinasi pantai, perbukitan, hutan, teluk, dan tempat-tempatnya ini yang bagus-bagus pasti menawarkan panorama kota Jayapura yang indah juga. Pilihan yang bisa Anda tuju jika mungkin dekat dengan tempat tinggal Anda, atau Anda yang jauh tapi ingin mencoba perjalanan yang lebih jauh, maybe, yes. Anda bisa mungkin mengunjungi Pantai BSG ya. Ini cocok untuk dinikmati akhir pekan Anda dengan suasana laut yang indah ya. Anda bisa bersantai bersama keluarga, atau juga mungkin yang paling terdekat, Pantai Hamadi di Kota Jayapura kita tercinta. Ini pilihan yang menarik juga tentu untuk menikmati pantai ya, yang juga dengan cuaca yang cerah seperti saat ini sangat cocok untuk kita luangkan waktu kita di momen akhir pekan bersama keluarga tercinta. Atau yang ingin bersuafoto ya, bisa menuju ke tempat wisata Bukit Jokowi. Ini juga pilihan yang pas bagi Anda yang ingin melihat panorama kota Jayapura tetapi dari ketinggian. Atau ke Bukit Tungkuwiri atau Teletubbies. Ini juga cocok untuk dijadikan tempat tujuan wisata Anda di momen akhir pekan seperti saat ini yang letaknya di Kabupaten Jayapura. Jadi cocok bagi Anda yang ingin menikmati hamparan perbukitan dan panorama alam, bisa sambil foto juga. Jadi bisa mengabadikan setiap momen yang Anda lewati bersama keluarga di salah satu bukit yang juga begitu terkenal ya, Bukit Tungkuwiri yang ada di Kabupaten Jayapura. Tergantung pilihan Anda, disesuaikan juga dengan keinginan hati Anda, suasana seperti apa yang Anda inginkan. Bisa langsung menuju ke tempat-tempat wisata yang sudah kami rekomendasikan tadi untuk Anda. Dan pastinya akhir pekan tidak harus selalu dihabiskan di rumah ya. Sesekali bisalah ya luangkan waktu menjelajahi keindahan kota Jayapura dan sekitarnya, menikmati lautnya yang indah, menikmati daerah perbukitan yang indah juga, atau sekedar duduk menikmati suasana santai di pinggir pantai. Yang penting berwisata bersama keluarga, tetap kita harus jaga kebersihan, tetap juga kita harus hormati lingkungan sekitar kita, budaya setempat juga harus tetap kita junjung tinggi, dan yang terpenting juga kita harus mengutamakan keselamatan kita untuk nanti suatu saat kita bisa berkunjung ke tempat-tempat wisata di Kota Jayapura dan sekitarnya. Dan pilihannya mungkin pada hari ini Anda ingin merealisasikan rencana-rencana Anda bersama keluarga di rumah. Oke deh, selamat pagi untuk Anda semuanya. Tetap setia bersama kami di sini dengan semangat yang terus menggelora, terus mengawal Anda apapun aktivitas yang dijalani, termasuk Anda yang lagi berkendara pun. Kami sapa Anda selamat pagi menjelang siang. Semoga aktivitas perjalanan Anda lancar, aman, tanpa kendala juga hambatan yang berarti. Kami siap iringi Anda sampai nanti Anda tiba selamat sampai di tempat tujuan. Sembari kita jelang juga bersama nanti pukul 10 waktu Indonesia Timur, diawali dengan dikumandangkannya lagu Kebangsaan Indonesia Raya untuk wilayah Timur Indonesia sebagai tanda pergantian waktu di day part yang kedua nanti untuk rangkaian Lintas Jayapura Siang. Kami masih temani Anda sampai nanti pukul 11 siang waktu Indonesia Timur. Kali ini ada satu persembahan lagu bagus dari Kakak Mario Geklau, Semata Karnamu 2.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apapun. Bisa dijustifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Persembahan demi persembahan lagu-lagu hiburan pilihan masih akan terus kami hadirkan kurang dengar Anda, dan sengaja kami hantarkan menemani suasana pagi menjelang siang hari Anda sambil kita mengenang ya era keemasan Lady Rocker Indonesia. Kalau berbicara tentang musik pop rock Indonesia era 80-an hingga 90-an, nama Nike Ardila, kemudian Nicky Astria, ya satu persembahan lagu sebelumnya dengan judulnya Samar Bayangan sudah dihadirkan juga ke ruang dengar Anda. Ini keduanya kalau boleh kita bilang juga jadi bagian penting ya dari perjalanan musik rock di negeri kita tercinta Indonesia, dan masing-masing punya karakter vokal yang kuat dan lagu-lagu yang hingga kini juga masih begitu akrab di telinga penikmat musik Indonesia. Kalau Nicky Astria lebih dulu mengukuhkan namanya melalui karya-karyanya seperti Jarum Neraka, Tangan-Tangan Setan, ya kan? Terus lagunya juga Cinta di Kota Tua, Bias Sinar, Mengapa, seperti lagu juga yang kami hantarkan tadi. Ini juga menjadi salah satu lagu yang fenomenal, karya dari Nicky Astria, dibawakan oleh Nicky Astria, yaitu Samar Bayangan ya. Dan kalau Nike Ardila ini hadir pada masa itu dengan warna pop rock yang juga kuat ya karakter vokalnya, dan lagunya yang juga begitu fenomenal, Seberkas Sinar, kemudian Sandiwara Cinta, Suara Hatiku, Aku Takkan Bersuara, dan seperti juga lagu yang sudah dihadirkan tadi, Biarkan Cintamu Berlalu. Ya, yang pastinya zaman sudah berubah, musik boleh berganti seiring zaman, teknologi juga boleh berubah, tetapi karya-karya musik yang memiliki karakter dan mampu menyentuh perasaan para penikmat musik Indonesia di belantika musik Indonesia ini akan selalu menemukan pendengarnya. Pasti tidak pernah bosan ya, masih sopan dan enak sekali untuk kita dengar kembali lagu-lagu yang menjadi bagian dalam perjalanan penyanyi-penyanyi Indonesia, khususnya penyanyi-penyanyi wanita, perempuan ya, katakanlah seperti Nicky Astria dan juga Nike Ardila. Nah, yang satu ini kita kembali bernostalgia dengan satu persembahan lagu dari punyanya Poppy Mercury. Ini juga satu nama yang tidak bisa dipisahkan juga ya dari belantika musik Indonesia, salah satu suara perempuan yang kuat juga mewarnai musik pop dan slow rock Indonesia terutama pada era 90-an ya. Lagu-lagunya yang juga sangat familiar, fenomenal ya kan, Badai Asmara yang nanti dihadirkan selengkapnya lagunya untuk Anda. Terus ada juga lagunya Mama Aku Ingin Pulang, Mbak Rahma Ingat-Ingat Kembali, apalagi ya, Antara Kau, Dia, dan Aku, betul. Terus Hati Siapa yang tak apa gitu ya liriknya, yang judulnya Hati Siapa Tak Luka. Itu karya-karya dari Poppy Mercury yang juga sampai saat ini masih terus diperdengarkan di stasiun radio ya. Dan kali ini satu singlenya yang coba kami hantarkan ke ruang dengar Anda bertajuk ataupun berjudul Badai Asmara. Selamat siang saja untuk Anda semuanya, yang pastinya lagu-lagu yang dihadirkan semoga bisa membawa Anda pendengar setia kami ini kemudian jadi bernostalgia ya, dan pasti punya warna tersendiri di dalam perjalanan musik Indonesia. Dan sekali lagi ya, zaman boleh berubah tetapi karya-karya mereka masih mampu membawa kita kembali pada kenangan-kenangan indah dulu.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, masih terus kami temani Anda sejak siaran kami mengudara pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Sejauh ini kami sudah bertugas menemani Anda hingga saat ini. Waktu di studio kami pendengar sudah menunjukkan pukul 10 lewat 27 menit waktu Indonesia Timur. Jadi kurang lebih 33 menit lagi ya. Tugas Mbak Rahma bareng Bung Wana selesai menemani Anda di day part yang pertama, dan juga untuk 1 jam di day part yang kedua untuk rangkaian lintas Jayapura pagi hingga rangkaian lintas Jayapura siang untuk edisi siar hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dan cuaca begitu cerah pada pagi sampai dengan siang hari ini. Anda yang akan kembali beraktivitas ya, walaupun sebagian di antara kita ada yang libur menikmati momen akhir pekan, tidak bisa dipungkiri juga sebagian di antara kita ada yang harus kembali beraktivitas ya di luar rumah dengan cuaca yang begitu panas. Jangan lupa untuk tetap menjaga kondisi tubuh Anda, paparan panas dan aktivitas fisik yang dilakukan juga pasti ya dapat membuat ya tubuh kita kehilangan cairan lebih cepat, jadi kita mudah lelah, lemas dan letih. Jadi jangan lupa untuk perbanyak minum air putih ya, jangan menunggu sampai merasa sangat haus ya. Kalau bisa apapun aktivitas yang dijalani, sekalipun Anda dalam ruangan ber-AC, jangan lupa untuk minum air putih sesering mungkin. Jangan sampai tunggu haus dulu baru minum ya. Jangan lupa juga yang akan beraktivitas di luar ruangan, gunakan pelindung ya, minimal pakai topi ya, bawa payung atau sesuaikan juga pakaian yang Anda pakai hari ini untuk beraktivitas. Harus pakaian yang ringan, nyaman dan mudah menyerap keringat gitu ya. Ini penting untuk Anda kenakan biar tidak gerah ya. Jadi sesuaikan pakaian yang digunakan yang minimal membuat Anda nyaman, bisa menyerap keringat Anda ya. Jangan sampai pakaian yang digunakan malah membuat Anda gerah, cuaca sudah panas, sudah gerah, terus pakaian yang digunakan juga menyebabkan Anda merasa gerah, jadi tidak nyaman dong ya akhirnya. Jangan lupa juga untuk tetap jaga asupan makan ya. Pagi tadi sudah sempat sarapan, jangan lupa nanti untuk makan siang. Konsumsi buah-buahan yang memiliki kandungan air tinggi juga penting agar tubuh kita juga tetap terhidrasi. Apapun aktivitas yang dijalani, untuk yang berkendara, untuk yang lagi bekerja, untuk yang lagi melakukan aktivitas-aktivitas lain di luar rumah, selamat siang saja untuk Anda semuanya. Tetap semangat, tetapi jangan memaksakan diri juga ketika tubuh mulai memberikan tanda ataupun sinyal bahwa Anda lelah ya. Jangan sungkan, jangan ragu untuk istirahat sebentar. Tidak apa-apa kok ya, kita beristirahat sejenak ketika tubuh kita sudah mulai lelah. Selamat siang saja untuk Anda semuanya. Lagu-lagu hiburan pilihan terus dihadirkan. Kita jelang bersama pukul 11 siang waktu Indonesia Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura Kanal Informasi dan Inspirasi pukul 11 lewat 19 menit waktu Indonesia Timur. Udah lewat banget sih Mbak Rahma tugasnya, dan di studio sudah hadir penggantinya Mbak Rahma dan Mbak Dea. Halo, selamat siang Mbak Dea.
1: Selamat siang Mbak Cantik.
0: Apa kabar? Hari ini nuansanya pink ya.
1: Pink apa ungu sih?
0: Ungu.
1: Tapi Mbak Rahma juga dia arah jatuhnya ke burgundi. Jadi ke arah ungu-ungu
0: burgundi,
1: tua.
0: Iya. Burgundi ya. Burgundi dan berdebar ya. Hari ini cuacanya cerah, jadi suasana hatinya juga cerah, bajunya juga mengikuti. Betul. Ya yang cerah-cerah. Tapi bawahnya
1: orang bilang kalau ungu apa warna apa?
0: Warna tapi manis loh, maksudnya manis. Suka. Iya kan, suka kan warna ungu kan. Ada barang-barang yang warna ungu tuh kayaknya imut.
1: Iya, imut
0: gitu,
1: betul
0: ya. Cantik, karena memang jarang kan. Jadi ya
1: tapi
0: sudah.
1: Tapi ungunya ungu terang gitu. Jangan ini kan ungu sudah belel ya.
0: Tapi tetap manis. Tetap manis. Karena dipadukan dengan bawahannya itu pakai celana hitam ya kan.
1: Tapi ungu biasanya dengan apa warna?
0: Putih juga
1: putih masuk.
0: Ya. Hitam juga sudah oke sih.
1: Terus yang mungkin ungu-ungu tua di atasnya, ungu muda di bawahnya.
0: Ungu.
1: Tadi Mbak Rahma bilang udah lewat. Enggak lah, ini baru jam berapa? 11 lewat 21 menit.
0: Ya, iya, 20 menit kan pergantian lah. Ini jam 11. Tapi Mbak Dia tuh udah datang dari 15 menit ya.
1: 15 menit apa? Enggak.
0: 10 menit sebelum jam 11 ya. Betul. Karena rumahnya cuma 5 langkah dari studio. Ya,
1: kayak lagu ayo nyanyi. Ya.
0: Pacarku 5 langkahku. Apa sih judulnya?
1: Iya.
0: Pacarku memang dekat 5 langkah
1: iya,
0: dari rumah.
1: Kangen dangdut. Iya ya. Ingatkan dulu bawa betul, acara dangdut ya. Mbak Rahma sering nyanyi.
0: Mbak Dea juga kalau
1: baru sering joget kalau
0: iya,
1: lagunya asik.
0: Asik.
1: Aduh, kapan ya,
0: jadi kan dangdut. Ini maksudnya langsung tersalurkan ya.
1: Tunggu nanti 11 September. Tunggu nanti RRI Fest.
0: Oh iya
1: bulan
0: betul.
1: Depan.
0: Tanggal 3-4-5 Mbak betul. Rencananya.
1: Tapi kayaknya mungkin awali dengan pencanangan ya tanggal 1
0: iya,
1: karena
0: betul.
1: 3 momen.
0: Oh iya
1: kalau
0: betul.
1: Memang ada pencanangan kita goyang lagi.
0: Oh, iya sih. Pokoknya siap meramaikan kawasan Tasanggapura dan sekitarnya.
1: Betul sekali bersama.
0: Kita bikin heboh.
1: Bersama MC Cetar. Dua. Dan Irma Suryani.
0: Dan Mbak Dea. Dan Abang Andre. Kakak Weli. Kakak Sofi semua ya. Kita nanti sama-sama
1: nanti
0: ya
1: kita
0: meramaikan.
1: Informasikan biar pendengar kita boleh
0: iya,
1: bergabung.
0: Betul. Pokoknya tuh
1: masa
0: nanti
1: cuma
0: tunggu.
1: Pencanangan di provinsi kota rame sedangkan
0: tapi
1: kita
0: hari radio
1: fansnya nggak ada.
0: Iya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan nanti ikut terlibat juga ya. Karena kita punya event itu nanti yang terdekat ini RRI Fest 3-4-5 dan RRI Fest itu nanti di dalamnya juga ada lomba Bintang Radio.
1: Jadi di
0: iya.
1: Ya, ikut sertakan
0: betul,
1: ya.
0: Betul, disertakan di RRI Fest ya. Jadi pendaftarannya itu sudah dibuka tanggal 3 sampai 30 Agustus nanti ya.
1: Oh, masih panjang ya.
0: Masih panjang. Tapi jangan tunggu sampai sudah mau mepet-mepet waktu juga baru daftar. Ya
1: tapi
0: kan?
1: Ini sih Mbak Rahma ada peserta yang bilang Mbak lagunya agak-agak ini kurang kena di hati gitu.
0: Tapi ada sih lagu.
1: Ada?
0: Ada lagu yang mungkin era-eranya Mbak Dea,
1: ya.
0: Mbak Rahma baru beranjak-beranjak remaja gitu kan. Ada lagu Atik Sibi yang Risau itu loh Mbak.
1: Iya.
0: Kemarin aku baru dengar
1: lagunya.
0: Ini asik. Apa ya? Maksudnya ini lagunya yang mana ya? Nah,
1: enak.
0: Kita kan kadang-kadang tahu lirik, tahu lagu tapi nggak tahu judulnya. Nah begitu diputarkan, oh ini tuh lagunya. Oh
1: enak. Apalagi kan ada yang zaman sekarang gitu kan TikTok gitu cuma berapa
0: detik potongan
1: ngambil
0: iya.
1: Potongan ih jadinya
0: iya.
1: Enak
0: kayak itu kan lagunya Atik Sibi Risau itu.
1: Kemudian ada Rutsananya juga
0: betul apa judulnya
1: apa ya
0: ingin kumiliki. Yang penting milik kita bersama.
1: Iya, biar jelas dengerin itu.
0: Iya,
1: apa,
0: betul promonya ya. Dan silakan nanti kalau informasi lebih lengkap itu di website bintangradio.rri.id.
1: Betul.
0: Iya sekali. Ya, yang pasti pendaftaran sudah dibuka sampai nanti tanggal 30
1: Agustus
0: 2026.
1: Lumayan kan ada waktu untuk latihan vokal.
0: Betul, kita
1: apa
0: mau ikut
1: lagunya?
0: Ya. Tapi
1: betul.
0: Kita umurnya udah di atas. persyaratan yang ditentukan. Nanti kalau Mbak Rama sedih loh kita ini sebenarnya ya, padahal kita punya talenta.
1: Punya talenta ya. Aduh.
0: Siapa coba ya?
1: Tapi kalau Mbak Rama,
0: akomodir.
1: Kalau Mbak Rama itu umurnya,
0: kayaknya masih bisa ya di
1: iya,
0: dibong-bongin ya.
1: Saja ya. Tapi apa packagingnya masih anak
0: masih,
1: SMA.
0: Masih bisa ya. Percaya aja ya kalau bilang 17 tahun.
1: Kalau Mbak Yuda waduh.
0: Masih dipercaya juga umurnya 20-an gitu masih
1: juga,
0: Mbak. Masih bisa
1: pakai baju SMA ya.
0: Nanti kapan dua. Itu heboh lah itu ya. Kebang dua terus ini pakai rok SMA kan.
1: Aduh, ya ampun. apa? Pakai rok SMA.
0: Iya.
1: Tapi itu glambirnya di mana-mana.
0: Ya pakai ban pinggang dong supaya singsen. Atau enggak di dalamnya pakai apa tuh?
1: Yang korset, untuk
0: iya gitu supaya
1: seperjuangan itu ya.
0: Iya, tapi untuk daftar ya.
1: Tapi anak-anak SMA juga ada sih yang
0: iya,
1: gemoy-gemoy.
0: Betul, bongsor ya, badannya betul. Karena memang kalau dilihat tuh generasi-generasi sekarang tuh memang ini ya Mbak,
1: generasi
0: fisiknya itu iya, lebih ini ya.
1: Betul.
0: Seiring bertambahnya zaman ya, tidak sama dengan kita ya.
1: Aduh.
0: Iya, imut-imut. Iya,
1: pinggangnya kecil
0: iya,
1: banget.
0: Betul.
1: Aku kalau lihat foto-foto
0: apalagi,
1: SMA masih ada enggak? Kan?
0: Masih kayak
1: masih.
0: Itu kayaknya tuh apa ya? Kayak kurang. Kurang
1: segera aja. Saya pernah dikirimin Mbak Rama foto baru-baru ya, mungkin sekitar 2 minggu lalu ya. Jadi teman ini di Jakarta, dia kan kawin nikah dengan seorang pilot. Nah, tapi teman ini teman dekat gitu, orang Makassar. Jadi kami berempat cewek. Nah, Mbak Nita ini dia ngirimin aku foto. Langsung gini fotonya cuma di komentarnya Mbak Ida gitu kan panjang terus pakai senyum. Aku perhatiannya, ya ampun tahu enggak?
0: Apa tuh?
1: Alis mata kita itu yang masih satu serut gitu. Terus aku punya alis mata tuh panjang kayaknya.
0: Itu kan alis mata kan juga mengikuti perkembangan zaman kan?
1: Tapi itu zaman SMA udah pakai alis mata.
0: Oh gitu.
1: Jadi dulu itu alis mata asli kita digundulin kan?
0: Iya.
1: Terus cuma tali apa digarisin satu
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Baru tinggi.
0: Setinggi cita-cita ya, dan setinggi cita-cita impian kita ya. Dan
1: betul.
0: Iya.
1: Cita-cita saya terus mengudara.
0: Pantesan ya, jaya terus di udara ya, karena dari SMA tuh alisnya tuh udah menjulang tinggi.
1: Bener.
0: Ya, menantang lain.
1: Aku cuma komentari gini, alisku.
0: Ya ampun,
1: emang
0: iya ya.
1: Bagus Mbak Ida dulu tuh.
0: Zaman kala itu kan masih ini iya, sekali kan, jadi tren kan.
1: Jadi 4 orang itu alisnya model gitu, cuma mereka punya mungkin masih lebih bagus. Dan kita diidolain cowok-cowok
0: iya,
1: gitu.
0: Iya betul. Dan kayaknya di antara 4 itu aduh, yang paling menjulang tinggi tuh alisnya Mbak Dea. Udah bisa dibayangkan. Dan memang seperti itu ya Mbak, maksudnya sesuai era ataupun zaman tuh bentuk alis juga beda-beda kan. Trennya kan beda-beda kan. Lebih ada yang ya memang zamannya waktu itu cuma satu garis,
1: iya,
0: semakin lama agak tebelan dikit,
1: iya,
0: semakin lama macam-macam deh ya.
1: Dapat enggak masa-masa dapet, itu?
0: Dapat.
1: Gitu.
0: Cuman kan kita belum rajin skincare ya, skincare ya. Sekarang sudah rajin skincare.
1: Tapi kita enggak pakai lipstikan ya, cuma pakai
0: lip gloss
1: gitu ya.
0: Iya, dulu kan juga kalau kita mau dandan juga kayaknya masih kayak gimana kan kesannya kan? Kita kan masih gadis-gadis imut
1: SMA
0: yang lugu gitu. Sekarang kan udah perubahan zaman, jadi kita
1: betul,
0: menyesuaikan juga kan.
1: Rindu juga ya masa-masa remaja.
0: Iya, main di bawah terik matahari, enggak perlu tuh pakai parfum
1: Kadang lari-lari sekolah.
0: Betul.
1: Cuma pengen main. Kalau di Jayapura mungkin Mbak Rama dulu zamannya mungkin pengen ke apa? Toserba Mega ya dulu zamannya itu.
0: Mega terus Mega, Topaz tuh dulu tuh. Iya. Itu tuh ini sih jadi kesenangan tersendiri sih. Ingat-ingat zaman sekolah juga dulu waktu kita pulang sekolah tuh kalau dibandingkan cuaca sekarang juga kayaknya enggak terlalu panas ya Mbak ya. Cuaca
1: betul,
0: zaman kita waktu masih sekolah ya. Kita kuat loh jalan kaki.
1: Jalan kaki.
0: Betul. Panas
1: dulu,
0: terik loh sama teman-teman loh.
1: Kami dari Wamena. ke SMA.
0: Apalagi Wamena kan dingin.
1: SMP, SMA di Wamena. SMP ikut drum band. Di SMA juga ikut drum band. Nah, waktu zaman SMP Mbak Rahma, kami diutus dulu kan bagus banget ya Wamena zaman dulu ya.
0: Iya.
1: Jadi kami punya drum band itu dulu sampai ke Jakarta.
0: Oh gitu ya.
1: Aku ikut Mbak.
0: Mbak pegang apa? Mbak jadi apa? Gerakan yang mayoret itu.
1: Badan dulu kan pendek.
0: Oh gitu.
1: Bodinya kan kecil.
0: Oh gitu.
1: Mayoretnya tuh dulu
0: yang ini ya.
1: Bodinya gitar Spanyol-Spanyol gitu, teman-teman kami gitu kan.
0: Gitu.
1: Jadi ceritanya kami turun di Jayapura. Itu mau apa sih Mbak? Yang di Buper itu?
0: Jambore nasional.
1: Iya,
0: Jambore
1: nasional. Ada enggak? Masih kecil-kecil.
0: Pernah ngikut. Tapi enggak sampai jambore. Perkemahan sekolah aja sih.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Tapi tahu kan
0: tahu,
1: ada
0: tahu,
1: waktu
0: jambore,
1: Pak
0: jambore.
1: Presiden Soeharto itu. Kami turun. Terus kami diinapkan di ini ya Pekri, itu perbatasan sebelah Sipur, Mbak. Ada gedung yang dulu angker dulu, tapi sekarang saya lihat udah ini kan. Jadi dari situ, Mbak, kami jalan ke arah Mega.
0: Mega Wayena.
1: Mega
0: Wayena. Mega AB.
1: Mega AB.
0: Oh iya.
1: Itu jalan kaki.
0: Wah.
1: Terus kami jalan ke Topas itu jalan kaki cuma mau beli ini yang apa sih?
0: Pernak-pernik.
1: Jajan-jajanan itu kan.
0: Iya.
1: Dulu kayak semacam stiko ya.
0: Yang
1: ada ini cuma mau jajan-jajan itu. Tapi jalan. Itu rasanya deket gitu.
0: Iya.
1: Padahal kan panas.
0: Panas, tapi
1: kan?
0: Cuacanya memang enggak sepanas sekarang ya.
1: Iya.
0: Kita masih kuat jalan kaki. Enggak apa-apa kalau nunggu taksi lama. Ya udah kita jalan kaki saja.
1: Baru terasa dekat. Sekarang ternyata jauh juga ya.
0: Betul.
1: Dari pertengahan Sipur menuju ke AB itu
0: betul.
1: Jauh juga.
0: Jadi bolak-balik ketimbang mengeluarkan uang untuk naik taksi, mending kalau sama-sama teman-teman jalan kaki mau pagi kek, pergi sekolah, janjian sama teman-teman kumpul di sini, udah jalan kaki bareng. Terus nanti pulangnya juga jalan kaki lagi.
1: Kita
0: nanti singgahnya makan bakso.
1: Kita drum bandan. Dari Yapekri itu dari sebelah Sipur naik ke Expo. Kemana?
0: Ke Buper.
1: Jauh kan itu sebenarnya, tapi
0: betul.
1: Terasa deket gitu.
0: Betul, kangen. Kangen ya masa-masa itu ya. Kangen juga masa-masa waktu dulu masih Expo difungsikan ya.
1: Betul.
0: Mbak ya, itu tuh dulu waktu zaman SD kita sampai punya tugas loh, mengunjungin anjungan ini, anjungan ini, catat ini, catat itu.
1: Kami pernah nginep di situ malah.
0: Oh.
1: Jadi sebelum ke Jakarta, Bupati kasih nginapkan kita di Expo. Jadi setiap anjungan itu kan kami sekitar, karena rombongan drum band besar kan. Jadi kita sekitar berapa ya? Hampir 200-an orang. Tapi pakai kapal ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta kita diinapkan di Expo. Jadi kita di anjungan Wamena, kita di anjungan Merauke, lengkap.
0: Ganti-ganti
1: kan?
0: Ya.
1: Keren kan dulu?
0: Iya, dulu. Apalagi pasar
1: apalagi ya.
0: Pasar malamnya ya.
1: Ada pasar malam. Ih, berarti kita pernah
0: sama.
1: Ini ya.
0: Naik itu ya.
1: Berama adik-adiknya aku.
0: Naik itu ya.
1: Atasnya.
0: Naik itu ya kincir angin itu
1: kincir
0: kan.
1: Angin.
0: Terus masuk rumah hantu kan. Ngeri sih, ngeri sih. Jadi ingat ya, kita flashback lagi. Ih, kayaknya seru sekali ya. Dan fotonya tuh sampai sekarang masih ada loh Mbak. Kita kan selalu abadikan setiap kita punya kegiatan tuh dengan itu ya, film ya, foto ya. Kita cuci, ingat gak masa-masa kita cuci klise. Kita bisa, kita milih lagi, ini kayaknya bagus deh. Iya kan Mbak, kita sampai tulis di kertas nomor ini sekian,
1: iya
0: 12A, 12B gitu kan. Itu luar biasa sih. Setiap momen ada
1: ya,
0: fotonya.
1: Iya,
0: kodak-kodak Fuji, kodak Fuji ya kan. Tempat cucinya tuh di Sumber Magma. Sampai sekarang tokonya masih ada ya. Tapi apakah itu tuh kamera itu masih ada atau enggak? Tapi kayaknya akan kembali lagi.
1: Akan kembali
0: karena
1: lagi.
0: Kayak masa-masa seperti itu tuh orang ingin bernostalgia lagi. Misalnya radio nih, Mbak.
1: Iya.
0: Mulai nanti muncul lagi, ada yang cari-cari radio yang ada
1: yang
0: antenanya
1: antena.
0: Itu gitu Mbak, jadi kembali lagi ke masa-masa
1: dan itu, kan,
0: itu.
1: Dan radio-radio gitu kan ini ya non-stop ya, karena dia langsung ke ini nggak pakai bluetooth. Kalau bluetooth kan daya tahannya tidak terlalu
0: yang
1: lama,
0: yang penting bisa di ini aja dicok pakai listrik udah aman. Gitu kan. Jadi ya
1: masih diputar,
0: penuh
1: cek, masih
0: dicari-cari frekuensinya. Aduh, ingat ya. Terus zaman-zaman CD, ya kan, kaset, CD, majalah-majalah, poster-poster,
1: DVD,
0: MP3, aduh pokoknya ya itulah ya zamannya kita ya.
1: Betul.
0: Itu 90-an, 2000-an ya, ya ada ya.
1: Sekali. Aduh. Akhirnya ditinggalkan satu-satu.
0: Dan sekarang beralih semuanya serba digital ya. Tetapi
1: betul sekali.
0: Semoga jadi ya, nanti punya kenangan-kenangan yang baik juga, tergantung zamannya. Kita akan semoga saja punya kenangan-kenangan yang
1: tapi
0: baik.
1: Tapi asik ya kita ngobrol Mbak Rahma dengan beda usia yang sekitar 5 tahunan.
0: Iya.
1: Tapi masih nyambung
0: masih
1: dengan
0: dong
1: saya yang sudah mak-mak ini.
0: The power of mak-mak ya. Enggak juga sih. Ternyata beda umurnya enggak terlalu jauh ya. Masih sama, masih bisa mengimbangi lah wis gaya mainnya Mbak Dea gitu ya. Jadi ya semoga semuanya sehat-sehat ya.
1: Amin.
0: Zaman-zaman yang sudah kita lewati ya, semoga punya kenangan yang suatu saat kayak Mbak Rahma sama Mbak Dea hari ini kita duduk kita cerita ingat lagi ya.
1: Betul.
0: Nyambung lagi. Oh iya Mbak Rahma, kita pernah ngalamin masa ini ya, masa ini ya. Main itu model permainan yang laki-laki pun jadi ya. Coba main kasti biar pukul dengan bola jadi, tuh kuat-kuat juga badan tahan, lompat apa
1: karet
0: biar jadi, biar tinggi-tinggi juga kita tarik kompas pakai celana dalaman kan, wih kita lompat gitu kan, saking luar biasanya kan Mbak. Itulah ya maksudnya permainan-permainan
1: kalau main
0: zaman
1: karet dulu.
0: Dulu
1: Mbak Rahma termasuk jago nggak?
0: Jago dong.
1: Saya
0: jago,
1: paling jago. Karena dulu
0: itu tadi Mbak. Iya, itu tadi Mbak. Jadi kita tuh pakai rok SD itu kan dalamnya kan pakai celana pendek
1: celana
0: lagi
1: pendek
0: kan. Hampir kasih naik biar bisa lompat.
1: Tapi zaman dulu enggak ada bully-bullyan ya,
0: iya,
1: Mbak.
0: Iya, betul.
1: Saya heran ya zaman sekarang. Kemarin itu jadi panjang kita ngobrolnya. Kemarin itu saya sempat ngobrol sama salah satu ibu kan. Dia bilang lagi susah Mbak, kenapa keponakan saya ini lagi dibully. Jadi setiap kali pulang SD kalau nggak salah, setiap kali pulang sekolah tuh nangis anaknya
0: ya?
1: Padahal
0: cewek cowok,
1: cewek padahal anaknya tuh pinter banget. Akhirnya jadi trauma kan. Terus orang tua mau ikut campur jadi serba salah. Akhirnya ibunya ketemu sama pihak sekolah, tapi bullying itu masih terus.
0: Kasian
1: jadi
0: ya.
1: Akhirnya jalan satu-satunya anaknya dipindahin.
0: Kasian
1: dulu
0: ya.
1: Gak ada ya?
0: Dulu,
1: atau dulu ada?
0: Dulu boro-boro kita bully-bullyan ya. Yang ada
1: rebutan pacar.
0: Enggak juga.
1: Ada yang naksir di kelas sebelah.
0: Enggak sih. Mbak pernah yang ngalamin? Mbak pernah yang ngalamin?
1: Pernah, tapi bukan saya, temen. Nah, jadi aku lihat jambak-jambakan di dalam.
0: kita enggak sih, enggak sempat. Maksudnya enggak sampai sebegitunya. Maksudnya
1: aman.
0: Aman.
1: Karena
0: sih
1: kita belum pacaran.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Cinta-cintaan mulai kapan?
1: SMP. Tapi enggak cuma seneng aja.
0: Iya, suka-suka aja kan?
1: Iya, seneng aja.
0: Jangan-jangan dari SD.
1: Enggak.
0: SD kelas 6.
1: SMA baru keturutan.
0: Oh,
1: baru.
0: Oke. Okay. Ya, mulai muncul tuh ya, romansa-romansa cinta.
1: Jangan gitu dong bahasa tubuhnya Mbak Rahma.
0: Romansa cinta. Anak SMA, jadi pantas lah kalau ada yang bilang tuh zaman SMA, zaman putih abu-abu tuh zaman
1: cinta
0: yang
1: monyet.
0: Paling iya, zaman yang paling kayaknya tuh susah dilupakan ya, karena pencarian jati diri. Terus
1: betul,
0: mungkin ada juga yang baru ketemu cinta pertama ini yang ternyata bikin sakit hati.
1: Jangan gitu dong bahasa tubuhnya Barang.
0: Aduh.
1: Kita ketawa-ketawa tapi gimana situasi dan kondisi saat
0: iya,
1: ini?
0: Iya, mudah-mudahan ini ya situasinya aman ya.
1: Tapi beredar kan di media sosial itu bahwa di daerah ini sudah mulai ngumpul, di daerah ini sudah disemprot oleh water cannon, kemudian disentani ya. Kita berharap sih mudah-mudahan baik-baik semua.
0: Iya sih, jelang
1: karena ada selebaran Mbak Rahma. Dari kemarin itu teman dari Nabire, dari daerah ini Papua Barat itu semuanya selebarannya dikirimkan. Saya cuma bilang gini, Jayapura aman-aman kok.
0: Iya.
1: Mbak nggak ada ini ya, nggak ada selebaran yang ini ya, video-video terkait dengan aksi yang hari ini gitu. Saya bilang ya berdoa aja, mudah-mudahan
0: iya, mudah-mudahan kota tetap baik ya, aman, kondusif. Betul. Dan ya semoga kita juga gak terpancing saja sih Mbak, iya, dengan informasi-informasi yang bahkan mungkin kalau kita telisik lebih jauh itu terkadang mungkin kejadian tahun berapa, kan ada biasa gitu kan.
1: Betul.
0: Kejadian tahun berapa dimasukin ya, lagi dimasukin ke media sosial.
1: Terus
0: jadi
1: kan mereka,
0: kita pikir ini
1: mereka,
0: tahun ini nih padahal belum tentu.
1: Kan mereka ngambil contoh tahun 2019 itu yang pembakaran itu kan.
0: Iya.
1: Jangan sampai nanti itu lagi yang di
0: betul. Kadang-kadang seperti itu ya, bikin resah masyarakat dan akhirnya kita jadi takut dan sebagainya. Ya mudah-mudahan kita juga lebih bijak lah ya.
1: Betul.
0: Kita terima informasi yang benar-benar dan semoga saja kita berdoa kota kita tercinta seluruh tanah Papua tetap aman dan damai ya.
1: Memasuki hut kemerdekaan.
0: Betul, tanggal 17 Agustus nanti jangan lupa kita upacara ya.
1: Kalau
0: kita siap. Kalau tidak akan dikenakan sanksi. Karena iya dong. Wajib hukumnya
1: ya.
0: Iya, wajib ya, diwajibkan
1: warga,
0: ya
1: sebagai warga
0: negara Indonesia. Betul, bukti kita mencintai negeri kita tercinta ya. Baiklah kalau begitu, karena bukti cintaku juga sama teman ya. Yang satu ini aku serahkan kursi panas ini ya, biar dia juga merasakan panasnya mentari siang ini
1: sore.
0: Ya sampai sore ya, cuaca cerah ya.
1: Ya, di dalam sini aja.
0: Iya, dalam sini saja.
1: Kadang Mbak Dea cuma sebentar keluar.
0: Betul. Iya, yang penting bisa lihat-lihat situasi lah ya.
1: Iya. Tapi
0: menikmati.
1: Di luar sepi loh Mbak. Artinya harus lalin. Iya.
0: Sepi
1: enggak seperti biasa.
0: Toko-toko buka enggak ya?
1: Mungkin karena libur ya, jadi banyak yang di ada yang buka, ada yang tutup katanya gitu.
0: Oh, gitu. Menyesuaikan lah ya. Yeah. Tapi kembali lagi doa kita semoga semuanya tetap aman, tertib, damai
1: kita
0: sampai
1: kasih
0: nanti.
1: Semangat juga buat aparat keamanan TNI Polri karena memang tugas mereka berapa hari ini agak cukup berat karena menyangkut keamanan jelang 17 Agustus.
0: 7.000 personil loh Mbak disiagakan untuk pengamanan perayaan hari ulang tahun
1: itu
0: kemerdekaan.
1: Statement langsung dari
0: untuk wilayah hukum Polda Papua ada 7.000 personil disiapkan. Ya, semoga saja semuanya sehat ya. Sama-sama kita bergandengan tangan untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Oke, merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih Mbak Dea sudah hadir bahkan 15 menit sebelum jam 11, tapi kita kena kasihkan ngomong. Jadi, udah terasa sudah jam 11 lewat dan sekarang sudah 11 lewat 40 menit. Jadi kita akhiri saja ya. Ini bukti cinta dan sayangnya Mbak Rahma ke Mbak Dea. Ya, saya serahkan tugas lanjut.
1: Terima kasih
0: Mbak Dea. Saya pamit pendengar. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan. Selamat siang. Sampai jumpa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah 47 menit berlalu dari pukul 12 siang. Anda masih bersama kami, masih ditemani oleh saya Mbak Ida yang menggantikan rekan Rahma yang sudah pamit ya, baru saja pamit. Dan saudara dimanapun Anda berada, kebersamaan kita akan terus terjalin sampai jelang pukul 18 saya dengan rekan Okto. Dan selain hiburan, selain informasi, selain pesan layanan masyarakat, kami juga hadir bersama warta berita dan acara-acara hidup ya, seperti Maxioma yang saat ini akan segera berlalu. Tanpa saya buka kebersamaan kita, mohon dimaafkan. Tapi bisa juga yang mau bergabung ya di 12 menit lagi, boleh ya, saya terima ya. Oke, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Adik Bagus, selamat bertugas.
0: Iya, selamat siang. Bagi
1: Radio Menyapa buat adik sayang.
0: Selamat siang Bung Max, apa kabar Kakak Bajo Radio?
1: Apa kabar nih, baru ketemu di udara ini.
0: Iya, kabarnya sehat, puji Tuhan.
1: Puji Tuhan, haleluya.
0: Kakak sehat-sehat?
1: Sehat dong, kalau suara begini jangan sakit.
0: Penampilan masih seperti yang dulu.
1: Oh iya, biasa aja di postingan-postingan itu sudah gaya itu.
0: Mantap. Mungkin saya pikir sudah ada yang berubah kak, dari potongan rambut, dari warna rambut.
1: Kalau warna rambut mah jelas tidak pernah hitam, dia harus berubah.
0: Itu lagi. Masih sering pakai.
1: Iya, waktu dan umur.
0: Masih sering pakai topi.
1: Oh jelas, itu mahkota terindah.
0: Mahkota terindah. Aduh. Jadi ini posisinya di mana? Di Karang Tiga Waena?
1: Ya, masih di Jalan Yoka Karang Tiga Waena.
0: Oh, oke. Bagaimana ya, situasi di Waena aman?
1: Iya, situasinya aman terkendali di bawah pengawalan yang cukup ketat dari Brimob dan kepolisian.
0: Oh, puji Tuhan.
1: Ada empat titik. Untuk Waena bagian luar jalan raya mulai dari Cipur, kemudian mata jalan SPG Taruna Pati, kemudian di apa namanya Expo, dan yang lainnya di atas itu masih ada.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi semua dijaga ketat. Begitu.
0: Iya.
1: Jadi kita sebagai masyarakat sebagian ada yang bisa apa yang bekerja di ini. Bukan artinya bukan harus menghindar, tapi waspada lah.
0: Iya,
1: dengan keadaannya. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segera pulang ke rumah dan jangan coba-coba keluar karena situasi seperti ini. Apalagi panas tiga, manusia juga jadi otak panas.
0: Iya, betul. Makanya mendingan kita yang cari amannya saja, ya, menikmati waktu di rumah saja.
1: Ya, cuma saya mau kasih tahu buat itu yang ada di rumah sakit, jangan terlalu keluar, jangan terlalu banyak bahoba dari jendela, jangan kaget dapat batu. Itu yang di rumah sakit itu apa?
0: Pinggir.
1: Cecil.
0: Memangnya dia punya? Memangnya rumahnya di pinggir jalan?
1: Ujuk, di persis di pinggiran jalan lah masuk ke rumah sakit.
0: Oh.
1: Ah, tapi nggak apa-apa.
0: Jangan banyak bahoba, eh.
1: Iya,
0: jago. Itu bahasa apa itu? Artinya apa
1: bahasa
0: itu?
1: Bahasa Manado, intip. Kalau bahasa Manado, istilahnya intip. Jangan terlalu banyak intip dari jendela lembek, masuk diri dan diam di dalam kamar.
0: kalau Mbak Dea bilang jangan muramuma juga ya. Mondar-mandir di rumah saja, diam-diam saja.
1: Iya, soalnya kalau mau ketemu dengan saya selalu tanya bagaimana keadaan demo. Apa demo apa? Diam-diam di rumah.
0: Diam-diam
1: tanya hal-hal yang
0: walaupun
1: jangan
0: di
1: tanya hal-hal yang ini.
0: Walaupun di rumah ada sedikit ya gerakan-gerakan. Yeah. Kalau di rumah tenang-tenang ya tetap aman gitu.
1: Aman. Ya. Jadi kalau di Waena saya pikir berapa ada 3 atau 4 titik yang di bawah. Nah, cukup banyak juga personil yang
0: bisa
1: dari Brimob dan kemudian ditambah lagi dengan dari bersyukur dalam
0: bentar. Ya, mudah-mudahan aman-aman saja. Kakak sudah makan?
1: Oh iya, betul. Hari ini saya makannya kangkung tumis sama tahu goreng ditambah sambal.
0: Asik-asik.
1: Fatihah lima sempurna. Kali ini saya bikin empatnya dengan sempurna. Yang keenamnya rokok kebakar.
0: Ada yang tidak terlupakan ya.
1: Iya, itulah. Itu yang enam sehat.
0: Rokok sebatang ya.
1: Itu yang enam sempurna.
0: Itu enam sempurna. Tapi
1: adik, selamat bertugas.
0: Ya, terima kasih.
1: Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.
0: Sampai jumpa lagi. Bye. Sudah bergabung bersama kita. Baik, saudara pengari, manapun Anda berada, mari silakan ya. Walaupun mau ngambek dengan Mbak Dea, tidak apa-apa. Mbak, ini kenapa baru buka jalur? Padahal kita sudah ngantri dari tadi. Subiasa tahu toh, kalau habis dinas, ada ciwi-ciwi di kantor tuh banyak banget. Tadi ada Mbak Rahma, ada Mbak Ida, ada Kak Faiza, ada Kak Ita ya. Terus ada pembahasan terkait dengan pelaksanaan RRI Fest dan Bintang Radio. Jadi perbincangan kita cukup panjang, sehingga mohon dipersori, kata Bung Ave ya, mohon dipersori Mbak Dea. Akhirnya baru 40 menit saya baru nongol kembali ke depan mikrofon ya. Silakan di ujung telepon selepas Bung Max alias Bajo Radio. Yang mau gabung Bang Ivan, suaranya mana Abang? Mas Supratman, mana suaranya? Iya, Kakak Cecil disenggol tuh di Perumnas 1 ya. Kakak Yolanda. Saya kangen dengan Bunda muda tapi tidak pernah terdengar suaranya. Mudah-mudahan Bunda juga sehat. Bunda Asmeke, selamat siang. Mama Fani, Kakak Yus, Putri Holom, Teratai Ungu, Kakak Luna Maya, Kakak Dian. Dan juga yang ada di Polimak, Bapak Demetau. Dan semua tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ya, silakan di ujung telepon di 5363-86 yang mau bergabung.

0: Oke, ternyata ada yang mau bergabung. Saya terima di ujung telepon. Halo, selamat siang.
1: Maksio, Mas. Selamat siang, Baida.
0: Selamat siang juga, Maksio, Ma. Dengan siapa ini?
1: Ivan di sini.
0: Oh, suaranya kok agak sedikit berbeda?
1: Iya, dari tadi dengar-dengar sambil baru bangun. Bangun nih, baru bangun tidur
0: yang bilang gitu. Baru bangun di atas jam 10.
1: Ah, bukan, tadi ada baring-baring karena mau aktivitas, tapi kan situasi lagi ini jadi kita istirahat aja.
0: Iya, jadi baring-baring. Mager ya, malas jadinya ya.
1: Iya, tadi enak dengar Mbak Ida dengan Mbak Rama ada cerita soal dari masa kecil, masa remaja, dan masa berpacaran, dan lanjut sampai ke expo dan sebagainya. Ini saya
0: padahal saya bilang sama Mbak Rama, panjang banget kita ngobrol.
1: Iya, sampai jam berapa? Hampir jam 12 kurang, kan? Makanya saya bilang, wah.
0: Hampir 25 menit tadi kita ngobrol berdua tadi.
1: Iya, sampai saya juga mau rindu sama expo ini. Kalau diulang lagi nih mungkin
0: ada
1: anak-anak sekolah, mungkin mereka punya ini besar sekali.
0: Kak Ivan dulu rasakan kan ketika expo itu ada.
1: Iya, itu soalnya kan saya masih junior-junior, sedikit di bawahnya Mbak Rahma tuh. Nah, jadi lebih di bawahnya Mbak Ida kan. Sedikit di bawah Mbak Rahma.
0: Di bawah Mbak Rahma?
1: Iya.
0: Ya ampun, berarti muda banget Kak Ivan.
1: Itu dia.
0: Berarti dalam hal ini di antara kita bertiga aku yang tuwir banget.
1: Iya, ya. Beti lah, beda-beda tipis gitu.
0: Beda-beda tipis, gak apa-apa lah.
1: Oh iya, soal makan-makan ini. Tadi saya sudah makan nasi kuning tadi pagi. Jadi ya aman toh. Ada isi perut. Terus minumnya ada sedikit satu minuman teh kemasan. Dan air putih. Jadi sudah kuat sampai sebentar balik pulang kerja.
0: Wah, cuma dengan modal nasi kuning tadi pagi ya.
1: Oh iya, nasi kuningnya juga lumayan banyak jadi Mbak Ida, makanya
0: sampai sekarang masih belum makan berarti.
1: Ya, iya, karena kan sudah tadi itu sekitar jam 10-an sudah makan. Ya.
0: Coba kita gitu ya, biar enggak gemuk ya. Cuma makannya teratur pagi sekali makan. Kita mah kadang di antara itu menunggu jam makan pagi dengan jam siang, kadang sudah mulai ngemil cari makanan macam-macam.
1: Gitu. Tapi kalau bisa ya harus rajin makan sih. 3 kali sehari itu kan sudah wajib loh. Untuk kesehatan juga.
0: Betul. Ya, tapi begitulah. Yang penting sehat-sehat ya Kak Ivan ya.
1: Yang penting sehat intinya. Biar bisa beraktivitas toh.
0: Sip.
1: Oke, untuk situasi panas situasi. Dan kondisi kayaknya aman terkendali nih.
0: Biasanya Anda juga sampai ke Sentani kan?
1: Iya, untuk hari Sabtu kan saya areanya di sekitaran Wayana saja, Mbak Ida.
0: Oh, di Wayana aja, oke.
1: Iya.
0: Tapi situasinya aman terkendali ya?
1: Iya, aman terkendali.
0: Saya percaya sudah dua yang berkata demikian, berarti kita berharap semoga suasana sudah tetap kondusif lah. Bukan sudah, tapi tetap kondusif dan tetap aman.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke.
0: Makasih Kak Ivan, tetap jadi pendengar setia buat kami.
1: Waktu saya kendalikan, selamat bertugas.
0: Makasih sudah bergabung bersama kita di Jeng Telepon di 536386 ada Bang Ivan. Baik pendengar, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.59 menit, kami ajak Anda kita simak warta berita dari Pro 3 Jakarta jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fiorentina berpesta gol saat hancurkan Benevento 4-1. Garuda Pertiwi tundukkan Arab Saudi 7-0 di laga perdana Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Timnas Futsal Indonesia kalah 3-5 dari Oparulo Ferrol di uji coba Spanyol. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxiao, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arnau Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor 8-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Gudmundsson mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Mereka tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukannya, dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin, dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Sementara itu, Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
2: Tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
1: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Rodri memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: Masih terkait bursa transfer pemain jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christo Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya seperti Leandro Trossard ke Besiktas dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Kyle Heen ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

Pendengar, Bangladesh resmi menggantikan India di FIFA ASEAN Cup 2026 setelah India memilih mundur dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu, Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA ASEAN Cup sebagai persiapan menuju ke juara.

Pendengar, Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Keisa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslin Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslin kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan Garuda Pertiwi

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bolson Doce, dan Diogo da Rosa Slempar. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky Atorif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem pemainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC

0: Di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya pembela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Rehan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya, karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin 5 Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat rangkulnya sih.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan itu di TC ini gitu, untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya. Tapi

0: Informasi menarik lainnya pendengar, Onyx membuat gebrakan menjelang Free Fire World Series Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pum, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pum menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pum membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Mansuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pum agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect daily-nya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah scrim. Dengan tambahan Pum dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC di hadapan pendukung Indonesia.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki gambaran secara menyeluruh mengenai karakter permainan Sabah FC. Namun rekaman pertandingan tim asal Malaysia tersebut sudah disiapkan untuk dipelajari dalam sesi meeting sebelum pertandingan. Sementara itu, dari sisi pemain, bek Persib asal Prancis Gabriel Mutombo menyambut positif pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 3 itu menilai pemusatan latihan di Bali berjalan dengan baik dan menjadi persiapan penting bagi timnya menghadapi agenda kompetitif di depan. Mutombo juga memastikan kondisi fisiknya semakin baik setelah mengikuti rangkaian latihan bersama Persib di Bali.
2: Bagus untuk tim. Sekarang kami bekerja sangat baik di sini, di pemusatan latihan. Ini persiapan bagus untuk masa depan, untuk pertandingan besok.
1: Mutombo mengaku telah melihat cuplikan pertandingan Sabah FC. Dari pengamatannya, tim asal Malaysia tersebut memiliki kualitas dan kekuatan yang patut diwaspadai. Karena itu, pertandingan ini dinilai menjadi ujian yang baik bagi Persib, khususnya untuk melihat sejauh mana perkembangan fisik, taktik, serta pemahaman pemain terhadap skema yang diterapkan pelatih Igor Tolik.

Sementara itu, AFC resmi menunjuk Borneo FC sebagai salah satu tuan rumah fase grup AFC Challenge League 2026-2027. Penunjukan ini menjadi sejarah bagi Pesut Etam yang akan menjalani debut di kompetisi antar klub Asia. Borneo FC mendapatkan tiket setelah finish sebagai runner-up BRI Super League 2025-2026. Borneo FC akan menjadi salah satu dari 5 tuan rumah terpusat bersama klub dari Kuwait, Tajikistan, Bhutan, dan Myanmar. Fase grup akan diikuti 20 tim dalam 5 grup dan berlangsung 17 hingga 24 Oktober 2026. Sementara pengundian grup dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Saudara pendengar, kembali lagi Anda bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura, selepas suara berita yang sudah kita simak dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

hidupku. Dan sebelumnya kita nikmatin satu persembahan dari Club Project, Tak Bisa Pindah ke Lain Hati. Pagi pendengar, selamat siang. Cuaca di luar tadinya panas, namun sampai saat ini mulai berangsur-angsur agak sedikit teduh dan berangin, ya, sehingga membuat Anda merasa nyaman ketika menikmati suasana siang dengan aktivitas yang membutuhkan, ya, keberadaan kita di luar ruangan, ya. Dan saudara, kalau Anda melihat perkembangan informasi berita di Nusa Tenggara Timur, saat ini terjadi gempa dengan kekuatan 7 skala Richter atau 7 MMI, dan ke beberapa waktu lalu juga di Kolombia, ya, di beberapa tempat di dunia, di belahan dunia juga mengalami gempa, ya. Dan kita di Indonesia, bahkan juga di Papua sendiri, saat ini terlihat aman-aman saja, tetap ya, dalam keadaan siaga, waspada. Sesekali rasa khawatir itu boleh kita tetap terapkan, karena kapanpun, dimanapun, pasti gempa, musibah, bencana pasti mengancam kita. Dengan kekuatan doa, kita berharap semoga daerah kita, provinsi kita, tanah Papua tercinta, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, bahkan seluruh Papua Raya dalam keadaan diberkati, dilindungi, dan juga dalam keadaan baik-baik saja. Baik pendengar, kita turut berempati, turut berbelasungkawa atas musibah gempa bumi yang baru saja terjadi di Nusa Tenggara Timur, bahkan juga di beberapa tempat, ya. Dan kita bisa saksikan dan lihat sendiri postingan-postingan di media sosial, baik itu Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, saya Mbak Ida masih tetap setia bersama Bung Okto sampai jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Topi Asli Torang Bile Senandung Lagu Indonesia di suasana hari Sabtu, tepatnya di akhir pekan bersama keluarga tercinta. Ada pilihan lagu yang sementara ini sudah terlanjur mengawali jumpa kita, Sejuta Rindu Andi Meriam Matalata. Kemudian ada pula Sela on Seven dengan Sebuah Kisah Klasik. Anda yang suka dengan lagunya Victor Huta Barat, Ku Nanti Jawabanmu, ada di list kita. Kemudian Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Dan ada pula Obi Mesak dengan Telepon Rindu, Bunga-Bunga Cinta dari Dudo Herlino dan Asmiranda. Ada pula Cobalah Mengerti dari Momo Geisha, Black Brothers dengan Terjalin Kembali ya. Berdiri Belum Romaku, asik itu ya. Dari Hetikus Endang, Interaksi dari Tulus, Titans Dapatkah Waktu, Jangan Ada Dusta di Antara Kita dari Bruri, Terlambat dari miliknya Edisi Litonga, Pelipur Jenuh dari Okai, Menghapus Jejak BCL dan Ariel Noah, dan Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Baik pendengar, sudah tersambung di ujung telepon. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Ida.
0: Selamat siang juga.
1: Terlambat kau datang pada aku. Di Silitonga kan?
0: Iya, ya di Silitonga, Kakak Yus.
1: Oke. Oke.
0: Ya.
1: Kasih ya.
0: Baik, terima kasih. Sukses selalu juga. Sehat-sehat, Kakak Yus. Ya, saudara peringat masih ditunggu di cung telepon di 536386 buat yang mau bergabung. Yang mau bergabung kembali di 536386. Edisi Litonga sudah menjadi pilihan pertama kita. Silakan yang mau bergabung bersama kami di ajang Ruang Rindu. Nanti ada pilihan spesial juga. Saya putarkan atau saya pilihkan kalau yang ada di daftar list kita kurang kena di hati gitu ya. Nanti saya coba pilihkan. Halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang. Selamat hari, happy weekend.
0: Iya, selamat hari libur. Hari Sabtu, happy weekend.

0: panas begini, coba mengerti toh.
1: Itu lagi, cobalah mengerti.
0: Selalu kakakku.
1: Siap, terima kasih dah. Sudah bergabung bersama kita di Jung Telepon. Sehat-sehat juga buat kakak Cecil ya, adik Cecil yang sudah bergabung dari Perumnas 1. Saya terima di Jung Telepon di 536386. Halo, selamat siang.
2: Oke, oh, selamat siang Mbak Ida.
1: Selamat siang juga Kak Ivan.
2: Iya. Mm-hmm. Apa tadi ada lagu The Titans kah?
1: Apa?
2: Lagunya The Titans,
1: ya,
2: The Titans.
1: Titans, The Titans.
2: Apa rasa ini kah?
1: Bukan, dapatkan waktu.
2: Dapatkan waktu. Iya. Aduh, lagunya agak itu sudah.
1: Apa? Tahu genre lagunya?
2: Iya.
1: Dari saja, kalau mau diputarkan boleh, kalau enggak juga pilihannya lain boleh.
2: Ah, enggak apa-apa, itu saja sudah.
1: Itu
2: Titans
1: aja.
2: Jadi.
1: Itu.
2: Oke. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Ivan. Sudah bergabung bersama kita di ujung telepon. Tiga lagu sudah dipilih. Langsung kita dengarkan dalam topi asli.

0: Saudara mendengar, tiga lagu sudah kami penuhin untuk Anda. Kini saya buka kembali line telepon. Ada telepon rindu dari Obi Mesa. Kemudian ada Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu, Ku Nanti Jawabanmu, Victor Huta Barat, Bunga-Bunga Cinta, Dude Herlino, Terjalin Kembali Black Brothers, Berdiri Bulu Roma, ada pula Tulus dengan Interaksi, Jangan Ada Dusta, kemudian ada pula lagunya BCL, Menghapus Jejak, kemudian Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang. Silakan yang sudah ada di ujung telepon, halo selamat siang.
1: Selamat siang, Topi Asli.
0: Selamat siang, kakakku. Topi Asli di sini.
1: Kugadaikan cintaku.
0: Kugadaikan cinta?
1: Tidak ada setiap lagu.
0: Tidak ada di pilihan, kakak.
1: Oh, gitu.
0: Iya.
1: Yang gomblok, kugadaikan cinta.
0: Mau diputarkan itu?
1: Iya, kak. Siang jadi terabul.
0: Bisa nanti Mbak Ida putarkan.
1: Oke, makasih adikku.
0: Iya, sama-sama. Sudah bergabung bersama kita di line telepon di 536386. Oke, saya terima kembali yang sudah menunggu di 536386. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Dea.
0: Selamat siang juga Kakak Yolanda.
2: Saya minta lagu dari Nika Ardila.
0: Nika Ardila, Mama Aku Ingin Pulang.
2: Aku ingin pulang.
0: Boleh, nanti Mbak Ida putarkan Kak
2: gitu
0: Dea.
2: Itu saja Kak Dea, terima kasih banyak.
0: Ya. Dan
2: memberkati.
0: Terima kasih juga Kakak Yolanda sudah bergabung bersama kita di ujung telepon di 536386. Satu lagi. Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, siang Mbak Dea.
0: Siang juga Kak.
3: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita.
3: Betul sekali, dong bilang mau pulang jadi jangan ada dusta di antara kita.
0: Memang harus begitu. Iya.
3: Mbak.
0: Oke, makasih.
3: Selamat bertugas, Mbak Dea. Hormat beri.
0: Hormat diberi. Terima kasih sudah bergabung bersama kita. Mau pulang mungkin baru tugas ya. Dan baru saja selesai aktivitas di bandara. Siang-siang gini udah bisa kumpul kembali bersama keluarga. Baik pendengar, sudah di request 3 lagu ya. Dan saat ini pukul 14:29, masih ada 30 menit ke depan. Nanti setelah ini kita akan kembali di line telepon.

0: Saudara pendengar, masih dalam program kita di Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Dan yang masih tersisa, Sela on Seven, Sebuah Kisah Klasik, Telepon Rindu Obi Mesak, Ku Nanti Jawabanmu dari Victor Huta Barat, kemudian Terjalin Kembali dari Black Brothers, ada pula Berdiri Buru Romaku dari Hetikus Endang, dan Tulus Dengan Interaksi Menghapus Jejakmu dari BCL dan Ari Noah. Silakan yang mau bergabung di 536386. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang, Kakak Gusti. Iya. Kakak Gusti pilih lagu apa?
1: Lagunya dari siapa punya deh?
0: Yang tadi Mbak Ida sudah bacakan, pilihnya di situ. Iya. Sela on Seven, Obi Mesak, Victor Huta Barat, Black Brothers, Hetikus Endang, atau BCL atau Tulus.
1: Black Brothers.
0: Minta
1: Black Brothers aja.
0: Oke, Mbak. Sip, diputarkan ya.
1: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama sudah bergabung.
1: Selamat siang,
0: Kakak Gusti sudah bergabung. 536386 yang mau menyusul lagi. Waktunya masih ada 15 menit, berarti masih 3 penelpon ya. Jadi udah ada Kak Gusti. Masih 2 lagi Mbak Dea tunggu. Halo, selamat siang.
2: Topi Asli, selamat siang Mbak Dea.
0: Selamat siang Kakak Dian. Lagunya apa Kak Di?
2: Ada yang sudah minta Black Brother kah?
0: Sudah ada Kakak Gusti.
2: Victor Huta Barat.
0: Victor Huta Barat, baik, ditunggu.
2: Terima kasih. Selamat siang, selamat bertugas. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, terima kasih. Doa yang sama buat Kakak Dian dan semua yang ada di Polimak. Satu lagi, 536386, masih ada Sela on Seven, Obi Mesak, Hetikus Endang, Tulus, dan BCL Ariel Noah. 536386. 536386 masih ditunggu. Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia. Dan jangan lewatkan Warta Berita Lintas Tanah Papua yang akan hadir pada pukul 15 nanti. Anda bisa dengarkan lewat siaran radio di frekuensi kesayangan ya, 96, 97,6. Anda juga bisa menyaksikan langsung bersama kami di RRI Digital ya, di RRI Jayapura Official ya. Silakan nanti bisa melihat apa yang Anda dengarkan. Baik pendengar, dengan demikian Topi Asli kami usahakan sampai di sini. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Selamat sore saudara, tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, diantaranya Gubernur Papua Matius Fakiri minta kasus MBG di Depapre Kabupaten Jayapura jadi koreksi total. Polda Papua kerahkan 7.000 personil gabungan amankan HUT ke-81 RI. Selain dua topik tersebut, Warta Berita kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Saudara pendengar, inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Ida Susilawati. Saudara Gubernur Papua Matius Fakiri minta kasus MBG di Depapre, Kabupaten Jayapura jadi koreksi total. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta kasus MBG di Depapre menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh SPPG di Papua. Ia mengingatkan pengelola dapur memperketat seluruh proses pengolahan makanan agar kejadian serupa tidak terulang. Fakiri mengatakan penanganan kasus Depapre telah dikoordinasikan melalui jajarannya. Untuk proses hukum, penanganan kasus tersebut diserahkan kepada Polres Jayapura. Fakiri meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional BGN. Pedoman tersebut harus menjadi acuan dalam mengelola dapur dan memastikan proses pengolahan makanan berjalan baik.
2: Sebagai gubernur, saya cuma bisa mengingatkan kepada semua SPPG, semua dapur-dapur yang ada. Saya pikir penjabaran ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah dari BGN itu menjadi panduan. Panduan utama untuk bisa melakukan penanganan dapur-dapurnya itu sebaik mungkin. Mata rantainya juga dilakukan yang benar, supaya jangan sampai berulang kali menjadi hal-hal yang ya, kejadian serupa, keracunan makanan. Kalau masaknya subuh, ya masaknya subuh.
1: Fakiri mendorong pengelola SPPG memanfaatkan bahan pangan dari masyarakat sekitar. Menurutnya, langkah tersebut dapat sekaligus mendukung perputaran ekonomi keluarga di daerah. Fakiri juga mengingatkan pengelola tidak menjadikan program MBG sebagai ruang mencari keuntungan berlebihan. Ia meminta seluruh pihak menjaga tujuan program yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara Polda Papua siapkan 7.000 personil gabungan untuk mengamankan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Papua. Berikut laporan Arul Firmansyah.
3: Polda Papua bersama TNI dan pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengamankan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sekitar 7.000 personil gabungan TNI Polri dan aparatur pemerintah daerah akan dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib. Selain pengamanan di lapangan, personil juga melakukan koordinasi dengan para tokoh serta berbagai pihak terkait, khususnya untuk menjaga situasi keamanan hingga pelaksanaan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
4: Kepolisian daerah Papua bersama-sama dengan stakeholder terkait dalam hal ini rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, baik dari provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di wilayah hukum Polda Papua telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan pengamanan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan menggelar sekitar 7.000 personil gabungan TNI, Polri, dan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pengamanan, koordinasi dengan para tokoh demi lancar dan tertibnya pelaksanaan hingga detik-detik peringatan, detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
3: Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi hoax maupun informasi yang bersifat provokatif maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial maupun dari mulut ke mulut.
4: Tentu saja kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, hoax, provokasi dan ujaran kebencian yang beredar baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut. Tentu saja apabila seluruh masyarakat mendapat informasi atau masyarakat mendapat informasi berkaitan dengan gangguan keamanan, silakan melaporkan kepada call center 110, call center pelaporan untuk pelayanan petugas kepolisian setempat.
3: Kabid Humas Polda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif, baik itu menjelang, saat pelaksanaan maupun setelah seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta masyarakat, diharapkan peringatan Hari Kemerdekaan tahun 2026 ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengajak seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara atau ASN di Kota Jayapura mensukseskan rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kata Wali Kota, peringatan kemerdekaan tidak sekedar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk menumbuhkan rasa syukur, kecintaan terhadap bangsa dan negara, serta memperkuat persatuan masyarakat. Ia mengajak seluruh warga Kota Jayapura hadir dan meramaikan upacara HUT ke-81 RI yang akan digelar tanggal 17 Agustus 2026 di lapangan Trisila Angkatan Laut. Khusus kepada ASN, CPNS, dan P3K di lingkungan pemerintah Kota Jayapura, Abisai Rolo menegaskan seluruhnya wajib mengikuti upacara. Pimpinan OPD diminta memastikan jajaran masing-masing hadir, sementara ketidakhadiran akan dicatat sebagai bagian dari pengawasan kedisiplinan aparatur. Selain mengikuti upacara, masyarakat juga diajak menyemarakan HUT RI dengan memasang bendera merah putih di rumah, tempat usaha, jalan hingga lingkungan pemukiman. Abisai berharap seluruh rangkaian kegiatan kemerdekaan dapat menjadi ruang mempererat kebersamaan dan persaudaraan masyarakat. Ia mengajak seluruh warga merayakan HUT ke-81 RI dengan penuh sukacita, sekaligus mensyukuri kemerdekaan dan menghargai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Warta Berita sore ini Anda ikuti bersama Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan lewat kanal YouTube di RRI Jayapura Official. Saudara, Gubernur Papua sebut tambahan dana alokasi umum dari pusat kepada pemerintah Provinsi Papua diprioritaskan untuk belanja pegawai. Berikut laporan Reski Kurniawan.
1: Pemerintah Provinsi Papua menerima tambahan dana alokasi umum DAU sebesar 77 miliar dari pemerintah pusat. Dana tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan tambahan DAU diberikan pemerintah pusat untuk membantu daerah memenuhi kekurangan anggaran. Fakiri menjelaskan beban belanja pegawai Papua meningkat setelah pembentukan 3 provinsi baru. Sebagian besar ASN yang sebelumnya berada di wilayah provinsi induk tidak berpindah ke daerah pemekaran. Menurut Fakiri, kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan fiskal pemerintah daerah. Karena itu tambahan DAU akan dihitung dan dikelola agar pembayaran hak pegawai tetap terjamin.
2: Provinsi Papua ini kami kelebihan pegawai. Saya minta maaf untuk itu. Saya dengan DAU yang ada di Provinsi Papua waktu itu kan dibagi menjadi 4. Provinsi induk tambah 3 provinsi pemekaran. Hilang duitnya yang begitu banyak sehingga tinggal 1,3 plus apa otsus 500 jadi 1,8. Pegawai negeri ASN yang ada di Provinsi Papua tidak pindah ke provinsi baru. Itu menjadi beban pegawai bagi kami. Jadi kalau saya pikir orang yang tidak memahami itu tidak perlu komentar yang lain-lain. Berikan saya selaku gubernur menghitung dengan baik supaya jangan sampai nanti pegawai saja tidak dapat gaji di akhir-akhir tahun. Nah, ini yang kami sudah pernah sampaikan semua kepala daerah juga dengan efisiensi itu menyampaikan. Alhamdulillah Bapak Presiden, kami sudah sampaikan terima kasih Bapak Presiden, itu beliau memberikan tiap provinsi, khusus untuk Provinsi Papua 77 miliar.
1: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Papua Mufli Musad membenarkan tambahan DAU tersebut diprioritaskan untuk belanja pegawai. Namun tambahan dana itu belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan belanja daerah.
5: Nah, kemudian juga ada belanja-belanja wajib mengikat yang terkait dengan belanja pemeliharaan, ya, listrik, air, dan sebagainya. Nah, itu kalau dihitung-hitung sebetulnya masih kurang. Nah, oleh karena itu ya kita tadi Pak Gub sudah menjelaskan tahap satu ini sudah ada solusi bantuan dari pemerintah pusat. Nah, kita berharap 2027 itu tidak terjadi efisiensi lagi. Begitu. Bahkan kita berharap kalau bisa ada penambahan. Karena memang itu kebutuhan real yang tidak bisa kita pungkiri. Begitu. Kita punya belanja, belum juga belanja yang terkait dengan pelayanan dasar. Ya, bidang kesehatan, pendidikan, kemudian KPU-an yang itu harusnya juga bersumber dari DAU. Jadi DAU itu kan tidak semata-mata hanya untuk belanja pegawai sebetulnya. Begitu. Tetapi kita punya DAU 2026 ini itu hanya untuk belanja pegawai saja tidak cukup.
1: Mufli mengatakan dana otonomi khusus Otsus masih membantu menutup kebutuhan program pelayanan dasar di Papua. Pemprov Papua berharap pemerintah pusat tidak kembali menerapkan efisiensi anggaran pada 2027. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. BRI Regional Office Jayapura melalui program BRI Peduli menyalurkan ratusan paket bantuan bahan kebutuhan pokok di sejumlah panti asuhan dan kelompok masyarakat yang

0: ke Kristen BRI Regional Office Jayapura terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap panti asuhan dan pihak-pihak yang dinilai membutuhkan bantuan. Penyaluran dilakukan melalui 3 branch office, yaitu branch office Sentani, branch office Abepura, dan branch office Jayapura.
1: Pengurus keluarga Kristen BRI yang kami singkat PKK itu bergerak untuk mendata dari pihak-pihak mana yang membutuhkan. Nah, kebetulan hari ini kita menyalurkan di 4 titik di beberapa panti asuhan. Nah, jadi memang tujuannya ini adalah bagaimana BRI hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Program ini ada 750 paket yang kita bagi ke 3 brand office. Dengan adanya bantuan ini membuktikan bahwa BRI selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dan BRI selalu peduli dengan masyarakat yang ada di sekitar dimanapun BRI itu berada.
0: Salah satu penerima bantuan, Yudi Trenda, pimpinan Panti Asuhan Pelangi Abepura, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Bank BRI. Saat ini, panti asuhan tersebut menampung 31 orang anak. Bantuan yang diberikan tentunya sangat membantu para penghuni panti asuhan, yang sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu. Hal senada disampaikan oleh pengurus sekaligus ketua Yayasan Panti Asuhan Pembawa Terang, Maria Pasik Demetou. Ia menilai bantuan dari Bank BRI berupa bahan kebutuhan pokok sangat berarti bagi para penghuni panti.
2: Kami senang sekali karena hari ini kami mendapat kunjungan dari BRI dalam rangka program berbagi kasih kepada kami di Panti Asuhan, dan program dan kegiatan ini cukup membantu kami sekali di Panti Asuhan karena sembako merupakan kebutuhan pokok atau kebutuhan utama bagi kami di Panti Asuhan, dan ya kami sangat senang sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh BRI. Kiranya BRI selalu terdepan dan semakin maju, berkembang, dan boleh menjadi berkat buat banyak orang.
0: Maria mengatakan pihaknya masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk membangun kembali panti asuhan yang sebelumnya mengalami kebakaran. Saat ini para penghuni panti masih menempati lokasi sementara sembari mengurus proses pembangunan panti asuhan yang baru. Sementara itu, Pendeta Jemaat GKI Kanaan Koya Barat, Marike Tipawail, menegaskan bantuan BRI menjadi berkat bagi warga jemaat, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan para janda, duda, yatim piatu, lansia, dan warga yang berkekurangan.
3: Hari ini saya bersuka cita karena kami dapat bantuan diakonia, itu berkat terselubung yang datang tiba-tiba dari Bank Rakyat Indonesia, karena hampir setiap bulan kami itu harus berusaha untuk mendapat 62 bingkisan untuk kita punya janda, duda, yatim piatu, dan anak-anak yang berkekurangan. Tapi hari ini BRI bisa datang mengunjungi kami dan dapat memberikan kami bingkisan sehingga meringankan beban dari kami pengurus yang selalu bekerja sama untuk kesejahteraan janda, duda, yatim piatu ini. Sehingga terima kasih untuk BRI yang luar biasa bisa hadir bagi kami dan bagi jemaat Kanaan Koya Barat.
0: Di tempat terpisah, pimpinan BRI Branch Office Abepura, Cesar Perdana Agus Saputra, mengatakan penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus hadir dan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Keterlibatan BRI melalui program BRI Peduli diharapkan tidak hanya dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat hubungan antara BRI dan masyarakat. Arul Firmansyah melaporkan.
4: Dan saudara pendengar, berita yang terakhir, Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum Papua, menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
5: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan Pangan Murah Pasti Mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
6: Saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses efisiensi. Nah, ini bisa dilakukan kolaborasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, sehingga konsep pasar murah ini bisa

0: dilakukan beberapa kali, karena tentu dengan saat ini karena kita bersinergi dengan BNI dan melalui aplikasi Qris non tunai dari BNI ada terpotong 10.000 lagi, dan itu sangat menolong masyarakat.
1: Ia menjelaskan kegiatan ini juga memberikan dampak ganda baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pelaku UMKM yang menjajakan produknya maupun bagi masyarakat pembeli. Keberlanjutan program, Antonius menyebutkan pelaksanaan edisi perdana ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Hukum yang menandakan adanya dukungan.
0: Konsep pasar murah pasti mantap ini hanya ada di Kanwil Papua. Itu inovasi kita. Kenapa inovasi ini kita lakukan? Ketika tanggal 1 Pemda Provinsi buat, itu tidak bisa meng-cover sampai masyarakat yang ada di Abepura dan Kota Raja. Dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10.000, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, tapi kalau dengan kolaborasi saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
1: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi Qris BNI. Naldik Solya melaporkan.
2: Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi sore ini, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita-berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

0: dalam suasana begini, gua masih tetap gak bisa ngelupain Nuke.
1: Mas Boy, kenalin, saudara Emon yang baru datang dari LA.

saudara pendengar suasana sore. Saat ini tengah kita rasakan bersama, dan suasana sore seperti ini yang membuat ide-ide cemerlang tiba-tiba hadir bersama diri Anda dan juga orang-orang yang mungkin Anda ajak berkomunikasi. Baik pendengar, sambil Anda juga saat ini tengah berkendara, bagaimana kabar? Ya, mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat, perjalanannya juga nyaman, dan bisa menikmati arti dari kebersamaan, walaupun mungkin seorang diri, bersama dengan siapa? Dengan mobil. Atau dengan kendaraan Anda yang menjadi teman sejati. Dan juga ada suara penyiarnya, serasa ada yang temenin sampai di tempat tujuan ya. Syukurlah kalau merasa bahwa kami bisa menemani Anda. Dan juga untuk yang ada di samping driver ya, jadilah penumpang yang baik dan bijak, tidak mengecewakan. Karena butuh konsentrasi buat mereka yang sedang berkendara dan berada di depan kemudi setir ya. Jadi sayang-sayangilah mereka yang lagi berkendara, sabar-sabar. Walaupun ada sesuatu yang mungkin Anda rasa harus diprotes nih ya, tapi mendingan jangan deh, daripada nanti jadi bahan keributan dan mengganggu konsentrasi buat si dianya yang lagi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Saudara pendengar, perjalanan kita dari pukul 15 tadi sudah berakhir karena saat ini sudah pukul 16 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur. Dan ada pilihan-pilihan lagu yang sudah terlist di daftar Aircast, siap diputarkan satu persatu ya. Yang sementara ini masih Anda nikmati adalah Taylor Swift dengan Cruel Summer. Kemudian pendengar, ada pula dari miliknya Britney Spears dengan Oops I Did It Again. Kita langsung nikmati sama-sama dan selamat menikmati kebahagiaan.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

bermain-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

saudara pendengar dimanapun Anda berada. So Little Time, Arkarna ya, lagu mancanegara pastinya. Dan yang masih tetap setia menemani Anda, saya Mbak Ida ya, dan ada juga Bung Mansa. Harus ya, kita harus berkolaborasi antara penyiar dan operator ya. Selamat menikmati juga aktivitas sore buat semua yang baru saja selesai mandi. Harumnya sampai di studio. Harum apa Mbak Dea? Mungkin ada yang baru saja keramas, ada yang baru saja pakai wewangian gitu ya. Jadi ketika kita selesai menikmati aktivitas bersih-bersih diri sebagai laki-laki dan perempuan pasti punya style sendiri-sendiri. Jadi memang kita harus menikmatinya dengan selera kita ya. Gak bisa selera Mbak Dea dan selera Anda itu sama gitu ya. Jadi Anda punya merek parfum juga berbeda, Mbak Dea punya merek parfum juga berbeda, cara dandannya Anda sebagai seorang wanita beda dengan saya gitu ya. Jadi memang semuanya punya ciri khas masing-masing. Oke, peringat dimanapun Anda berada, Sandro Tobing dengan Nuansa Kasih. Selepas tadi lagu barat ya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 16 lewat 59 menit. Sedikit lagi kita akan masuk pada jam

Saudara pendengar, potret dengan terbujuk ya. Dan Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura. Baik pendengar, sambil saya temani Anda untuk menikmati aktivitas sore, ada yang sedang marah-marah enggak nih ya? Enggak ya, semuanya pada tersenyum dan semuanya pada happy ya, baik itu bersama keluarga bahkan juga dengan orang-orang yang Anda cintai. Nah, saudara pendengar, memendam amarah ya, memendam amarah sangat memiliki dampak negatif bagi kesehatan kita. Memendam amarah itu seperti apa? Kalau yang bisa saya gambarkan ya, kalau memendam amarah itu seperti kita menahan untuk meluapkan amarah kita kepada orang lain karena mengingat kita ingin menjaga situasi dan kondisi agar tetap baik-baik saja. Nah, saudara pendengar, melansir dari honestdoc.id, kemarahan atau memendam rasa amarah emosional secara terus-menerus dapat memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jiwa seseorang. Banyak yang memilih untuk diam karena tidak ingin memicu konflik baru dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Energi negatif sebaiknya tidak boleh terlalu dipendam dalam diri kita ya. Energi negatif sebaiknya tidak boleh dipendam dalam diri kita. Pikiran dan perasaan negatif yang terpendam secara bertubi-tubi dapat mempengaruhi kesehatan baik secara fisik maupun mental kita. Ketika emosi terus dipendam sendirian, energi negatif hasil dari emosi akan bertahan dalam tubuh. Nah, energi negatif yang seharusnya dikeluarkan menjadi tersimpan di dalam tubuh kita dan dapat mengganggu fungsi organ tubuh kita, terutama otak. Ketika Anda memendam emosi, maka tubuh Anda akan rentan terkena penyakit seperti pengerasan arteri, kaku sendi, pelemahan jantung, sistem imunin kita melemah, dan resiko terkena kanker, tumor, dan lain sebagainya. Nah, saudara pendengar, dalam hal fisik, bahaya memendam emosi mengintai kita. Menurut sebuah penelitian yang telah dilakukan selama 12 tahun, orang-orang yang sering memendam emosi biasanya meninggal atau mati muda 3 kali lebih besar daripada orang yang lihai mengungkapkan perasaannya. Nah, sebuah penelitian di Journal of Psychosomatic Research tahun 2000, para ahli menemukan bahwa bahaya memendam emosi dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga kanker. Kenapa bisa begitu? Memendam emosi, seluruh pikiran negatif dalam tubuh kita dapat mengganggu keseimbangan hormon kita. Ini bisa menimbulkan penyakit yang berhubungan dengan kerusakan sel, salah satunya adalah kanker. Nah, itu dia ya. Oke, saudara pendengar, untuk lebih lengkapnya saya ajak Anda untuk membaca di rri.co.id dan berita itu saya tulis ya untuk kami publish di

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada resiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu Indonesia, dan kita beralih kepada persembahan Senandung Religi Islami karena menantikan hadirnya azan maghrib untuk wilayah Kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat, dan selamat mempersiapkan. Semoga keseluruhan daripada ibadah sholat maghrib Anda bisa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Saudara pendengar, kumandang azan maghrib baru saja berkumandang untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya pada pukul 17:46 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang insya Allah dengan Anda menjalankan kewajiban Anda sebagai kaum muslimin dan muslimat, insya Allah juga rezeki Anda, kebahagiaan Anda, kemudahan kelancaran dalam kehidupan Anda senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar dimanapun Anda berada, seiring dengan waktu yang terus berjalan, sudah pukul 17:56 waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi pendengar, kami akan berganti shift ya, dan Mbak Dea akan segera pamit undur diri dari

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Ji, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat, toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar di manapun Anda berada. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda, saya Gus Setiawan, hadir menemani di Lintas Jayapura malam.

hari Sabtu. Dan semoga saja semua rangkaian acara yang tetap terus hadir menemani Anda, Anda tetap ikuti bersama kami. Dan tentunya di hari Sabtu 15 Agustus 2026, di akhir pekan, di malam minggu, apa kabar semuanya? Dan saya berharap tentunya kita semuanya menikmati suasana malam minggu dengan penuh sukacita, dengan beragam kegiatan yang sudah Anda ikuti, Anda lewati bersama keluarga, bersama teman-teman, sahabat-sahabat. Dan tiba saatnya tentunya Anda di rumah bersama keluarga di jam-jam seperti ini, pastinya untuk kembali dapat memugarkan diri. Jangan lupa mandi sore sebenarnya, jangan mandi malam. Iya, mungkin ada beberapa kegiatan juga yang akan Anda lewati, Anda akan kerjakan mungkin ya. Semoga saja dapat berjalan lancar apapun kondisi kita semuanya. Kita dapat terus bersyukur dengan penuh sukacita, kita nikmati hari ini dengan menghirup udara yang tentunya masih Tuhan berikan kepada kita semuanya. Dan kiranya Anda pun akan mendengarkan siaran-siaran kami di mana nanti pada pukul 19 Warta Berita Gema Papua akan mengudara untuk Anda. Untuk saat ini tentu kami hadir lewat ruang layanan masyarakat, beberapa musisi-musisi mancanegara, tanah air, dan juga beberapa pesan-pesan mengantarkan kita pada pukul 19 waktu Indonesia Timur dengan Warta Berita nantinya di Gema Papua yang disiarkan pukul 19 waktu Indonesia Timur nantinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: waktunya kentongan.
1: Kawan, kenapa cuaca di luar sana tiba-tiba gelap ya? Padahal tadi pagi cerah baru.
2: Ah, itu salah satu tanda alam.
1: What? Tanda alam? Maksudnya?
2: Tanda alam itu adalah petunjuk yang diberikan alam untuk kita. Misalnya, awan hitam yang tebal dan angin kencang. Itu pertanda sebentar lagi akan turun hujan lebat. Bahkan, bisa jadi badai atau kalau tiba-tiba air laut surut dengan cepat, itu juga bisa jadi tanda bahaya tsunami.
1: Oh, tanda alam bisa kasih tahu kita tentang masa depan kah?
2: Bukan masa depan kawan, tapi alam itu punya tanda dan ritmenya sendiri. Dengan memperhatikan dan mengenali tanda alam itu, kita bisa lebih bijak dan siap menghadapi bencana.
1: Oh, begitu ya.
3: Alam adalah sahabat yang selalu memberi peringatan. Kenali tanda-tandanya dan jadilah pribadi yang peka dan waspada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Bu Fendi Guru. Kita ikuti bersama untuk penyampaian warta berita Gema Papua di malam ini.

Ya, kita masih menantikan untuk siaran Gemah Papua bersama Pro 1 RRW Vendigul tentunya. Dan kita akan ikuti bersama beragam informasi yang akan kami hadirkan kurang dengar Anda sesaat lagi.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun.
2: Baik, berkat kita terhubung bersama RRI Wafindigo untuk mengikuti warta berita gempa Papua untuk kebersamaan kita saat ini.
3: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti warta berita gempa Papua Korwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Wafindigo.
4: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur,

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekor Wiljayapura, edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Oktavia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun 2026. Berikut laporan Naldi Kesaulia dari RRI Jayapura.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan Pangan Murah Pasti Mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
2: Saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses efisiensi, ini bisa dilakukan kolaborasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, sehingga konsep pasar murah ini bisa dilakukan beberapa kali. Karena tentu dengan saat ini, karena kita bersinergi dengan BNI dan melalui aplikasi Kiris non tunai dari BNI, ada terpotong 10.000 lagi, dan itu sangat menolong masyarakat.
1: Ia menjelaskan kegiatan ini juga memberikan dampak ganda baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pelaku UMKM yang menjajakan produknya maupun bagi masyarakat pembeli. Keberlanjutan program, Antonius menyebutkan pelaksanaan edisi perdana ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Hukum yang menandakan adanya dukungan.
2: Konsep pasar murah pasti mantap ini hanya ada di Kanwil Papua. Itu inovasi kita. Kenapa inovasi ini kita lakukan? Ketika tanggal 1 Pemda Provinsi buat, itu tidak bisa meng-cover sampai masyarakat yang ada di Abepura dan Kota Raja. Dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10.000, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, tapi kalau dengan kolaborasi saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
1: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan, Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi Kris BNI. Naldik Solya melaporkan.
0: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manselimbra menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam mendukung pelaksanaan Astacita Presiden Republik Indonesia. Salah satu bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang hingga kini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada lebih dari 13.000 warga di Kabupaten Biak Numfor. Tri Rian melaporkan dari RRI Biak.
3: Bupati Biak Numfor Markus Oktavianus Manselimbra menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program Astacita melalui berbagai program pembangunan yang telah menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati dalam pidato kenegaraan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Gedung Negara 01 Biak Sabtu 15 Agustus 2026. Salah satu bentuk dukungan terhadap agenda pembangunan nasional diwujudkan melalui sektor kesehatan, penanganan stunting, serta pengentasan kemiskinan ekstrim. Bupati mengatakan pemerintah daerah harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang mudah dan cepat melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG.
4: Program Cek Kesehatan Gratis, kita telah melayani kurang lebih 13.932 orang. Program pelayanan kesehatan gratis ini menjadi sebuah keharusan. Kita harus memastikan bahwa setiap masyarakat mendapatkan pelayanan secara cepat tanpa adanya administrasi yang berbelit-belit.
3: Selain sektor kesehatan, Bupati menyampaikan keberhasilan pemerintah daerah dalam menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrim melalui berbagai aksi nyata yang telah dilakukan. Menurut Bupati, capaian tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan di Biak Numfor diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekaligus mendukung target pembangunan nasional.
4: Penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrim, kita berhasil melakukan penurunan angka stunting dan angka kemiskinan melalui berbagai aksi nyata dan dibuktikan dengan apresiasi Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menurutnya harus menjadi semangat bersama untuk melanjutkan pembangunan dan menghadirkan pelayanan terbaik yang semakin cepat, mudah, dan berpihak kepada masyarakat. Untuk diketahui, adapun puncak perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Biak Numfor akan dipusatkan di Pulau Numfor. Pelaksanaan di wilayah kepulauan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan sekaligus menghadirkan perhatian pembangunan yang lebih merata bagi masyarakat.
0: Dalam kesederhanaan, Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso gelar perlombaan bersama masyarakat perbatasan darat RI PNJ Kampung Umap. Berikut dilaporkan Yori Sugoden dari RRI Bovendigul.
5: Ke-81 tahun di berbagai daerah dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan warna-warni nuansa kemerdekaan. Hal ini juga tidak membuat masyarakat perbatasan untuk tidak ikut ambil bagian. Namun masyarakat perbatasan dengan kesederhanaan, mereka juga turut memeriahkan HUT Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Semarak HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun di berbagai daerah dilaksanakan dengan penuh kemeriahan dan warna-warni nuansa kemerdekaan. Hal ini juga tidak membuat masyarakat perbatasan untuk tidak ikut ambil bagian. Namun masyarakat perbatasan dengan kesederhanaan, mereka juga turut memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun dalam kesederhanaan melalui berbagai kegiatan yang diselenggarakan Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso. Dan Kisatgas Yonif 714 SM menyampaikan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan Satgas Yonif 714 SM sebagai wujud menghadirkan masyarakat dan anak-anak di Tapal Batas untuk turut ambil bagian memeriahkan Hari Kemerdekaan RI secara bersama-sama. Selain itu, pembagian baju sekolah dan kelengkapan sekolah lainnya akan dilaksanakan Satgas.
6: Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81, khususnya di Kampung Umap, kita melaksanakan beberapa perlombaan, kemudian dilanjutkan dengan pembagian baju sekolah, tas-tas sekolah, dan lain-lain. Untuk perlombanya dimulai dari kemarin, tanggal 13 sampai tanggal 17, puncaknya tanggal 17, yaitu melaksanakan lomba panjat pinang.
5: Sementara itu, tokoh masyarakat Kampung Umap, Marius Kamim, menyampaikan apresiasi kepada Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif 714 SM yang sudah bersedia memberikan ruang bagi anak-anak dan masyarakat perbatasan untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-81 tahun. Ia mengajak masyarakat aktif dalam kegiatan 17 Agustus tersebut.
7: Marilah kita semangat melaksanakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Oleh karena itu, Bapak Ibu masyarakat sekalian diharapkan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan menjelang 17 Agustus 2026.
5: Dan Pos Umap menjelaskan untuk puncak pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus hingga malam hari. Diharapkan kepada masyarakat perbatasan agar dalam rangkaian kegiatan untuk selalu berhati-hati sehingga semarak HUT Kemerdekaan dapat berjalan lancar. Yohanes De Goden, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura, diproduksi oleh RRI Bovendigul.

0: 3 km dengan estimasi waktu tempuh 30 menit dan kecepatan yospan jalan sekitar 5 km per jam. Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire, Martina Deba menjelaskan alasan yospan dipilih dalam perayaan HUT ke-81 RI, sekaligus pentingnya meneruskan nilai budaya kepada generasi berikutnya.
1: Kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nabire memilih yospan karena yospan itu cerita rakyat yang menceritakan tentang nilai-nilai. Nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan orang Papua, ini kita bisa cerita dari satu generasi ke generasi yang lain. Karena itu kita harus abadikan. Nah, di kegiatan momen 17 Agustus dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kami dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata mengadakan lomba dalam rangka mempererat hubungan persaudaraan dan silaturahmi di antara OPD dan masyarakat.
0: Semangat kebersamaan itu juga terlihat dari keterlibatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire. Peserta dari instansi tersebut terdiri atas ASN, siswa PKL, serta keluarga ASN. Persiapan dilakukan secara mandiri selama sekitar 3 hingga 4 hari. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nabire UNCCJ Lamere mengatakan, keikutsertaan dalam lomba merupakan inisiatif pegawai sekaligus menjadi momentum mempererat kebersamaan.
2: Jadi awalnya teman-teman tidak ada perintah juga untuk ikut ini, tapi teman-teman tertarik, mereka sarankan untuk kita bisa ikut. Ini kebetulan ada salah satu teman kita di Kominfo juga yang punya keluarga, adik yang kebetulan mungkin bisa melatih sedikit, jadi dia melatih kami di Kominfo. Ya, memang dari awalnya inisiatif teman-teman.
0: Lomba yospan jalan diharapkan tidak berhenti sebagai bagian dari perayaan HUT kemerdekaan RI, tetapi terus menjadi ruang untuk memperkenalkan dan mewariskan nilai budaya Papua kepada generasi berikutnya. Semangat langkah bersama budaya membara menjadi pesan bahwa perayaan kemerdekaan dapat berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya dan memperkuat kebersamaan masyarakat Nabire. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Mahasiswa KKN Uncen latih ibu dan remaja putri olah sagu jadi es krim. Berikut laporan dari RRI Serui bersama Agus Tanawani.
4: Mahasiswa kuliah kerja nyata tematik Universitas Cendrawasih Uncen Jayapura kelompok 28 menggelar pelatihan pengolahan tepung sagu menjadi es krim bagi ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Yapanani, Distrik Ewakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kamis 13 Agustus 2026. Ketua kelompok 28 mahasiswa KKN Uncen, Filipus Wanma, mengatakan pelatihan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong masyarakat memanfaatkan potensi lokal, khususnya sagu, menjadi produk bernilai ekonomi. Menurutnya, sagu tidak hanya dapat diolah menjadi papeda, tetapi juga bisa dikembangkan menjadi berbagai produk kreatif yang memiliki nilai jual dan diminati masyarakat, salah satunya es krim berbahan dasar sagu.
5: Sagu itu kalau tong jual sendiri ke pasar tuh, mungkin tanpa diolah menjadi kue kering pasti harga tukar nilai jualnya tuh rendah dibanding kalau tong olah lagi seperti menjadi olahan tradisional es krim, kue-kue, gula yang tadi sudah mama sampaikan, itu pasti nilai tukarnya tuh bisa jauh melambung tinggi.
4: Pelatihan tersebut turut hadir Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Desi Magdalena Mirino ST. Desi berharap keterampilan yang diperoleh dalam pelatihan dapat dipraktekkan secara berkelanjutan oleh ibu-ibu dan remaja putri di Kampung Yapanani dengan memanfaatkan potensi serta kearifan lokal yang tersedia.
6: Adik-adik bisa ada bersama dengan warga masyarakat yang ada di kampung ini membuat satu perubahan di kampung ini yang saya sendiri mungkin berpikir apakah sudah mulai melakukan pelatihan atau baru mulai menyajikan materi begitu. Harapan saya dengan materi yang mungkin nanti sebentar diajarkan oleh adik-adik terutama ketua kelompok itu bisa diterima atau diresapi oleh Bapak Ibu ataupun terutama Ibu-ibu PKK yang ada di kampung sehingga itu bisa dipraktikkan dalam kehidupan ataupun ibu-ibu PKK yang ada di kampung sini. Ya, ini saya ingin membuka saja, kalau berbasis kearifan lokal berarti kita melihat potensi yang ada di kampung sini, terutama sagu. Saya lihat.
4: Sementara itu, PLT Kepala Kampung Yapanani, Absalon Andiri, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kehadiran mahasiswa KKN Uncen di wilayahnya. Ia menilai kehadiran mahasiswa telah memberikan dampak positif.

0: positif bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan pembangunan, edukasi, hingga pelatihan keterampilan termasuk pengolahan sagu menjadi es krim.
1: Mengucap syukur kepada Bapak Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, Benjamin Arisoy, SE, MSI, serta wakilnya, Kepala Dinas BPMPK dan Kepala Desa Jabakukat, Andris D. Numeri SE, yang juga telah memberikan dorongan motivasi sehingga bisa mahasiswi Uncang Jayapura yang berjumlah 1.035 orang yang terpencar di 50 kampung, 3 kelurahan di Kabupaten Kepulauan Yapen, tapi juga di kampung, lebih khusus di kampung Yapanani, berjumlah 21 orang yang pada saat yang harinya hadir untuk memberikan ilmu kepada kami masyarakat di kampung Yapanani, yaitu pengelolaan tepung sagu menjadi es krim.
0: Absalom berharap kolaborasi mahasiswa KKN bersama masyarakat dapat terus menumbuhkan semangat untuk membangun kampung Yapanani secara bersama-sama. Kegiatan tersebut diharapkan tidak terhenti pada pelatihan, tetapi dapat mendorong lahirnya produk olahan sagu yang mampu meningkatkan kreativitas, sekaligus membuka peluang pendapatan baru bagi masyarakat di kampung Yapanani, Distrik Yawakukat, Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi mengakhiri warta berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Oktavia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dengar dimanapun Anda berada, baru saja telah kita ikuti bersama untuk Warta Berita Gema Papua. Saatnya tentunya kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura.

Baik, pendengar mimbar agama di malam hari ini kami hadirkan khususnya untuk umat Advent. Selamat malam semuanya. Semoga dengan mimbar untuk umat Advent ini bisa dapat diikuti bersama khususnya untuk umat Advent yang ada di Kota Jayapura yang tetap terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Jayapura. Kali ini kembali kami hadirkan lewat judul Allah Hakim yang Adil yang akan disampaikan Pendeta Takerbak. Selamat mengikuti.

Selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saja Anda berada, terima kasih kita jumpa kembali dalam mimbar suara Advent pada malam hari ini melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura. Sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena Tuhan boleh dapat mempertemukan kami pada malam hari ini melalui mimbar suara Advent yang mana kami akan mendengarkan firman-Mu dalam beberapa menit ke depan. Kami perlu Roh Kudus-Mu mengurapi kami untuk dapat mengikuti atau mendengarkan mimbar suara Advent pada malam hari ini. Terima kasih Bapa untuk pertolongan-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama saya Pendeta Edo Takerbak, malam hari ini judul firman Tuhan yang akan kita ikuti bersama-sama yaitu Allah Hakim yang Adil. Pemirsa, Bapak Ibu, saudara dimanapun saja Anda berada, melalui Radio Republik Indonesia Pro 1 Jayapura, saya rindu dalam permulaan renungan saya pada saat ini ingin menanyakan kepada Bapak, Ibu, saudara dimanapun saja Anda berada, maukah Anda dengan tiba-tiba tanpa ada masalah dijemput oleh pihak yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian dan dibawa untuk diadili? Apakah ada yang mau? Tentunya pasti saya dan saudara akan menjawab, saya tidak mau. Saya tidak mau dijemput oleh pihak kepolisian tanpa ada masalah lalu diadili. Tapi tahukah saudara, tahu atau tidak tahu, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, kita ini sementara berada di ruangan pengadilan. Kenapa? Karena ada yang menuduh saya dan saudara. Pertanyaan bagi kita adalah, siapakah orang yang menuduh saya dan saudara? Mari kita lihat Alkitab Wahyu pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-19. Apa yang dikatakan Alkitab ini? Dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-19 yang berbunyi, maksud saya Wahyu pasal 12 ayat yang ke-9. Pada ayat yang ke-9 ini berbunyi, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Tahukah saudara, pada ayat ini kita lihat bahwa dalam nyanyian kemenangan yang diperoleh oleh Mikael dan malaikat-malaikatnya menyerukan, dan aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapi, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, di sini kita lihat, sekalipun saya dan saudara mengatakan bahwa saya tidak mau dibawa ke pengadilan untuk diadili, tetapi ada penuduh kita, yaitu setan, yang akan menuduh saya dan saudara. Saudara-saudaraku yang Yesus kasihi, mari kita lihat di sini dalam Wahyu 12 ayat 9 dan 10 dikatakan, iblis atau setan dalam peperangannya dia kalah, lalu dilemparkan ke bumi, dia tidak diam. Iblis atau setan itulah yang akan menjadi pendakwa, dialah yang akan menjadi menuduh kita sampai pada akhirnya kita akan dibawa ke pengadilan. Kapan pengadilan itu dimulai? Saudaraku yang Yesus kasihi, bertolak atau belajar dari sejarah, seorang tokoh reformator Kristen yang kita kenal dengan William Miller, dalam sebuah survei atau proses-proses pembelajaran Alkitab yang telah dibuat, dia telah mempelajari kitab Daniel pasal 8 ayat 14. Dia menggunakan konkordans untuk menghitung waktu yang ada di dalam kitab Daniel pasal yang ke-8 ayat 14 yang berbunyi, maka ia menjawab,
sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan wajar. Inilah yang diselidiki oleh William Miller ini, dan pada akhirnya ia dapati bahwa pada tanggal 22 Oktober tahun 1844, dalam penyelidikannya dia pastikan bahwa pada tanggal 21 Oktober, dalam penyelidikan kitab Daniel pasal 8 ayat 14 ini, dia dapati bahwa perhitungan mengenai ukuran nubuatan 2300 petang dan pagi ini, dia dapati bahwa itu jatuh pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Di sini William Miller mengatakan bahwa Tuhan akan datang. Tetapi tahukah saudara, dalam perhitungan yang dibuat oleh seorang tokoh reformator Kristen yang bernama William Miller ini, ia katakan bahwa di tahun itu Tuhan akan datang. Tetapi tahukah saudara apa yang terjadi tahun itu? Tuhan tidak datang, melainkan Tuhan pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Dalam sejarah atau dalam cerita ini berlanjut pada waktu kepastian tanggal dari seorang tokoh reformator Kristen William Miller ini, bahwa Tuhan tidak datang, melainkan Tuhan pindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Di sini kita temukan bahwa ini adalah awal di mana penghakiman atau pengadilan dimulai. Tahukah saudara, di dalam tahta pengadilan itu pasti ada saksi yang akan duduk di sana. Pasti ada tersangka yang akan duduk di sana. Dalam hal ini, siapakah saksi-saksi di pengadilan tersebut? 2 Korintus pasal 5 ayat 10 katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam kehidupan ini, baik atau jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14 berbunyi, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Di sini kita lihat bahwa semua orang akan menjadi saksi dalam pengadilan. Setiap perbuatan akan diadili, entah itu baik, entah itu jahat. Mari saya ulangi seperti yang saya tanya kepada saudara. Maukah saudara dan saya dibawa ke pengadilan tanpa ada masalah? Jawabannya adalah, sekalipun saya dan saudara berpikir untuk tidak mau, tetapi tetap kita akan berada pada tahta pengadilan tersebut. Siapa yang akan diadili pada pengadilan tersebut? 2 Korintus 5 ayat 10 tadi katakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus dengan maksud supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, entah itu baik ataupun jahat. Siapakah yang menjadi pembela kita di pengadilan? Ini merupakan sebuah kabar baik bagi Bapak Ibu, saudara dimanapun saja Anda berada. Merupakan kabar baik, siapakah yang akan menjadi pembela kita di pengadilan? Ternyata ada yang akan membela kita. Ada yang menolong kita. Pertanyaan, siapakah yang akan menolong kita? Kalau ada penuduh atau pendakwa, pasti ada pembela. Kalau setan hadir sebagai saksi, memberikan tuduhan atau dakwaan terhadap hidup manusia, maka Allah akan hadir sebagai saksi yang akan membela perkara manusia. Jadi ini merupakan sebuah sukacita, kabar baik bagi kita semua. Setan boleh saja dapat menuduh kita, tetapi Allah akan membela. Allah akan menolong kita. Yesus hadir sebagai perantara bagi manusia. Mari kita lihat apa bukti yang kita lihat bahwa Yesus akan membela perkara hidup manusia. Mari kita lihat ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah datang mencari manusia. Allah datang mencari manusia pertama. Hal yang sama pun kita akan terima. Nah, namun dalam hidup ini ada hal yang harus kita perbuat
yaitu marilah kita hidup dengan sebuah kehidupan yang baik, kehidupan yang benar. Lalu selanjutnya, apabila kita hidup lalu tergoda untuk melakukan dosa, kasih karunia Allah dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 tetap berlaku bagi kita semua dalam hal kita datang mengaku kepada Yesus, memohon untuk dosa diampuni. Itu adalah bagian dari pembelaan Yesus kepada kita. Dalam Daniel 7 ayat 9, kehadiran Yesus digambarkan dengan kalimat, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Yesus hadir dalam pengadilan untuk mendukung umatnya. Yesus hadir dalam pengadilan untuk mendukung saya dan saudara. Yesus hadir dalam pengadilan untuk mendukung kita semua. Mari kita memiliki atau menjalani sebuah kehidupan yang baik dan benar. Yesus akan membuat pernyataan bahwa kita ini benar oleh karena Dia sudah menebus dosa kita. Roma 8 ayat 33 dan 34, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Maliaki 3 ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka seperti sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kesimpulan merupakan ajakan saya pada malam hari ini. Jangan takut saat pengadilan surga itu tiba. Ada Yesus sebagai pembela. Pada saat pengadilan dilaksanakan, Yesus akan menolong kita. Yang saudara dan saya buat adalah ambil waktu untuk terus berdoa berkesinambungan kepada Tuhan. Sampaikan kekeliruan hidup kepada Tuhan, maka Ia akan mengampuni dosa-dosa kita. Selanjutnya marilah kita menjalani sebuah kehidupan yang benar dan baik. Dan pada akhirnya, ketika pengadilan itu tiba, Allah akan menjadi pembela kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adalah doa dan harapan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih untuk pekabaran pada malam hari ini. Allah adalah hakim yang adil. Sekalipun setan akan berdiri untuk mendakwa, menuduh kami, tetapi Allah akan berdiri untuk membela perkara kami. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk terus menjadi pembela bagi kehidupan kami. Selanjutnya, bila mana kami menjalani sebuah kehidupan, selagi kami menantikan tunggu Engkau datang pada kali kedua, tolonglah kami untuk bisa memiliki hidup yang benar dan baik. Jauhkan daripada kami hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi hidup kami. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami, kami mau hidup bersama dengan Engkau. Doa hamba, Tuhan berkati semua para pemirsa yang mendengar Radio Republik Indonesia ini. Mengenai mimbar suara Advent, kami diberkati, kami setia. Tunggu Yesus datang, kami rindu untuk pulang sama-sama dalam kerajaan surga. Adalah doa dan harapan serta ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Ya pendengar, di mana pun anda berada, sudah menunjukkan pukul 20.08 itu waktu Indonesia Timur. Terima kasih pastinya atas kebersamaan ini pendengar, dengan beragam program acara yang tentunya sudah anda ikuti bersama ya. Dan tentunya kami akan hadir dengan beragam informasi-informasi menarik di suasana malam ini. Dan sesaat lagi kami akan sampaikan ke ruang dengar anda.

Ya, saudara pendengar, gempa yang terjadi ya pada hari ini 15 Agustus 2026 di NTT ya. Ini dengan gempa 7,7 guncang NTT, sejumlah infrastruktur dan pemukiman terdampak cukup sangat besar ini pendengar, karena Kepala BNPB Suharyanto menyebut ada 38 jiwa meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 yang menguncang Nusa Tenggara Timur pada hari ini. Dan hingga pukul 15 waktu Indonesia setempat, ya, BNPB juga mencatat 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 jiwa mengungsi mandiri. Dalam konferensi pers secara daring pendengar disampaikan dengan pukul 15 sore tadi, terdata ada 38 jiwa yang meninggal dunia, kemudian 2 jiwa luka berat, 11 luka ringan, kemudian kurang lebih ada 2.000 jiwa yang melaksanakan mengungsi secara mandiri. Suharyanto menyatakan dampak gempa juga terlihat pada sejumlah infrastruktur dan pemukiman warga di sejumlah wilayah terdampak. Bahkan beberapa ruas jalan tertutup longsor, sementara puluhan rumah mengalami kerusakan dengan tingkat berbeda, mulai berat hingga ringan. Kerusakan juga dilaporkan terjadi banyak puskesmas, sedangkan satu rumah sakit yang terdampak berada di Maumere. Untuk sektor transportasi udara, pendengar, ada 5 bandara terdampak pada bagian gedung terminal, bukan pada landasan pacu atau runway. Dan sementara itu pendengar, 2 pelabuhan turut terdampak, yakni Pelabuhan Rewo dan Pelabuhan Maumere akibat bencana tersebut. Suharyanto menyebut penanganan jalan yang tertutup longsor telah dilakukan Balai Kementerian PU di wilayah terdampak. Terkait warga yang masih terjebak, pendengar, Suharyanto menyatakan jumlahnya masih berubah berdasarkan laporan yang diterima BNPB. Ia menyebut laporan sementara dari gedung NTT dari Gubernur NTT menunjukkan jumlah warga terjebak berada di bawah 10 orang. Suharyanto menegaskan dan data dampak bencana masih terus diperbaharui karena gempa baru terjadi pada hari pertama. BNPB akan menyampaikan perkembangan penanganan bencana tiap sore. Dan BMKG juga mencatat, pendengar, ada 235 gempa susulan setelah gempa magnitudo 7,7 yang menguncang wilayah utara Flores. Sesaat lagi informasinya kami sampaikan ke ruang dengar Anda.

Ya, saudara pendengar, gempa bumi tektonik berkuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, wilayah Nagekeo dan sejumlah daerah di Pulau Flores, di mana BMKG mencatat epicenter gempa berada pada koordinat 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 derajat bujur timur, sekitar 30 km utara laut Biak Nagekeo dengan kedalaman 15 km. Kepala Stasiun Geofisika Kupang Arif Siastama kepada RRI di Forata pagi Sabtu 15 Agustus 2006 mengatakan gempa tersebut tergolong dangkal dan dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme sesar naik atau backthrust. Ya, guncangan dirasakan kuat di wilayah sekitar Nagekeo dan Ngada, sementara getaran juga dirasakan hingga ND, Borong dan Runteng dengan tingkat intensitas yang berbeda-beda di masing-masing wilayah. Gempa tersebut pernah memicu tsunami yang terpantau di sejumlah wilayah pesisir Nusa Tenggara dan sekitarnya dengan ketinggian tertinggi tercatat 0,94 meter di Maurole, ND. BMKG juga mencatat gelombang tsunami di Bakalang Alor 0,14 meter, Dompu 0,17 meter, Flores Timur 0,25 meter, Labuan Bajo 0,36 meter, Pelabuhan Kewapate Sika 0,38 meter, serta Sika 0,19 meter. Arif menyebut gempa susulan masih terjadi setelah gempa bumi, sehingga tentunya masyarakat diminta tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan retak berat atau kemiringan struktur. Hingga pemantauan BMKG pagi hari, ya, tercatat memang ada 24 kejadian gempa susulan, sementara masyarakat di pesisir dan sekitar tebing juga sudah diminta tetap waspada terhadap potensi bahaya lanjutan. BMKG menegaskan gempa bumi belum dapat diprediksi secara pasti terkait waktu, lokasi maupun kekuatannya, sehingga masyarakat tidak perlu mempercayai informasi yang mengklaim dapat memastikan kedatangan gempa berikutnya. Dan pendengar, BMKG telah mencatat ada sekitar 235 gempa susulan Flores. Peluruhan diperkirakan 2-3 minggu, dan aktivitas tersebut masih menunjukkan tren tinggi pendengar, dan belum mengalami penurunan aktivitas gempa berangsur menurun signifikan hingga Sabtu siang. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani juga mengatakan gempa susulan berkekuatan antara magnitudo 2,5 hingga 6,2. Seluruh aktivitas tersebut terdistribusi di wilayah seluruh utara Pulau Flores. Dan ya, dan untuk itu pendengar, BMKG ini mencatat intensitas guncangan

Dengan tertinggi mencapai skala 7 MMI di sejumlah wilayah Flores. Daerah tersebut meliputi Aesesa, Riung, Kota Ambai, Manggarai, dan Ruteng. Skala 6 MMI tercatat di Woluwe dan Kota Bajawa, sementara sejumlah wilayah sekitarnya merasakan guncangan hingga skala 5 MMI. BMKG juga menurunkan tim ahli untuk melakukan pemetaan mikrozonasi dan analisis pasca gempa, dan tim pusat bersama 14 UPT BMKG NTT menyisir Nganda, Nage, Keo, dan wilayah rawan lainnya. Survei tersebut digunakan untuk mengetahui karakter tanah serta respon wilayah terhadap guncangan gempa. Sementara itu, BMKG juga terus berkoordinasi dengan BNPB, Basarnas, TNI Polri, serta pemerintah daerah. Kolaborasi dilakukan untuk mendukung penanganan darurat sekaligus mempercepat pemulihan masyarakat terdampak. Ya, mungkin ada saudara-saudara kita yang di sini mempunyai keluarga ya di NTT. Ini tentunya bisa saling menguatkan, dapat dihubungi ya keluarga yang mungkin ada di sana, dan tentunya kita juga ini turut ya prihatin untuk peristiwa bencana ini, dan semoga Tuhan selalu memberikan kekuatan semuanya untuk masyarakat NTT ya, untuk bisa menjalani ya aktivitas walaupun dalam keadaan memang kita tahu bersama untuk gempa yang terjadi luar biasa, sangat tinggi ini, 7,7 ini sangat terasa sekali ini. Dan beberapa postingan-postingan juga di media sosial kita telah lihat, bahkan di sejumlah media-media mengangkat terkait tentang kejadian hari ini yang terjadi di wilayah NTT. Sekilas informasi ya untuk terkait gempa ini, pendengar, kami lansir dari rri.co.id, ya rri.co.id Kupang ya, untuk kebersamaan kita di malam ini.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Iya, pendengar, menjelang peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, pendengar, Wapres telah mengukuhkan 36 anggota Paskibraka dan sebanyak 76 calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Nasional yang akan dikukuhkan hari ini, Sabtu 15 Agustus 2026. Pengukuhan ini dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Wapres Gibran Raka Buming. Dan dengan telah dilakukan pengukuhan, maka ke-76 peserta tersebut secara resmi sebagai anggota Paskibraka Nasional. Mereka nantinya akan bertugas dalam rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pernyataan pengukuhan, Wapres sebagai pembina upacara juga turut menyampaikan harapan dan doanya. Wapres Gibran berharap agar terus yang dijalankan agar Paskibraka dapat berjalan lancar, sebab dalam menjalankan tugas di momentum kenegaraan ini, pengibaran bendera pusaka tidaklah mudah. Para anggota Paskibraka harus dapat fokus dalam menjalankan momentum peringatan kemerdekaan Indonesia dengan penuh hikmat. Diketahui 76 anggota Paskibraka yang dikukuhkan itu terdiri dari 38 putra dan 38 putri terbaik bangsa Indonesia. Mereka telah melalui berbagai ujian dan pembinaan yang digelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Informasi ini kami lansir di rri.co.id Jakarta.

Iya, pendengar di Melandapan. Informasi terakhir yang kami lansir di rri.co.id Jakarta terkait RAPBN 2027 targetkan pertumbuhan 6,5%. Ekonomi global dinilai jadi tantangan. Inilah informasi selengkapnya. Di mana pemerintah bersiap membawa ekonomi Indonesia menuju babak baru lewat rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2027. Namun optimisme target pertumbuhan tinggi tersebut dibayangi berbagai ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi. Pemerintah dan DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro RAPBN 2027 dengan target pertumbuhan mencapai 5,8 hingga 6,5%. Asumsi inflasi, nilai tukar rupiah hingga suku bunga SBN juga telah ditetapkan meski masih dalam rentan kisaran tertentu. Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya Prof. Chandra menyoroti optimisme pemerintah di tengah ancaman ekonomi dunia. Ia mengungkapkan penerimaan pajak masih relatif terkontrol meski belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pemerintah. Hal ini disampaikan saat berbincang-bincang bersama Pro 3 RRI Jakarta dan menurutnya kenaikan imbal hasil surat berharga negara SBN mengindikasikan pemerintah membutuhkan pembiayaan segera untuk menutupi belanja negara. Kondisi ini menegaskan bahwa tekanan fiskal jangka pendek masih membayangi ruang gerak anggaran pemerintah ke depan. Prof. Chandra menilai sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dalam RAPBN 2027. Pertanian dan industri padat karya perlu didorong bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru. Ia juga menyoroti dominasi sektor informal yang kini mencapai hampir 60% dari total pasar kerja nasional. Kondisi ini menunjukkan transformasi ekonomi Indonesia belum berjalan optimal dan menyerap tenaga kerja formal. Anggaran pendidikan juga dinilai perlu tetap dijaga meskipun kebijakan efisiensi anggaran turut mempengaruhi alokasi dana pendidikan. Bahkan ia mencontohkan sejumlah pemerintah daerah di Jawa Timur mengalami kesulitan akibat pengurangan anggaran pendidikan tersebut. Anggaran kesehatan juga dianggap menjadi prioritas mutlak yang tidak boleh terganggu dalam RAPBN mendatang dan ia menyebut hilirisasi industri pertanian sebagai kunci penting mendorong transformasi ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya terwujud. Sementara itu pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penyampaian RAPBN 2027 bukan sekedar agenda rutin tahunan semata. Program dan kebijakan yang disampaikan pemerintah akan menjadi bahan pembahasan mendalam antara pemerintah dan DPR. Terus informasi kami lansir di rri.co.id.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Setelah kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan, khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini, peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Setelah kita semua, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait, termasuk TNI dan Polri, melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
3: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
4: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
3: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.
5: yang signifikan, ya yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya. Tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pratingga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
8: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
8: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Soalnya okay, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami Mario Alberto untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan sekapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya. Nah, di situ diperlukan ketahanan fisik, ketahanan ideologis, ketahanan spiritual, dan bekerja sama dengan banyak pihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima, menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini, masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti.
0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
4: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Varii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. dan Kecamatan Cibal Barat satu orang. Sementara itu merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
5: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Waspada penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
4: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
4: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian reorientasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi. Karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF Abdul Manapulungan dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik. Konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
3: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima atau terima belum mungkin, tapi ruang tentunya itu muka lebar. Nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya.

0: pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul di Tiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di sini.
3: Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women's League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat atau sentralisasi di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut disampaikan CEO IWL, Teddy.

0: berbagai aspek.
1: Di mana kita memang menggunakan konsep yang agak berbeda, jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal, jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.
0: Sementara itu, salah satu pemain Bekasi FC, Hanifah Halimatus Sadia, mengaku sangat bersemangat menyambut pelaksanaan IWL 2026. Menurut Hanifah, kehadiran kompetisi yang rutin berlangsung memang telah dinantikan oleh para pesepak bola putri, termasuk dirinya.
2: Pasti ini yang ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri, yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada liga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan mungkin sekitar tanggal 20-an kalau
0: sekitar. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan menghadirkan Persija Jakarta kontra Persita Tangerang sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Nira Filipiloli, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Ya, selamat menikmati suasana malam minggu bersama keluarga, bersama orang-orang spesial biasanya untuk melewati malam minggu dengan beragam cara tentunya. Dan semoga saja semuanya dapat menyenangkan, yang penuh sukacita ya. Dan kiranya juga tetap terus bersama kami di mana kami pun hadir, dengan musisi-musisi mancanegara tanah air akan hadir menemani Anda hingga di pukul 22 nantinya lewat mini drama yang juga akan mengudara untuk Anda nantinya. Selamat bermalam minggu untuk semuanya.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Pun Anda berada sudah menjelang 22 lebih 2 menit untuk Asia Timur. Tiba saatnya kami akan hadir dengan mini drama dengan judul Di Balik Bulir Halal Harapan. Produksi RRI Fak Fak akan mengudara untuk kebersamaan kita di

0: Samuel, kau sudah pulang? Aduh, bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana .
1: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
0: Bapak apa kabar baik anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
1: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
0: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
1: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, bapak.
0: Dulu banyak anak muda juga yang bilang begitu, tapi akhirnya dong tetap pergi.
1: Tapi saya mau buktikan bapak, kalau ketemu kampung ini juga bisa maju.
0: Selamat anak, sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
1: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal, kalau ketum bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
0: Kupu ide bagus sekali, anak.
1: Jadi nanti ketum bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk, nanti BUMDES yang siapkan.
0: Bapak dukung kau, Samuel. Dan bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
1: Terima kasih bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung.

0: Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picek ini. Banyak tanaman terserang penyakit.
0: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
0: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri anak. Kusuh berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
0: Tapi masyarakat dong supercaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kujang menyerah . Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
2: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang. Hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
0: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi Ibu yang harus ketong perhatikan?
2: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketong tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
0: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan Ibu?
2: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
0: Baik Ibu, saya catat semua.
1: Kita berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
0: Ini semua berkat bantuan Ibu Rina.
1: Panen kali ini terbesar yang pernah Bapak lihat Samuel.
0: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depo pemasaran nanti bagaimana ?
1: Itu lagi. Pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
2: Ada apa Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
0: Iya Ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
2: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
0: Maksudnya bagaimana Ibu?
2: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan depo nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
0: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
1: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
0: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
1: Ayam petelur?
0: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
1: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
0: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
1: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
0: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
1: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, kita akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin kita pu kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
2: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, Kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak Fak.

Ya, suasana malam minggu, suasana yang cukup menyenangkan pastinya untuk sebagian orang, di mana dengan kegiatan-kegiatan yang cukup santai untuk dilewati bersama keluarga tercinta semuanya. Dan kiranya malam hari ini Anda pun juga demikian, penuh dengan sukacita pastinya bersama keluarga tercinta semuanya untuk melewati malam minggu ini, sehingga kiranya bisa memberikan momen yang berarti. Setiap malam minggu memang waktu yang cukup membuat kita lebih rileks pastinya, mengingat besok kita menikmati akhir pekan, hari Minggu. Namun di sisi lain, hari Minggu menjadi waktu yang juga tentu dinantikan dan kita lewati dengan beragam kegiatan, dengan beribadah khususnya untuk umat Kristen. Dimanapun saja Anda berada, pastikan dapat beristirahat yang cukup untuk bisa dapat menjalankan ibadah Pak Minggu pagi pada esok hari. Bukan berarti malam minggu juga adalah malam untuk membuat kita begadang, tidak. Tetapi bagaimana malam minggu adalah malam yang sangat menyenangkan pastinya untuk sebagian orang. Untuk Anda yang melewati malam minggu dengan keluarga mungkin saat ini, ya, salam bahagia tentunya untuk semuanya. Bahkan ditemani dengan musisi-musisi tanah air yang tidak kalah bagus juga, mengisi ruang rindu Anda bersama kami di Pro 1. Mungkin ada beberapa lagu yang menjadi kesukaan Anda, ada Kus Plus bahkan, ya, Titi Puspa, Black Brothers juga akan hadir, Diana Nasution, Bruri Marantika, diselingi juga dengan musisi-musisi tahun 90-an, ada Sleng, ada Dewa, ada Noah tahun 2020, 2000-an, ya. Semoga saja juga memberikan warna tersendiri untuk kebersamaan di malam minggu ini.

Ya, pendengar, lagu yang dirilis pada era 70-an ini memiliki daya pikat tersendiri memang lewat perpaduan unik antara alunan instrumen keroncong yang mendayu dengan sentuhan vokal khas Papua dari Black Brothers, yaitu keroncong kenangan. Liriknya yang sangat syarat akan rasa rindu dan kenangan manis masa lalu mampu pendengar bernostalgia ke masa-masa penuh kenangan indah ya. Keberanian Black Brothers memadukan genre keroncong dengan gaya bermusik mereka bukti betapa kaya dan serba bisanya grup legendaris yang baru saja mengudara untuk kebersamaan ini. Ya, setelah hanyut dalam kenangan manis bersama Black Brothers, sejenak menenangkan hati dan meresapi keheningan malam, berikutnya akan hadir vokal yang begitu teduh dan penuh penghayatan dari diva kenangan, yaitu Dewi Yul, lewat tembang manisnya Senandung Doa. Yuk kita dengarkan.

Iya, pendengar, satu lagu bersama Diana Nasution, Nyanyian Rindu, mengantarkan kita tentunya di jazz musik dengan beberapa musisi-musisi mancanegara akan hadir. Ada Jim Reeves, ya, ada Scott Davis, ada Ricky Nelson juga akan hadir di acara kita, yaitu jazz musik. Hingga tuntasan nanti, semoga dapat membuat Anda lebih rileks tentunya saat akan segera beristirahat di malam ini yang sudah menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Iya, pengarah di Prabu Nanda berada. Bill White kiss and say goodbye. Kita akan berjumpa tentunya pada esok hari di siaran Prasatar Ray Jayapura pada pukul 5 waktu Indonesia Timur nanti, di mana akhirnya kami akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan ini, dan mewakili kawan kerja yang bertugas, saya Luis Setiawan ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan selamat menikmati akhir pekan.

mendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap mereka. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Shalom. Selamat pagi pendengar RRI Jayapura yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Saya penyuluh agama Kristen kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Marlina Limbong STH, akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam perenungan firman Tuhan mengawali pagi yang indah ini. Firman Tuhan akan kita baca dari kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat ya Tuhan kami persembahkan kepada-Mu atas kasih dan penyertaan-Mu yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, mengawali seluruh rangkaian kehidupan aktivitas kami di pagi hari ini, kami rindu Tuhan untuk membaca satu bagian kebenaran firman Tuhan. Terangilah kami ya Bapa dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dengan perikop berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari ini tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita, yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju cerahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI Jayapura yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya sehingga senantiasa boleh melindungi kita semua. Kita bersyukur karena sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjalani kehidupan, boleh berkumpul bersama keluarga, boleh ada dalam setiap aktivitas dan tanggung jawab kita. Lebih daripada itu, pagi hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita menyadari bahwa perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada saat-saat di mana kita mengalami sukacita, tetapi juga ada saat-saat di mana kita harus menghadapi kesedihan. Ada waktu ketika kita merasa kuat, tetapi ada pula saat ketika kita merasa lemah dan kita membutuhkan pertolongan. Namun dalam segala keadaan tersebut kita percaya bahwa Tuhan tetap hadir dan tidak pernah meninggalkan kita. Pada kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tema perenungan kita berjaga-jaga dan hidup dalam terang. Bapak, Ibu, Saudara pendengar, bagian firman Tuhan ini bicara tentang kedatangan Tuhan atau yang disebut sebagai hari Tuhan. Rasul Paulus dia mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa mereka tidak perlu sibuk mencari tahu kapan tepatnya hari Tuhan akan datang, sebab waktunya tidak diketahui oleh manusia. Dalam ayat 2 dikatakan bahwa hari Tuhan dia datang seperti pencuri pada waktu malam. Gambaran ini menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan merupakan sesuatu yang pasti, tetapi waktunya tidak dapat kita ketahui atau kira-kira.
Seorang pencuri, dia tidak akan memberitahukan terlebih dahulu kapan ia akan datang. Karena itu, seseorang harus selalu berjaga-jaga. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali, dan kita juga tidak tahu berapa lama lagi Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh menjalani kehidupan kita di dunia ini. Oleh sebab itu, hal yang paling penting bukanlah tentang mengetahui kapan Tuhan datang, melainkan bagaimana keadaan hidup kita ketika Tuhan datang. Apakah kita sudah siap? Apakah kita masih dalam hidup iman kita? Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Apakah kehidupan kita menjadi berkat bagi orang lain? Bapak, Ibu, Saudara pendengar, dalam hidup kita sehari-hari, kita sering membuat berbagai macam rencana. Merencana pekerjaan kah, pendidikan anak kah, kehidupan keluarga kah, usaha kah, rencana bangun rumah kah, dan berbagai kebutuhan lainnya. Semua itu baik dan memang perlu dilakukan. Namun kita harus menyadari bahwa tidak semua yang kita rencanakan dapat kita kendalikan. Kita boleh merencanakan hari esok, tetapi kita tidak pernah mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari besok. Karena itu jangan sampai kita terlalu sibuk mempersiapkan masa depan secara jasmani, tapi lupa mempersiapkan kehidupan rohani kita. Jangan sampai kita katakan, nanti saya akan lebih rajin berdoa, nanti saya akan kembali ke gereja, nanti saya akan kembali memperbaiki hubungan keluarga saya, nanti saya akan bertobat. Kita tidak tahu apakah kesempatan nanti itu masih Tuhan berikan. Selama Tuhan masih memberikan kita kehidupan, marilah kita menggunakan kesempatan itu untuk semakin dekat kepadanya, untuk semakin memperbaiki hidup kita, untuk mengasihi sesama, dan untuk melakukan kehendak Tuhan. Rasul Paulus dia kemudian mengingatkan bahwa sebagai orang percaya, kita tidak hidup dalam kegelapan. Ayat 4 dan 5 berkata bahwa kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Ini merupakan identitas yang sangat penting. Ketika kita disebut sebagai anak-anak terang, berarti kehidupan kita seharusnya mencerminkan terang Kristus. Terang memberikan kemampuan untuk melihat jalan, sedangkan kegelapan membuat seseorang mudah kehilangan arah, tersandung, bahkan dia terjatuh. Demikian juga dalam kehidupan rohani, ketika kita hidup jauh daripada Tuhan, kita dapat kehilangan arah, dan kita mudah mengambil keputusan yang salah. Tetapi ketika kita hidup dekat dengan Kristus, firman-Nya menjadi terang yang akan terus menuntun langkah kita. Menjadi anak terang berarti kita berusaha menghadirkan kasih di tengah kebencian, kejujuran di tengah kebohongan, pengampunan di tengah permusuhan, dan pengharapan di tengah keputusasaan. Terang Kristus harus terlihat bukan hanya ketika kita berada di gereja, tapi juga ketika kita sedang berada di rumah, atau di tempat kerja, di tengah-tengah masyarakat, bahkan dimanapun kita berada. Menjadi anak-anak terang tidak berarti bahwa kita adalah manusia yang sempurna dan tidak pernah melakukan kesalahan. Kita tetap memiliki kelemahan dan kekurangan. Kita bisa salah mengambil keputusan. Kita bisa jatuh dalam dosa. Dan kita bisa menyakiti orang lain. Namun sebagai anak terang, kita tidak membiarkan diri kita tinggal dalam kesalahan-kesalahan tersebut. Ketika kita jatuh, kita mau bangkit. Ketika kita berdosa, kita mau bertobat. Ketika kita bersalah, kita mau meminta maaf. Ketika kita disakiti, kita belajar mengampuni. Inilah yang membedakan kehidupan orang yang berjalan dalam terang. Ia terus kembali kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan membentuk kehidupannya menjadi semakin lebih baik. Karena itu, Rasul Paulus dia berkata dalam ayat 6, "Sebab itu, baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar." Bapak, Ibu, Saudara, tidur yang dimaksudkan Paulus di sini bukan tidur secara jasmani, tapi juga menggambarkan keadaan rohani seseorang. Ada orang yang secara fisik sangat aktif, secara rohani sedang tidur. Ia sibuk bekerja, tapi tidak lagi memiliki waktu untuk berdoa. Ia memiliki banyak kegiatan, tapi tidak lagi membaca firman Tuhan. Ia mungkin masih melakukan kegiatan keagamaan, tapi hatinya sudah tidak memiliki kerinduan kepada Tuhan. Inilah bahaya tidur secara rohani.
Karena itu kita perlu memeriksa kehidupan kita pun diri sendiri. Apakah kita masih memiliki kehidupan untuk berdoa? Apakah kita masih senang mendengarkan firman Tuhan? Apakah hati kita masih peka ketika melakukan kesalahan? Apakah kita masih peduli kepada orang lain? Apakah kita masih memiliki pengharapan ketika ada masalah yang menghimpit kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara, berjaga-jaga berarti menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Berjaga-jaga berarti kita tidak membiarkan kesibukan dunia mengambil seluruh waktu dan perhatian kita. Kita boleh bekerja keras, silakan, tapi jangan lupa Tuhan. Kita boleh mengejar keberhasilan, tapi jangan kehilangan iman. Kita boleh merencanakan masa depan, tapi jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kita boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, tapi jangan melupakan Sang Pemberi berkat itu. Dengan demikian, berjaga-jaga bukan berarti hidup dalam sebuah ketakutan, melainkan hidup dalam kesadaran bahwa setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk melakukan yang benar dan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Ayat 8, Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus kemudian bicara tentang iman, kasih, dan pengharapan keselamatan. Ketiga hal ini merupakan kekuatan yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Iman

tapi mereka juga membutuhkan perhatian, membutuhkan kepedulian dan penghiburan. Ada orang yang tidak membutuhkan nasihat panjang, tetapi hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Ada orang yang sedang menghadapi kesulitan dan hanya membutuhkan satu kalimat sederhana, "Saya mendoakanmu, jangan pernah menyerah, Tuhan masih menyertaimu." Karena itu jangan pernah menganggap kecil tindakan kasih, perhatian yang sederhana, doa, pertolongan, pengampunan dan kata-kata yang membangun dapat menjadi sebuah alat Tuhan untuk dapat menguatkan seseorang. Sebagai anak-anak terang, kita dipanggil bukan hanya untuk bicara tentang kasih, tapi untuk menunjukkan kasih melalui kehidupan kita. Yang terakhir ada bagian pengharapan. Pengharapan membuat kita tidak mudah menyerah. Ketika menghadapi keadaan yang sulit, mungkin hari ini ada di antara pendengar RRI Jayapura yang sedang menghadapi persoalan keluarga, yang sementara menghadapi persoalan pekerjaan, ekonomi, kesehatan atau pergumulan-pergumulan pribadi. Firman Tuhan ingatkan kita, jangan kehilangan pengharapan. Kita mungkin belum melihat jalan keluarnya, tetapi Tuhan sanggup membuka jalan. Kita mungkin belum melihat jawaban dan menerima jawaban doa, tapi Tuhan mendengarkan doa kita. Kita mungkin belum memahami rencana Tuhan, tapi kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Pengharapan orang percaya tidak dibangun di atas keadaan dunia yang selalu berubah, tapi dibangun di atas Kristus yang tidak pernah berubah. Bapak, Ibu, Saudara, ayat 9 memberikan penghiburan yang besar, karena Paulus mengatakan bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Keselamatan adalah dasar pengharapan kita. Kita tidak diselamatkan karena kekuatan kita sendiri atau karena kita tidak pernah melakukan kesalahan, tapi karena kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Karena itu, kita tidak perlu menjalani kehidupan dengan ketakutan yang sangat berlebihan. Kita dipanggil untuk tetap percaya kepada Kristus. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih-Nya dan tetap setia menjalankan kehendak-Nya. Ketika keadaan berubah, Kristus tetap menjadi dasar kita. Ketika kita menghadapi masalah, Kristus tetap menjadi kekuatan kita. Ketika kita menghadapi masa depan yang belum jelas atau belum kita ketahui, Kristus tetap menjadi pengharapan kita. Kemudian Rasul Paulus menutup bagian ini dengan nasihat dalam ayat 11, supaya kita saling menasihati dan saling membangun. Ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Kita tidak dipanggil untuk menjalani kehidupan seorang diri. Ada saat ketika kita kuat dan orang lain lemah. Pada saat kita kuat, kita dipanggil untuk menguatkan. Ada saat ketika kita sendiri lemah dan kita membutuhkan orang lain untuk menguatkan kita. Karena itu janganlah kita menjadi orang yang suka menjatuhkan, tapi marilah kita menjadi orang yang membangun. Jangan cepat menghakimi orang lain, karena kita tidak selalu mengetahui pergumulan yang sedang mereka hadapi. Mungkin seseorang terlihat kuat, tapi sebenarnya dia sementara berjuang. Mungkin seseorang terlihat berbahagia, tapi sebenarnya dia sedang membawa beban yang berat. Karena itu marilah kita belajar memberikan perhatian, belajar mendengar dan mendoakan, menghibur dan saling menguatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI Jayapura yang diberkati Tuhan, melalui 1 Tesalonika 5 ayat 1-11, kita diingatkan bahwa hari ini Tuhan, Engkau menyadarkan kami bahwa harimu itu pasti akan datang. Tapi waktunya kita tidak tahu. Karena itu kita tidak dipanggil untuk hidup dalam ketakutan, tapi kita dipanggil untuk berjaga-jaga dan hidup sebagai anak-anak terang. Kita dipanggil untuk menjaga iman, menghidupi kasih, memegang pengharapan keselamatan dan saling membangun. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga kehidupan rohani kita tertidur. Jangan sampai masalah membuat iman kita hilang. Jangan sampai pengalaman buruk membuat kasih kita menjadi dingin. Dan jangan sampai keadaan yang sulit membuat kita hilang pengharapan. Mari kita menjalani kehidupan setiap hari dengan keyakinan bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi kita dapat mempersiapkan diri kita dan hidup kita dengan tetap setia kepada-Nya. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan memberikan kita kesempatan untuk

untuk ada dalam dunia ini. Tapi selama kesempatan itu masih ada, marilah kita menggunakan hidup kita untuk menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, dan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Kiranya ketika Tuhan datang, Ia mendapati, Ia menemukan kita sebagai anak-anak terang yang tetap berjaga-jaga, yang tetap percaya, yang tetap hidup dalam kasih, dan yang tetap memiliki pengharapan. Akhirnya, saudara, marilah kita mengingat pesan firman Tuhan hari ini. Kita tidak dipanggil untuk mengetahui kapan Tuhan datang, tapi kita dipanggil untuk selalu siap ketika Tuhan datang. Oleh sebab itu, mari kita hidup dekat dengan Tuhan, jaga iman, hidup di dalam kasih, dan pertahankan pengharapan, dan terus saling menguatkan. Biarlah melalui seluruh kehidupan kita, orang lain dapat melihat terang Kristus dan merasakan kasih Tuhan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menolong, menjaga dan memelihara hidup kita sampai kepada akhirnya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan renungkan. Kami menyadari bahwa seringkali kami terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi kami, sehingga kami lupa untuk berjaga-jaga dan menjaga kehidupan rohani kami. Ampunilah kami jika iman kami lemah, kasih kami berkurang, dan pengharapan kami mulai redup. Tolonglah kami agar kami senantiasa hidup sebagai anak-anak terang, tetap percaya kepada-Mu dalam segala keadaan, tetap mengasihi sesama kami, dan tetap memiliki pengharapan dalam keselamatan yang Engkau berikan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kami menyerahkan setiap pendengar RRI Jayapura ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Bagi mereka yang dalam keadaan sakit, berikanlah kekuatan, kesembuhan, dan penghiburan. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah keluarga, pekerjaan, ekonomi, maupun pergumulan pribadi, karuniakan hikmat, berilah jalan keluar dan kekuatan untuk boleh melewatinya. Ajarlah kami Tuhan untuk saling menguatkan dan saling membangun, sehingga kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kami menyerahkan kehidupan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan masa depan kami kepada-Mu. Kiranya kami terus berjaga-jaga, hidup dalam terang, dan setia mengikuti Tuhan sampai kepada kesudahannya. Di dalam dan melalui Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Bumi Tasangkapura 23 Jayapura yang masih terus menemani Anda sampai saat ini. Kidung-kidung pujian terus kami hadirkan sedari pukul 5 tadi pagi dan renungan pagi Kristen dengan topik jaga dan hidup dalam terang yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Marlina Limbong ST.

mengantarkan Anda pendengar untuk beribadah Minggu pagi, tepatnya di ibadah subuh hari jam 6 pagi waktu Indonesia Timur, yang sesaat lagi akan Anda lakukan. Dan sekarang sudah bersiap-siap menuju ke gereja, karena sesaat lagi ibadah Minggu pagi jam 6 akan segera dimulai. Anda yang akan mengikuti ibadah jam 9 pagi pun akan mengikuti ibadah nanti, dan bisa mempersiapkan diri juga sedari sekarang. Untuk ibadah sore jam 5 juga bisa Anda siapkan sambil menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Cuaca yang mendung karena hujan rintik-rintik masih menyelimuti suasana pagi hari kita. Semoga Anda bisa bersyukur menikmati suasana pagi yang begitu indah dan penuh dengan berkat. Baik pendengar, kita akan jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur dalam Warta Berita Papua Selintas.

Saudara pendengar, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kita ikuti bersama Warta Berita Papua selintas sepekan untuk edisi Minggu 16 Agustus 2026.

0: Selamat pagi saudara, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Papua Selintas Sepekan. Saudara pria Papua Selintas Sepekan untuk edisi 16 Agustus 2026 akan disampaikan oleh rekan Arul Firmansyah.
1: Radio Republik Indonesia dengan Papua Lintas Sepekan edisi Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya Arul Firmansyah. Pendengar, Bea Cukai Jayapura menyebut Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke berbagai daerah di Papua.
2: Bea Cukai Jayapura menyebut wilayah Jayapura menjadi simpul distribusi rokok ilegal ke sejumlah daerah di Papua. Jalur distribusi tersebut terutama menuju wilayah pegunungan dan daerah dengan aktivitas tambang. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan, penindakan rokok ilegal banyak dilakukan di jalur logistik. Barang ilegal tersebut umumnya diamankan saat proses pengiriman, bukan di lokasi peredaran. Rokok ilegal itu diperkirakan banyak beredar di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Selain itu, sebagian juga diduga digunakan di kawasan tambang ilegal.
3: Kita menangkapnya di jalur logistik ya, di tempat dia pengiriman, bukan di tempat lokasi peredaran. Tapi diperkirakan dari rokok yang akan disebar tersebut banyak yang dibawa ke daerah Papua Pegunungan, Papua Tengah dan sebagainya. Jatra Jayapura merupakan titik distribusi simpul, titik distribusi dimana dari sini, dari Jawa dikirim ke sini, nanti akan dikirim ke daerah-daerah di pelosok Jayapura, pelosok Papua. Ya, kami cegat di Jayapura.
2: Sepanjang semester pertama 2026, Bea Cukai Jayapura menindak 273.628 batang rokok ilegal. Nilai barang diperkirakan mencapai 409 juta dengan potensi kerugian negara sekitar 206 juta. Dari penindakan tersebut, sebagian kasus diselesaikan melalui mekanisme ultimum remedium. Negara memperoleh penerimaan denda sebesar 324,5 juta dari pelanggaran tersebut. Selain rokok ilegal, Bea Cukai juga menindak peredaran ganja di wilayah perbatasan. Hingga semester pertama, tercatat 5 kasus dengan total barang bukti sekitar 7,78 kg. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Wali Kota Jayapura resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
4: Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, secara resmi membuka kegiatan Jayapura Fair 2026 yang berlangsung di lapangan Karang PTC Entrop, Distrik Jayapura Selatan. Jayapura Fair 2026 dikemas dengan Festival UMKM untuk mendongkrak ekonomi UMKM sekaligus mempromosikan wisata di kota Jayapura. Wali Kota Jayapura, Abi Sairolo, dalam sambutannya mengajak warga menumbuhkan cinta dan semangat juang dalam diri masing-masing dengan bangga sebagai warga negara Republik Indonesia.
5: Saya berharap kepada kita semua di Kota Jayapura, tidak ada gerakan tambahan, tidak ada kegiatan-kegiatan lain. Siapkan diri untuk bersyukur kepada Tuhan dan memperingati kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saya berharap di lapangan angkatan laut nanti penuh. Semua dari kampung-kampung datang. Jangan karena efisiensi terus bilang uang, tidak berharap negara bikin apa. Sendiri tidak bersyukur kepada negara. Sendiri tidak berterima kasih kepada negara. Saya ini dari kecil bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada negara sampai hari ini.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard Nahumuri, mengatakan, Jayapura Fair menjadi wadah bagi UMKM di Kota Jayapura berkembang hingga mereka mampu bersaing di kancah nasional.
6: Jayapura Fair juga sebagai upaya pemerintah untuk terus mewadahi para pelaku ekonomi kreatif di Kota Jayapura dan sebagai ajang untuk mempromosikan dan memasarkan produk-produk lokal serta memberikan ruang untuk keberlanjutan ekonomi kreatif bagi pelaku usaha, khususnya ekonomi lokal di Kota Jayapura.
4: Jayapura Fair 2026 digelar selama sepekan dengan menghadirkan puluhan UMKM Port Numbai, pelayanan administrasi perbankan, hingga sanggar tari dari 5 distrik di Kota Jayapura. Kegiatan ini juga dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dari Kota Jayapura, Lina Umasugi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sambut hari jadi kemerdekaan Republik Indonesia, Korps TNI Habema bersama masyarakat dan pelajar melakukan pembentangan bendera merah putih raksasa di kawasan Gunung Siklop. Sambut kemerdekaan Republik Indonesia, bendera merah putih berukuran 120 x 80 meter dibentangkan di kawasan Bukit Rindam 17 Cendrawasih, Kampung Ifar Gunung, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura. Pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bagian dari rangkaian kirab dan penyambutan hari ulang tahun Republik Indonesia dan diikuti oleh lebih dari 1.200 peserta yang terdiri dari prajurit TNI Polri, pelajar, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Pelaksanaan pembentangan bendera merah putih di atas Bukit Rindam 17 Cendrawasih dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga. Rangkaian kegiatan diawali dengan penyambutan melalui tarian Yospan yang dibawakan oleh Sanggar Tari Binaan Satgas Teritorial. Selanjutnya, para peserta berjalan melakukan kirab sepanjang 1 km lebih dengan membawa bendera raksasa tersebut menuju ke lokasi pembentangan yang terletak tidak jauh dari Tugu MacArthur, Rindam 17 Cendrawasih. Setibanya di lokasi, bendera merah putih raksasa dibentangkan di kawasan Gunung Siklop dan dilakukan penghormatan kebesaran dengan diiringi oleh lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pangkoops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk penguatan nasionalisme sekaligus sinergi antara TNI Polri bersama dengan pemerintah daerah, pelajar, dan masyarakat. Pembentangan bendera merah putih di Gunung Siklop tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi simbol persatuan dan komitmen dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.
7: Jadi makna dari pembentangan bendera merah putih ini yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu untuk memperingati hari ulang tahun proklamasi ke-81 Republik Indonesia. Merupakan suatu wujud kesungguhan kebersamaan masyarakat bersama TNI, Polri, Basarnas, Pemda, dan seluruh stakeholder lainnya, termasuk di sini ada ONDOAPI, untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dengan secara sungguh-sungguh membentangkan bendera ukuran 120 meter x 80 meter sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia untuk mengumandangkan dan mengibarkan bendera Indonesia. Dari ufuk timur, kita menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya, bersama-sama dengan rakyat menuju Papua damai dan mewujudkan Indonesia maju.
1: Lanjut Pangkoops TNI Habema, dalam kegiatan tersebut pihaknya sengaja melibatkan banyak kalangan siswa dan pelajar. Hal ini dilakukan sebagai bagian penting dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan kecintaan terhadap tanah air kepada generasi muda di tanah Papua.
7: Kita juga melibatkan anak-anak, ya, anak-anak SD dengan harapan bahwa kita berasal dari tanah air yang sama. Kita berasal dari bangsa yang sama, bangsa yang sudah merdeka. Bersama-sama kita menanamkan wawasan kebangsaan dan menanamkan kesadaran untuk maju mewujudkan Papua damai dan menuju Indonesia maju.
1: Mayjen TNI Yuda Erlangga menegaskan, pengibaran merah putih ini juga membawa pesan persatuan bahwa menjaga negeri bukan hanya tentang mempertahankan wilayah, tetapi juga tentang merawat keberagaman, memperkuat kebersamaan, dan meneruskan semangat perjuangan kepada generasi penerus bangsa. Arul Firmansyah melaporkan. Realisasi penerimaan bea cukai di Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar atau 2.293% dari target tahunan.
2: Realisasi penerimaan negara bea cukai Jayapura hingga Juli 2026 mencapai 1,8 miliar rupiah. Angka ini melampaui target tahunan yang hanya sekitar 79 juta. Capaian tersebut setara dengan 2.293% dari target. Kinerja ini menunjukkan lonjakan signifikan dibandingkan periode sebelumnya. Kepala Bea Cukai Jayapura Fungki Awaludin mengatakan, sebagian besar penerimaan berasal dari bea masuk. Kontribusi terbesar berasal dari impor sementara kapal seismik.
8: Dari target yang diterbitkan oleh kantor pusat sebanyak Rp79.208.000 sampai dengan bulan Juli ini kita sudah mencapai 1,8 miliar rupiah atau sudah melampaui target. Sebagian besar atau mayoritas penerimaan biaya masuk ini dihasilkan dari impor sementara kapal seismik, kapal untuk penelitian yang kemarin masuk ke Jayapura, impor sementara selama 3 bulan di sini. Sisanya adalah pembayaran dari importasi, biaya masuk, dan pajak untuk produk vanili.
2: Selain itu, kata dia, penerimaan juga diperoleh dari penindakan pelanggaran barang kena cukai. Salah satunya melalui mekanisme ultimum remedium terhadap rokok ilegal. Penerimaan dari skema tersebut mencapai 324 juta hingga pertengahan tahun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi peningkatan penerimaan negara. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tahun ini jauh lebih tinggi. Pada 2025, total penerimaan tercatat sekitar Rp195 juta. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Peringati Hari Pemuda Internasional, Komunitas Kreatif Imaji Papua menggelar Impact Papua yang berlokasi di halaman Museum Loka Budaya Universitas Cendrawasih.
4: Kegiatan yang dihadiri ratusan warga ini menjadi ruang pertemuan bagi pelaku ekonomi kreatif Papua, mulai dari film, fotografi, fashion, musik, hingga seni visual. Head of Imaji Papua Yulika Anastasia mengatakan, kegiatan ini lahir dari kebutuhan untuk menyatukan para kreator Papua agar tidak berjalan sendiri, tetapi membangun jejaring dan peluang ekonomi melalui kolaborasi.
9: Sebetulnya intinya adalah kami melakukan peluncuran film, Bang masih di sini, Bang masih di sini untuk dokumenter berdurasi 3 menit yang sudah diproduksi Imaji produksi tahun 2020 dan kami luncurkan hari ini. Film itu bercerita tentang ekonomi, rantai ekonomi Papua, cerita tentang kopi, tentang sagu, tentang minang, tentang sayur, itu sangat dekat dengan identitas Papua. Kami coba menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya digerakkan oleh pemerintah, tetapi juga digerakkan oleh masyarakat biasa yang bekerja sehari-hari sebagai petani,
10: luar biasa. Siapa nama neneknya?
4: Salah satu yang menarik perhatian adalah fashion show Noken menampilkan karya 5 desainer muda Papua. Satu di antaranya desainer asal Wamena, Agus Tabunai, mengolah benang Noken hasil rajutan mama Papua menjadi busana kontemporer. Perhatian pengunjung juga tertuju pada pemutaran film perdana dokumenter karya Yulika Anastasia berjudul Tong Masih Di Sini. Film ini menawarkan sudut pandang berbeda tentang Papua dengan mengangkat kehidupan 4 tokoh yang saling terhubung dalam rantai ekonomi. Mulai dari petani kopi di Wamena, penjual pinang di Jayapura, hingga kelompok tani sagu di Kabupaten Merauke. Selain film dan fashion, kegiatan ini juga menghadirkan pameran fotografi yang melibatkan 34 fotografer dari berbagai wilayah di Papua. Kepala Taman Budaya Papua Melki Ohe mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, ruang kreatif seperti Impact Papua penting untuk memperkuat identitas budaya, sekaligus membuka kesempatan bagi generasi muda untuk berkarya. Dukungan juga datang dari pemerintah Kota Jayapura. Staf ahli pemerintah Kota Jayapura Sam Stanley Meroje mengatakan, Tong Masih Di Sini, Tong Masih Berkarya, menjadi gambaran semangat generasi muda Papua untuk terus berkontribusi di tengah berbagai tantangan.
11: Serta merespon perubahan zaman, yang kayaknya ini menjadi potensi besar dalam berbasis budaya lokal. Hari ini kan kita sudah lihat perkembangan kalau di tadi, di sekitar tadi ini, kobok sagu kan sudah dari tradisional, sudah pakai di sini, jadi sudah tadi fotografer banyak menampilkan, kita sudah tahu sedikit modern dari tradisional, tapi dia tidak meninggalkan maknanya.
4: Melalui Impact Papua, Film, Culture and Creativity, Imaji Papua berharap semakin banyak generasi muda Papua berani berkarya, berkolaborasi sebagai kekuatan dalam membangun ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Lina Umasugi melaporkan.
1: Kodairal 10 Jayapura menggelar program serbuan teritorial TNI dengan sasaran utama peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berlangsung di 2 kabupaten dan 1 kota di Papua. Tentara Nasional Indonesia melalui Komando Daerah Angkatan Laut atau Kodairal 10 menggelar kegiatan serbuan teritorial TNI tahun anggaran 2026 yang berlangsung selama 30 hari di Kota Jayapura, Kabupaten Kerom, dan Kabupaten Biak Numfor. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya TNI untuk memperkuat kemanunggalan bersama dengan masyarakat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan melalui berbagai kegiatan fisik dan non-fisik. dan Kodairal 10 Mayjen TNI Marinir Sugianto usai membuka kegiatan tersebut mengatakan serbuan teritorial TNI merupakan upaya pendekatan TNI dari sisi teritorial dengan tujuan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menambahkan terdapat dua target utama yang ingin dicapai melalui kegiatan serbuan teritorial, yaitu untuk memperkuat kolaborasi atau kemanunggalan antara TNI, Polri, dan masyarakat, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi target pelaksanaan serbuan teritorial TNI.
12: Kegiatan ini tentunya kita maksudkan pendekatan dari sisi lain, pendekatan dari sisi teritorial, di mana tujuannya tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun kegiatannya kita bagi menjadi dua, yaitu kegiatan fisik dan yang satunya lagi kegiatan non-fisik. Jadi secara umum targetnya adalah yang pertama adalah satu kolaborasi antara TNI, Polri termasuk masyarakat ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum itu adalah target, ada dua target yang kita ingin capai. Personil yang kita libatkan adalah 300 orang.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, mengapresiasi kegiatan serbuan teritorial TNI yang dilaksanakan oleh jajaran Kodairal 10 Jayapura. Menurutnya, kegiatan yang berfokus pada pelayanan masyarakat bisa memberikan dampak langsung, terutama melalui pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat secara gratis, serta penyaluran bantuan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.
13: Pemerintah kota kita mengapresiasi langkah dari Kodairal 10 kaitan dengan serbuan teritorial hari ini karena memberikan dampak langsung kepada masyarakat kita. Inilah momen yang sangat tepat untuk berbagi kepada sesama. Ini wujud peduli dari Kodairal 10 kepada masyarakat kita.
1: Kegiatan serbuan teritorial ini diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI. Selain itu juga terdapat kegiatan fisik yang meliputi perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 6 unit, perbaikan sarana prasarana umum sejumlah 4 unit, pembersihan lingkungan di sekitar pantai di 4 lokasi, pembukaan lahan pertanian kedelai seluas 30 hektar di Kabupaten Kerom, dan pembuatan keramba jaring apung sebanyak 6 keramba. Sementara untuk kegiatan non-fisik meliputi sosialisasi tentang bahaya bom ikan di laut yang dipusatkan di Kabupaten Biak Numfor sebanyak 4 kali kegiatan, sosialisasi bela negara 4 kali kegiatan, bakti kesehatan 4 kali kegiatan, dan bakti sosial sebanyak 4 kali kegiatan. Arul Firman Syah melaporkan. Sebanyak 16.258 wajib pajak kendaraan bermotor di Papua berhak mengikuti undian Gebir Pajak 2026. Program tersebut menjadi stimulus pemerintah untuk mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
2: Pemerintah Provinsi Papua menjadikan Gebyar Pajak 2026 sebagai stimulus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Program tersebut sekaligus mengedukasi masyarakat tentang manfaat pajak bagi pembangunan daerah. Gebyar Pajak 2026 merupakan bentuk apresiasi bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang membayar tepat waktu. Sebanyak 16.258 wajib pajak yang memenuhi kriteria untuk mengikuti pengundian hadiah tahun ini. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kegiatan tersebut dibangun melalui sinergi sejumlah instansi. Kolaborasi melibatkan Bapenda Papua, Jasara Harja, Polda Papua, serta pemerintah kabupaten dan kota. Aryoko mengatakan penerimaan pajak kembali digunakan pemerintah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatannya mencakup pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.
14: Tadi kami sudah sampaikan bahwa itu bisa disosialisasikan di lingkungan kerja. Artinya hari ini mereka yang mendapat ini salah satu atau lebih dari satu itu ASN, pasti dia akan memicu teman-teman lain di lingkungan kerja untuk bagaimana mereka juga berlomba untuk taat terhadap kewajiban mereka. Ataupun kenapa kita bilang masyarakat, ini kan tadi alamat itu jelas, ada di lokasi mana, ada di wilayah wilayah pelayanan samsat mana akan kelihatan. Jadi di lingkungan sosial mereka juga itu akan mendorong para wajib pajak di lingkungan sekitar untuk bisa berlomba-lomba atau bagaimana menyadari bahwa pentingnya membayar pajak. Jadi tadi kami sampaikan bahwa ini merupakan insentif, stimulan sehingga bisa merangsang warga masyarakat lain untuk berlomba-lomba taat terhadap kewajiban-kewajiban sebagai warga negara untuk membayar pajak itu sendiri.
2: Aryoko mengapresiasi dukungan Jasara Harja, kepolisian, pemerintah kabupaten dan kota dalam kegiatan tersebut. Ia berharap Gebyar Pajak mendorong masyarakat semakin sadar memenuhi kewajiban perpajakannya. Panitia menyediakan 2 sepeda motor, hadiah emas, dan sejumlah hadiah hiburan bagi peserta yang memenuhi persyaratan. Proses pengundian diawasi notaris, Dinas Sosial Papua, dan kepolisian untuk menjaga transparansi. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayoman ke-81 tahun.
15: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua menghadirkan inovasi pelayanan publik melalui program Pangan Murah Pasti Mantap dalam rangka memperingati Hari Pengayom ke-81 tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk kolaborasi lintas sektor guna meringankan beban ekonomi masyarakat di Kota Jayapura dan sekitarnya. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Kemenkum Papua Antonius Airbaba Jumat kemarin. Dikatakan Pangan Murah Pasti Mantap merupakan satu-satunya inovasi yang digagas untuk pertama kali. Menurut Antonius, inovasi ini hadir untuk melengkapi jangkauan pelayanan pemerintah daerah.
16: Saya pikir di tengah kesulitan ekonomi saat ini dengan proses efisiensi, ini bisa dilakukan kolaborasi antar kementerian, antar pemerintah daerah, sehingga konsep pasar murah ini bisa dilakukan beberapa kali. Karena tentu dengan saat ini, karena kita bersinergi dengan BNI dan melalui aplikasi QRIS non tunai dari BNI, ada terpotong 10.000 lagi, dan itu sangat menolong masyarakat.
15: Ia menjelaskan kegiatan ini juga memberikan dampak ganda baik secara sosial maupun ekonomi kepada para pelaku UMKM yang menjajakan produknya maupun bagi masyarakat pembeli. Keberlanjutan program, Antonius menyebutkan pelaksanaan edisi perdana ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Hukum yang menandakan adanya dukungan.
16: Konsep pasar murah pasti mantap ini hanya ada di Kanwil Papua. Itu inovasi kita. Kenapa inovasi ini kita lakukan? Ketika tanggal 1 Pemda Provinsi buat, itu tidak bisa meng-cover sampai masyarakat yang ada di Abepura dan Kota Raja. Dan saya lihat cukup antusias masyarakat. Nah, apalagi dengan kita bersinergi dengan perbankan dan ada potongan 10.000, itu sangat menolong masyarakat. Jadi efisiensi boleh terjadi, tapi kalau dengan kolaborasi saya pikir kita bisa menolong masyarakat. Nah, jadi kalau hari ini Kementerian Hukum yang bekerja sama, ya kita berharap di momen-momen selanjutnya juga bisa ada kolaborasi.
15: Dalam pelaksanaannya, Kanwil Kemenkum Papua bersinergi dengan Bulog, Dinas Pangan Pertanian, serta PT Bank Negara Indonesia yang melalui kerjasama masyarakat mendapatkan potongan harga sebesar Rp10.000 untuk transaksi non-tunai menggunakan aplikasi QRIS BNI. Naldik Solya melaporkan.
1: Pangdam 17 Cendrawasih meresmikan penggunaan jembatan Garuda Merah Putih di Kampung Manem, Kabupaten Kerom. Jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat ini diharapkan dapat membantu peningkatan konektivitas dan aktivitas masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur.

0: merah putih di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih itu ada terdapat 76 jembatan yang sedang kita lakukan pembangunan, di mana 30 titik sudah selesai, termasuk salah satunya yang berada di Kampung Wonerjo yang sekarang kita berada. 42 titik dalam progres pembangunan dan diharapkan akhir bulan atau paling lambat bulan September seluruhnya 72 titik itu bisa selesai yang berada di wilayah tanggung jawab Kodam 17 Cendrawasih. Yang berikutnya juga kita akan terus membangun, ada tambahan 95 titik jembatan. Ini sudah dilakukan asesmen, begitu selesai kita akan mulai membangun.
1: Menurut Pangdam, pembangunan jembatan Merah Putih telah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Di Papua, sebanyak 32.824 kepala keluarga telah menerima manfaat dari jembatan yang telah diselesaikan pembangunannya. Selain itu, infrastruktur jembatan juga meningkatkan konektivitas sekitar 140 kampung, serta mendukung akses masyarakat menuju berbagai fasilitas dasar, seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
0: Di mana dari pembangunan ini kita dapat merasakan manfaat secara langsung, itu bisa meningkatkan hubungan atau konektivitas 140 desa atau kampung yang tersebar di wilayah Provinsi Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Ini juga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Kita berharap kegiatan ini terus kita lanjutkan supaya hal-hal yang dilakukan, yang dikerjakan ini dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
1: Sementara itu, Bupati Kerong Peter Gusbager menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kerong. Menurutnya, kehadiran Jembatan Merah Putih menjadi harapan baru bagi masyarakat karena dapat memperkuat konektivitas antar wilayah. Khusus di Kabupaten Kerong, terdapat 4 jembatan merah putih yang dibangun, yang kesemuanya bertujuan untuk mendukung konektivitas masyarakat, dan hal tersebut juga bisa melengkapi pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah ada di Kabupaten Kerong, yang merupakan daerah perbatasan negara sekaligus beranda terdepan NKRI.
2: Hari ini TNI telah menyatakan wujud nyata membangun Kabupaten Kerong. Ada 4 jembatan di wilayah kami. Ini sebuah harapan baru bagi masyarakat, tapi sekaligus tanggung jawab bagi masyarakat dan juga pemerintah daerah untuk juga berkolaborasi menyelesaikan jalan-jalan yang ada di sini. Saya yakin ini bukan yang pertama, tapi TNI telah bekerja selama ini luar biasa di wilayah kami. Ini bukan saya yakin ini dampaknya signifikan, karena ini menghubungkan Kampung Wembi dan Kampung Wambes. Ada 2 kampung di wilayah ini, dan kami sudah membuat, Pemda Kerong sudah mengerjakan jembatan Kalimur, itu tapi masih jembatan Bel ya. Itu 2 tahun lalu saya bangun, dan saya pikir ini akan mengkonekkan 2 kampung ini. Wembi akan memutar ke sana, dan jembatan Kalimur koneksi ke Kampung Wambes. Jadi 2 kampung ini sekitar penduduknya hampir 2.000 ya, Wembi, Wambes, dan Wonerjo ya sekitar 2.000 lebih manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat oleh jembatan ini ya.
1: Bupati Kerong menilai keberadaan Jembatan Merah Putih bisa memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas warga yang akan merasakan langsung manfaat dari keberadaan jembatan yang dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Arul Firmansyah melaporkan. Gubernur Papua Matius Pakiri meminta kasus keracunan MBG di Depapre, Kabupaten Jayapura menjadi koreksi total.
3: Gubernur Papua Matius Pakiri meminta kasus MBG di Depapre menjadi evaluasi menyeluruh bagi seluruh SPPG di Papua. Ia mengingatkan pengelola dapur memperketat seluruh proses pengolahan makanan agar kejadian serupa tidak terulang. Fakiri mengatakan penanganan kasus Depapre telah dikoordinasikan melalui jajarannya. Untuk proses hukum, penanganan kasus tersebut diserahkan kepada Polres Jayapura. Fakiri meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengikuti ketentuan Badan Gizi Nasional BGN. Pedoman tersebut harus menjadi acuan dalam mengelola dapur dan memastikan proses pengolahan makanan berjalan baik.
4: Sebagai gubernur, saya cuma bisa mengingatkan kepada semua SPPG, semua dapur-dapur yang ada. Saya pikir penjabaran ketentuan yang sudah diberikan oleh pemerintah dari BGN itu menjadi panduan utama untuk bisa melakukan penanganan dapur-dapurnya itu sebaik mungkin. Mata rantainya juga harus dilakukan yang benar, supaya jangan sampai berulang kali menjadi hal-hal yang kejadian serupa. keracunan makanan. Kalau masaknya subuh, ya masaknya subuh.
3: Fakiri mendorong pengelola SPBG memanfaatkan bahan pangan dari masyarakat sekitar. Menurutnya langkah tersebut dapat

0: sekaligus mendukung perputaran ekonomi keluarga di daerah. Fakir juga mengingatkan pengelola tidak menjadikan program MBG sebagai ruang mencari keuntungan berlebihan. Ia meminta seluruh pihak menjaga tujuan program yang diperuntukkan bagi pemenuhan gizi masyarakat. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Polda Papua siapkan 7.000 personil gabungan untuk mengamankan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di wilayah hukum Polda Papua. Polda Papua bersama TNI dan pemerintah daerah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengamankan seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026 mendatang. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sekitar 7.000 personil gabungan TNI Polri dan aparatur pemerintah daerah akan dikerahkan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, lancar, dan tertib. Selain pengamanan di lapangan, personil juga melakukan koordinasi dengan para tokoh serta berbagai pihak terkait, khususnya untuk menjaga situasi keamanan hingga pelaksanaan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
2: Kepolisian daerah Papua bersama-sama dengan stakeholder terkait, dalam hal ini rekan-rekan TNI, pemerintah daerah, baik dari provinsi, kota, dan kabupaten yang ada di wilayah hukum Polda Papua, telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif berkaitan dengan pengamanan rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan menggelar sekitar 7.000 personil gabungan TNI, Polri, dan aparatur pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik pengamanan, koordinasi dengan para tokoh demi lancar dan tertibnya pelaksanaan hingga detik-detik peringatan, detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 2026.
1: Terkait dengan itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dengan berbagai informasi yang belum terverifikasi, termasuk informasi hoax maupun informasi yang bersifat provokatif maupun ujaran kebencian yang beredar di media sosial maupun dari mulut ke mulut.
2: Tentu saja kepolisian daerah Papua menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, hoax, provokasi, dan ujaran kebencian yang beredar baik di media sosial maupun dari mulut ke mulut. Tentu saja apabila seluruh masyarakat mendapat informasi atau masyarakat mendapat informasi berkaitan dengan gangguan keamanan, silakan melaporkan kepada call center 110, call center pelaporan untuk pelayanan petugas kepolisian setempat.
1: Kabid Humas Polda Papua juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama berpartisipasi dalam menjaga situasi Kamtipmas yang tetap kondusif, baik itu menjelang, saat pelaksanaan maupun setelah seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan sinergi antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah serta masyarakat, diharapkan peringatan hari kemerdekaan tahun 2026 ini dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Arul Firmansyah melaporkan. Persiapan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tingkat Provinsi Papua telah mencapai 95%. Pemprov Papua masih mematangkan sejumlah bagian sebelum geladi bersih dan pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus.
3: Persiapan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Provinsi Papua mencapai sekitar 95%. Gubernur Papua Matius Fakiri memastikan persiapan terus dimatangkan menjelang pelaksanaan pada 17 Agustus 2026. Fakiri memantau langsung geladi kotor upacara bersama Ketua Panitia HUT ke-81 RI Provinsi Papua Susana Wanggai. Pemantauan berlangsung di Stadion Mandala Jayapura Kamis pagi. Geladi kotor mencakup persiapan upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Pemerintah Provinsi Papua masih akan melakukan sejumlah penyempurnaan sebelum geladi bersih.
4: Tinggal besok kan mereka rapikan, kemudian pasti akan ada geladi bersih. Geladi bersih kan itu sudah bisa kita lihat, ya mungkin sampai 95 lah. Pelaksanakan itu di hari H-nya, baik di penaikan maupun penurunan. Nah, kita tunggu di bulan tanggal 17 jam 10 besok. Itu puncak dari semua latihan dilakukan, baik geladi kerangka, geladi kotor hari ini dua, nanti kemudian geladi bersih. Supaya itu menjadi bagian daripada upacara.
3: Ia meminta seluruh peserta memaknai peringatan kemerdekaan sebagai momentum menumbuhkan kebanggaan terhadap bangsa. Nilai tersebut juga perlu ditanamkan kepada generasi muda yang mengikuti upacara. Selain Gubernur Papua, pemantauan gladi kotor turut diikuti para pimpinan organisasi perangkat daerah. Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Provinsi Papua akan digelar di Stadion Mandala Jayapura. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pangdam 17 Cendrawasih pastikan akan memberikan jaminan keamanan pada pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang memastikan TNI telah menyiapkan langkah antisipasi dan memperkuat pengamanan menjelang puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Papua pada tanggal 17 Agustus 2026 mendatang. Menurut Pangdam, pihaknya sudah melakukan pemetaan di sejumlah titik yang dinilai membutuhkan perhatian khusus, terutama di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Lanjut Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang, terdapat sejumlah wilayah yang mendapat penebalan kekuatan pengamanan. Namun lokasi dan jumlah kekuatan tersebut tidak dapat disampaikan secara spesifik dengan pertimbangan keamanan. Pangdam menegaskan, Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas, baik selama rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia maupun pada saat pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
5: Kami di Kodam 17 Cendrawasih meliputi Provinsi Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dalam rangka menyiapkan rangkaian kegiatan menyambut 17 sampai dengan acara puncak upacara 17 itu. Kami sudah melakukan berbagai langkah-langkah antisipasi dengan memetakan titik-titik ataupun daerah yang mungkin menjadi perhatian penguatan skema keamanan di sana, khususnya di daerah Pegunungan dan di daerah Papua Tengah. Dan ada beberapa pergeseran kekuatan pengamanan di beberapa daerah yang kami anggap perlu ada penebalan untuk bisa mengantisipasi perkembangan yang terjadi di wilayah. Walaupun secara spesifik mungkin tidak bisa saya jelaskan, itu bagian dari konsep pengamanan yang kami lakukan. Namun kami dari Kodam 17 Cendrawasih berkomitmen penuh untuk bisa semaksimal mungkin menciptakan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktivitas, baik dalam rangka menyambut acara 17 Agustus maupun acara puncak peringatan kemerdekaan dengan pelaksanaan upacara di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawab kami.
1: Selain itu, Kodam 17 Cendrawasih juga telah berkoordinasi dan berkolaborasi dengan unsur operasi TNI, kepolisian, dan pemerintah daerah untuk memastikan keamanan dan ketertiban yang tetap terjaga hingga pada pelaksanaan upacara 17 Agustus mendatang.
5: Kami sudah berkolaborasi dengan Korps TNI yang ada, dengan kepolisian, untuk sama-sama bagaimana menciptakan situasi keamanan, ketertiban bisa terjaga sampai dengan pelaksanaan acara puncak 17 Agustus di wilayah Papua ini. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk meyakinkan rangkaian kegiatan menyambut 17 dan upacara tanggal 17 itu bisa berlangsung dengan aman.
1: Untuk itu, Pangdam menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menyambut momentum kemerdekaan Republik Indonesia dengan damai, penuh kegembiraan, serta tidak perlu merasa panik maupun takut dalam menghadapi berbagai kegiatan dan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Arul Firmansyah melaporkan. Dan pendengar, demikian Papua Lintas Sepekan edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Warta Berita Papua selintas sepekan telah kita ikuti dari pukul 6 pagi sampai saat ini sudah pukul 6 lewat 40 menit waktu Indonesia.

Iya, saudara pendengar, sambil kita menikmati suasana pagi yang masih cukup mendung untuk kota Jayapura dan sekitarnya, kami juga masih mengantarkan Anda untuk persiapan dalam ibadah Minggu pagi bagi seluruh umat Tuhan terkasih yang mempersiapkan ibadah jam 9 ya. Kiranya sampai saat ini persiapan demi persiapan masih terus Anda nikmati dan lakukan. Ya, mungkin ada yang mempersiapkan sarapan pagi, ada juga yang mempersiapkan kendaraan yang akan Anda bawa. Paling tidak dipanasin ya kendaraan biar layak ya untuk digunakan dalam beraktivitas. Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menikmati suasana pagi, kami ucapkan selamat hari Minggu, Shalom, dan selamat menikmati waktu ibadah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi diantaranya, dan antara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 16 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memberangkatkan bantuan Presiden atau Banpres berupa 50.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur yang terjadi kemarin. Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 sekaligus tokoh perdamaian Aceh Yusuf Kalla mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan 21 tahun perdamaian Aceh sebagai momentum untuk memperkuat pembangunan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sedikitnya 22 dari 34 stasiun oksigen di jalur Gaza terpaksa berhenti beroperasi. Hal itu berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan Palestina pada Sabtu. Dan antara menegaskan DSI bukan eksportir tunggal SDA strategis, melainkan berperan memperkuat tata kelola dan pengawasan ekspor komoditas. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
1: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal.
2: Danantara Indonesia menegaskan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI bukan dibentuk sebagai eksporter tunggal komoditas sumber daya alam strategis. DSI justru diarahkan untuk mengintegrasikan data transaksi ekspor dan memantau harga komoditas guna memperkuat tata kelola ekspor. CEO Danantara Indonesia Rosan Roslani menjelaskan, DSI tidak mengambil alih aktivitas ekspor perusahaan yang selama ini telah berjalan. Rosan menyebut DSI akan menjalankan fungsi sebagai perantara atau agen penjual sekaligus memantau transaksi dan harga komoditas. Kehadiran DSI sebelumnya dikaitkan dengan kebijakan ekspor satu pintu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2026. Namun Rosan memastikan eksportir tetap dapat bertransaksi langsung dengan pembeli di luar negeri dan kontrak jangka panjang yang telah berjalan tetap dihormati.
1: Memang dari awal kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan menjadi eksporter tunggal. Kalau dilihat dalam BP-nya itu sendiri, bahwa itu dibuka untuk kita bisa menjadi eksporter, tapi bukan berarti ekspor tunggal. Kita bisa menjadi perantara, kita bisa mengevaluasi, bisa menjadi perantara, bisa menjadi eksporter. Tapi tidak ada kata-kata eksporter tunggal, gitu ya. Jadi semua transaksi itu bisa dilakukan tetap berjalan seperti biasa. Oleh para eksporternya langsung kepada seller, kepada buyer. Semua kontrak kita hormati, kontrak jangka panjang kita hormati, tidak ada perubahan. Tapi yang kita lihat adalah dari segi pricingnya.
2: Sementara itu Presiden Prabowo Subianto menyebut peran DSI ke depan akan diperluas untuk mengelola seluruh komoditas ekspor strategis. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memperbaiki tata kelola sekaligus mengurangi kesenjangan harga komoditas Indonesia dengan harga acuan internasional. Presiden menyebut DSI telah beroperasi sejak 1 Juni 2026 dan mengelola devisa ekspor sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat dari 3 komoditas strategis. Pemerintah juga menemukan potensi tambahan penerimaan sekitar 5 dolar Amerika Serikat dari perbedaan harga, kualitas, serta pembayaran devisa hasil ekspor.
3: Barang kita milik kita, orang lain yang tentukan harganya. Saudara, ini melanggar prinsip-prinsip ekonomi, melanggar prinsip pasar. Dan pihak-pihak rating agencies, bahkan banyak lembaga-lembaga keuangan menilai bahwa DSI adalah langkah positif bagi rakyat Indonesia. Mereka yang mengatakan, bukan kita.
2: Melalui integrasi dan pemantauan transaksi tersebut, pemerintah berharap tata kelola ekspor komoditas strategis semakin transparan. Langkah itu juga diharapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari kekayaan sumber daya alam Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang upacara kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, Paskibraka Sleman terus mematangkan persiapan. Di tengah pengurangan pasukan akibat efisiensi, latihan tetap dilakukan secara intensif untuk memastikan pengibaran dan penurunan bendera berlangsung khidmat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
4: Buka formasi! Jalan!
5: Menjelang upacara pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus mendatang, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Sleman menjalani latihan intensif di lapangan Denggung. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang menggunakan formasi 17845, tahun ini hanya ada 38 siswa yang bertugas lantaran adanya pemotongan anggaran. Pelatih Paskibraka Kabupaten Sleman, Peltu Sihono, mengatakan persiapan pasukan menjelang 17 Agustus telah mencapai 98%. Latihan intensif sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu. Pada pekan pertama, pasukan berfokus latihan fisik, lalu pada pekan selanjutnya, latihan berfokus pada materi baris berbaris. Tak hanya itu, anggota Paskibraka juga menerima penanaman berbagai pendidikan karakter.
6: Bukan hanya sekedar melatihkan mereka untuk bertugas di 17-an. Yang penting adalah kita menyiapkan generasi pemimpin yang berkarakter Pancasila. Harapannya mereka ini nanti yang mengisi pada masa Indonesia Emas yang tahun 45. Mereka-mereka inilah nanti yang jadi pemimpin-pemimpin. Jadi yang kita pentingnya adalah betul setelah ini kita harus genjot mereka, karena nanti di karantina kita akan berikan apa ya istilahnya semacam edukasi, yaitu tentang Pancasila, tentang kebangsaan, kemudian tentang semangat nasionalisme.
5: Sihono mengatakan tak ada kendala yang berarti selama proses latihan Paskibraka Sleman. Hanya beberapa anggota sempat sakit ringan karena cuaca panas dan kondisi lapangan yang berdebu. Meski demikian, anggota Paskibraka Sleman rutin menerima asupan vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Sementara, salah satu anggota Paskibraka Kabupaten Sleman, Holifah Rauf Zulfadli, mengaku senang dan bangga bisa ikut berperan dalam prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada 17 Agustus mendatang. Mendekati hari H upacara, dia bersama pasukan yang lain sangat menjaga asupan makanan, utamanya menghindari gorengan dan minuman es. Siswa SMK Negeri 2 Depok ini mengaku selama karantina, dia turut belajar mengenai pembentukan sikap dan karakter.
7: Salah satunya itu menghormati yang lebih tua, kakak-kakaknya, kakak GPPI, kakak pelatih, itu juga sering memberikan arahan untuk menghormati yang lebih tua, sikap respect kepada mereka, dan menghargai perbedaan. Kan kita di sini dari berbagai sekolah dan agama yang berbeda, jadi untuk saling menghargai dan menyayangi sesamanya.
5: Meski dengan pengurangan personil, diharapkan Paskibraka Sleman dapat bertugas dengan baik dan tidak mengurangi kesakralan serta makna pengibaran maupun penurunan bendera merah putih. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara persiapan upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kediri terus dimatangkan, salah satunya dengan memindahkan posisi tiang bendera di Stadion Canda Birawa Pare ke tengah lapangan sesuai dengan tata upacara terbaru. Ayu Citra melaporkan.
8: Menyambut HUT ke-81 RI, lokasi tiang bendera untuk upacara bendera peringatan HUT kemerdekaan di Stadion Canda Birawa Pare Kabupaten Kediri dipindahkan. Hal itu dibenarkan oleh koordinator program Paskibraka Bagus Pangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendro Priyono. Ia mengatakan bahwa pemindahan tiang bendera merah putih di Pare ini dilakukan sesuai dengan arahan tata upacara bendera yang baru yang merujuk pada standar Istana Negara dan Kementerian Dalam Negeri. Dengan begitu, maka sekarang ini posisi tiang bendera dipindah menjadi berada tepat di tengah lapangan dari sebelumnya di tepi lapangan.
9: Untuk tahun ini ada beberapa perubahan yang termasuk signifikan, di mana salah satunya adalah perpindahan posisi tiang bendera yang awalnya itu berada di garis tepi barat lapangan Stadion Canda Birawa, kemudian berdasarkan beberapa arahan dan masukan lah dari teman-teman mungkin kabupaten kota lain, provinsi dan istana sendiri, kita mencoba untuk memindahkan tiang bendera tersebut ke tengah lapangan.
8: Sementara itu, Queen, seorang anggota Paskibraka Kabupaten Kediri, mengaku ia dan setiap rekannya saling tetap bersemangat dan meningkatkan disiplinnya dalam rangka melakukan latihan untuk mempersiapkan pengibaran bendera merah putih pada upacara peringatan HUT ke-81 pada tanggal 17 Agustus mendatang.
10: Mulai dari fisik, mental, sama pribadi sih. Itu perlu disiapin benar-benar matang. Motivasi saya ingin membentuk rasa disiplin dan tanggung jawab. Dan itu biar lebih matang aja gitu, Pak.
8: Lebih lanjut, hingga saat ini sebanyak 75 anggota Paskibraka KPAN DIRI telah dikukuhkan oleh Bupati DIRI Handito Himapramana dan akan bertugas mengibarkan bendera pada Senin mendatang. Ayu Citra melaporkan.
0: Menjelang ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah juga dapat ditingkatkan. Yurika Fitri melaporkan.
11: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
12: Indonesia bebas korupsi yang utama. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
11: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
13: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik lagi.
11: Sementara itu dari kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga akpol serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut Mahdalena melaporkan.
14: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF, Abdul Manapulungan, dalam diskusi ekonomi mengenai tanggapan atas pidato Presiden dan pembacaan Nota Keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
15: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi, pertumbuhannya meskipun meningkat tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
14: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.
16: Tahun depan bisa tumbuh 6%, kalau tumbuh 6% apakah langsung saya kenakan pajak? Ya, kalau baru terima bisa terima, belum mungkin. Tapi ruang tentunya terbuka lebar, nanti kita lihat gimana kondisi daya beli masyarakat sebetulnya. Dan saya bulan ini, akhir tahun ini bisa 6%. Tahun pertama bisa 6% lagi lebih. Mungkin kita akan kenakan pajak-pajak yang baru.
14: Dalam RAPBN 2027, pemerintah menetapkan asumsi ekonomi makro berupa pertumbuhan ekonomi 6%, inflasi 2,5%, dan nilai tukar rupiah dipatok di Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Tuban mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Tuban 2026 untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Witra Adila.
17: Bupati Tuban telah resmi mengukuhkan 76 anggota pasukan pengibar bendera pusaka tingkat Kabupaten Tuban tahun 2026 yang kini secara sah mengemban amanah untuk bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Tuban memberikan instruksi khusus kepada seluruh anggota paskibraka untuk senantiasa menjaga kondisi kesehatan dan stamina menjelang hari penugasan. Kesiapan fisik yang prima dinilai sangat penting untuk seluruh rangkaian tugas dapat terlaksana secara optimal. Selain itu, ia juga menekankan sikap kedisiplinan dan solidaritas antar tim. Keberhasilan proses pengibaran dan penurunan bendera adalah wujud nyata dari kerjasama antar tim.
18: Hari ini adalah acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka untuk Kabupaten Tuban periode 2026. Banyak sekali upgrade-upgrade yang positif yang sudah dilakukan oleh seluruh panitia dan OPD. Kita lihat ada standarisasi tinggi badan, lalu juga dari akademis, kepribadian, alhamdulillah sangat positif. Saya hanya berdoa moga-moga pada saat acara besok 17 semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan bisa menjadi kebanggaan keluarga dan seluruh masyarakat.
17: Sementara itu, Zahra Cantika Anggraini, siswa SMA Negeri 1 Singgahan yang bertugas sebagai pembawa baki, mengaku bersyukur atas amanah yang telah diberikan.
19: Saya setelah tahu kalau saya adalah pembawa baki pengibaran di alun-alun Kabupaten Tuban 2026, saya sangat senang karena saya sebelumnya tidak menyangka ada di posisi ini.
17: Bupati juga memohon dukungan serta doa restu dari seluruh masyarakat Tuban. Hal itu diharapkan dapat menyertai kelancaran prosesi pengibaran bendera merah putih, sehingga agenda peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan sempurna, khidmat dan bermartabat, sekaligus memberikan kebanggaan bagi daerah dan keluarga besar paskibraka. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan atau BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika dan permasalahan transportasi. Berikut laporan selengkapnya Farida Usnia.
20: Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto mengimbau perwira transportasi yang telah dilantik untuk menghadapi tantangan rintangan dinamika permasalahan transportasi dengan menunjukkan integritas untuk bisa membangun bangsa Indonesia. Kemarin Kepala BPSDMP Kementerian Perhubungan Suharto juga memotivasi perwira transportasi agar jangan berhenti memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
21: Pelayanan untuk angkutan udara sudah mengalami penurunan sekitar 5,28% ataupun 60 juta yang saat ini harus dilayani oleh moda udara khususnya di bidang pelayanan domestik. Namun kita juga sadar bahwa ada peningkatan pelayanan untuk moda kereta api sebesar 8,8% atau sekitar di angka 550 juta penumpang per tahun ini. Meskipun saat ini kita bisa melihat dua perbedaan itu, tapi Anda jangan berhenti untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bekal selama 3 tahun, selama Anda di kasrama, selama Anda di kampus masing-masing, berikan yang terbaik. Insya Allah Anda akan memberikan pelayanan yang prima, sehingga nantinya kita akan melihat indeks kepuasan dari masyarakat akan meningkat. Dan insya Allah Indonesia akan lebih nyaman dalam bertransportasi, lebih aman dalam bertransportasi.
20: Sementara itu, Direktur Politeknik Penerbangan Poltekbang Surabaya Ahmad Bahrawi mengatakan ada 74 lulusan Poltekbang Surabaya yang dilantik menjadi perwira transportasi.
22: Program studi Diploma 3 Teknik Listrik Bandara angkatan 17 sejumlah 5 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Navigasi Udara angkatan 16 sejumlah 6 lulusan. Program studi Diploma 3 Teknik Pesawat Udara angkatan 9 sejumlah 11 lulusan program studi Diploma 3 Manajemen Transportasi Udara Angkatan 9 Alpha dan 9 Bravo, sejumlah 46 lulusan dan program studi Diploma 3 Teknik Bangunan Landasan Angkatan 8, sejumlah 6 lulusan.
20: Dalam pelantikan perwira transportasi, jumlah lulusan Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun sebanyak 218 orang, sedangkan jumlah lulusan Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi hanya 60 orang. Farida Usnia melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Setiap orang memiliki pahlawan menurut versinya masing-masing. Pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang memperoleh kemerdekaan, tapi juga berjasa untuk kehidupan kita di masa kini dan yang akan datang. Lalu bagi kamu, siapa sosok pahlawan yang menginspirasi kamu?
1: Ismail Marzuki.
2: Ayah dan ibu saya.
3: Pahlawan aku ya, papaku.
4: Pahlawan aku, Wonder Woman.
5: Di detik ini pun gue kalau ditanya pahlawan gue siapa sih gitu, gue bakal bilang dengan yakin tuh kedua orang tua gue gitu.
6: Menurut aku pahlawan di dalam hidupku itu adalah kedua orang tuaku.
0: Kenapa mereka kamu sebut sebagai pahlawan?
1: Karena orang berjuang itu tidak harus dengan fisik, tapi bisa dengan karya-karya yang indah.
4: Karena dia cantik dan bisa terbang.
5: Di tengah perkembangan zaman yang kadang mengkhawatirkan, mereka ngajarin gue buat mengandalkan dan mengutamakan Tuhan.
6: Seseorang yang disebut pahlawan itu adalah orang-orang yang bisa melahirkan pahlawan-pahlawan barunya. Jadi dampak itu nggak berhenti sampai di satu orang aja, tapi orang itu juga bisa memberikan dampak luas untuk orang lain.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta.

0: tangan Soekarno kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Menariknya, Sayuti Melik tidak sekedar menyalin. Ada beberapa perubahan kecil yang terjadi pada naskah, termasuk penulisan tempo menjadi tempo, serta perubahan kalimat dan tanda tangan. Dan yang paling ikonik, naskah itu akhirnya ditandatangani Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan paginya, 17 Agustus 1945, teks tersebut dibacakan di Pegangsaan Timur 56. Sebuah lembar kertas sederhana ternyata jadi salah satu dokumen paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Yang menarik justru setelah diketik oleh Sayuti Melik, naskah tulisan tangan Soekarno sempat dianggap tidak diperlukan dan nyaris dibuang. Untungnya wartawan BM Diah menyelamatkan dan menyimpannya selama puluhan tahun. Lalu pada tahun 1992, naskah tersebut diserahkan kepada ANRI. Naskah ini disimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI untuk dilestarikan.
1: Bayangkan

Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 RRI.

0: Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.
1: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
2: Nanti kita masih update ya, perkembangan terkini ya, dampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang berpusat di timur laut Baik Kabupaten Nagike, Nusa Tenggara Timur yang terjadi kemarin Sabtu 15 Agustus 2026 sekitar pukul 05.58 waktu Indonesia Barat atau waktu Indonesia Timur ya, atau 04.58 waktu Indonesia Barat, menyebabkan 47 orang, informasi terakhirnya ya, 47 orang meninggal, kemudian sekitar 2.000 warga mengungsi. Nah, kalau dari data resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, di Kabupaten Manggarai ada 24 orang yang meninggal, kemudian di Manggarai Timur 17 orang, kemudian di Sika ada 3 orang, di Manggarai Barat 1 orang meninggal, di Ngada 1 orang meninggal, kemudian di ND ada 1 orang meninggal, di Nagekeo sekitar 2.000 warga melakukan evakuasi mandiri dan mengungsi ke dataran tinggi. Sementara jumlah korban luka tercatat sebanyak 138 orang mengalami luka-luka dengan rincian 45 orang luka berat dan 93 orang lainnya luka ringan. Sementara kalau kerusakan yang sudah terdata, ada totalnya 346 unit bangunan yang rusak, di mana 157 rumah mengalami rusak berat, kemudian 41 rumah mengalami rusak sedang, dan ada 148 rumah mengalami rusak ringan. Sementara kalau untuk fasilitas umum dan sosial, ada 87 sekolah

0: juga fasilitas pendidikan yang rusak termasuk kampus Unika Santo Paulus Ruteng. Kemudian ada 18 unit rumah termasuk RSUD Ruteng dan juga...
1: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita baru saja mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta, Jaringan Berita Nasional. Dan saat ini sudah pukul 7 lewat 31 menit waktu Indonesia Timur.

Teluk Yotefa yang berada di kota Jayapura kian bersolek dengan kehadiran ekowisata mangrove yang diresmikan pada akhir Februari 2023 lalu. Kehadiran tempat itu menjadi fase untuk perlindungan mangrove di tengah derasnya pembangunan di ibu kota Papua ini. Ekowisata mangrove berada di dalam kawasan Pantai Hamadi dan hanya berjarak sekitar 100 meter dari jembatan Yotefa yang menjadi ikon kota Jayapura. Tempat ini dikunjungi hingga 200 orang setiap akhir pekan. Saat ini, ekowisata mangrove masih dikelola oleh masyarakat dari Kampung Tebanti selaku pemilik ulayat kawasan hutan bakau. Hutan mangrove atau yang kita kenal sebagai hutan bakau merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem di daerah kawasan berpasir, daerah tropis, dan subtropis. Manfaat hutan mangrove secara umum, mencegah erosi pantai, menjadi katalis tanah dari air laut, habitat perikanan, memberikan dampak ekonomi yang luas, sumber pakan ternak, mencegah pemanasan global, sumber pendapatan bagi nelayan pantai, dan menjaga kualitas air dan udara.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini, menciptakan keadilan. Menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: pohon-pohon yang tumbang, air hujan tak terbendung, banjir bandang melanda, rumah-rumah terseret arus. Seorang bocah tak berdosa bertanya, dosa apa ini? Salah siapa yang mengakibatkan bencana ini?
1: Mari jaga dan lestarikan lingkungan hidup kita. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jangan menebang hutan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membangun rumah di daerah yang dilarang. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

0: Waktunya Kentongan.
1: Bi, pantainya keren banget, Sah. Biru bersih.
2: Bersih dari mana, Dit? Tuh, lihat. Ada botol plastik bekas minumanmu hanyut di sana. Kenapa sampahnya dibuang ke pasir?
1: Ah, biarin aja, Sah. Nanti juga hanyut ke bawah air laut.
2: Ke bawah air laut itu namanya jadi sampah laut. Sampah plastik kayak gitu butuh ratusan tahun buat hilang total.
1: Memangnya kenapa kalau jadi sampah laut?
2: Kalau jadi sampah laut itu sangat berbahaya, Dit. Plastik itu nanti dimakan sama penyu, ikan, atau lumba-lumba karena dikira makanan. Dan begitu mereka makan, mereka bisa sakit, tersumbat, dan akhirnya mati. Jadi, kita ini ibarat pembunuh diam-diam bagi ekosistem laut.
1: Astaga, serius, Sah?
2: Iya, Dit.
1: Oke, Sah. Kalau begitu, mulai sekarang aku bakal buang sampah pada tempatnya demi biota laut.

0: pembunuh biota laut.
1: Hai Sobat Elektrizen Jayapura, yuk bayar tagihan listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya tanpa perlu menunggu petugas memberikan invoice tagihan. Untuk pembayaran yang lebih mudah dan praktis, gunakan aplikasi PLN Mobile dengan memasukkan ID pelanggan kamu. Dengan bayar tepat waktu, listrik tetap nyaman digunakan dan aktivitas di rumah pun berjalan lancar tanpa kendala. Terima kasih sudah menjadi pelanggan yang bijak dan tepat waktu dalam membayar listrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UP3 Jayapura.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan mengikuti informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan cuaca RIPSI dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Selamat pagi, RIPSI.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, kabarnya sehat ya, Bang RIPSI ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Bang RIPSI, silakan untuk laporan perakiraan cuaca, gambaran secara umum terkait dengan bagaimana cuaca di sepanjang hari ini. Silakan, RIPSI.
1: Baik, kondisi cuaca secara umum di wilayah Papua diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 61 hingga 99% dengan arah angin dominan dari arah timur laut dengan kecepatan 4 hingga 9 km per jam.
0: Iya. Kemudian bagaimana dengan cuaca atau klasifikasi cuaca dari pagi, siang, dan malam untuk daerah-daerah tertentu? Silakan, RIPSI.
1: Baik, untuk kondisi cuaca berpotensi hujan ringan hingga sedang pada pagi hari di Kabupaten Kepulauan Yapen, kemudian pada siang hari di Kabupaten Biak Numfor, dan pada malam dan dini hari di Kabupaten Jayapura, Kerom, Sarmi, Mambramoraya, dan Waropen.
0: Oke, kemudian untuk wilayah Kota Jayapura sendiri, RIPSI?
1: Untuk Kota Jayapura diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan pada malam dan dini hari.
0: Cerah berawan dan berawan dari hingga dini hari ya, RIPSI ya. Oke, kemudian untuk kondisi perairan sendiri, RIPSI, bagaimana kecepatan gelombang dan juga arah angin? Mungkin ada informasinya.
1: Baik, untuk perairan utara Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kecepatan angin 4 hingga 15 knot dari arah timur hingga tenggara.
0: Oke, kemudian tinggi gelombang sendiri, mohon maaf, untuk pasang surutnya air, apakah ada informasinya?
1: Untuk pasang surut sendiri akan terjadi pasang pada pukul 9 pagi nanti dengan ketinggian 1,1 meter, kemudian akan kembali surut pada pukul 3 sore nanti dengan kedalaman 0,4 meter, dan akan kembali pasang pada pukul 9 malam nanti dengan ketinggian 1,1 meter.
0: Oke, baik. Ada informasi tambahan lagi, RIPSI, yang belum diketahui oleh pendengar kita?
1: Baik, hanya ingin dikit himbauan kepada masyarakat. Iya betul, dengan untuk dapat meningkatkan kewaspadaan segera menjauhi bantaran sungai dan kaki gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas yang lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.
0: Oke, baik RIPSI, terima kasih informasi singkatnya. Selamat bertugas kembali dan tetap sehat. Terima kasih pagi RIPSI.
1: Ya, selamat pagi, terima kasih kembali.
0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, RIPSI dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sudah menginformasikan terkait dengan bagaimana perkembangan cuaca untuk edisi hari ini.

Shalom, Papua membutuhkan doa kita. Mari seluruh umat Tuhan di tanah Papua, kita mengambil satu hari untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, berdoa dan berpuasa. Doa dan puasa ini akan dilaksanakan serentak di seluruh tanah Papua pada hari Kamis 3 September 2026. Puasa mulai jam 5 waktu Indonesia Timur dan buka puasa jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Berdoalah dari rumah, berdoalah dari gereja, berdoalah dari kantor, berdoalah bersama keluarga, berdoalah bersama komunitas. Mari kita berdoa bagi pertobatan, pengampunan, perdamaian, keadilan, dan pemulihan tanah Papua. Mari kita bersatu kepada Tuhan agar tidak ada lagi pembunuhan, kekerasan, konflik, dan penderitaan di atas tanah ini. Gereja-gereja, mari gerakan umat, keluarga-keluarga, mari berdoa bersama. Lembaga dan instansi, mari fasilitasi anggota untuk mengambil bagian. Seluruh umat Tuhan, mari terlibat dalam gerakan doa dan puasa massal setanah Papua. Pusat kegiatan di Provinsi Papua, bertempat di Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Kompleks Wisma Papua Alom, Jalan Gembiri Nomor 1 Polomo Sentani, jam 9.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Timur. Dan dilaksanakan secara serentak di provinsi, kabupaten, dan kota seluruh tanah Papua. Satu hari, satu hati, satu doa bagi Papua. Kegiatan ini didukung oleh Forum Umat Kristen Indonesia atau FUKRI yang di dalamnya berhimpun berbagai aras gereja dan denominasi Kristen, antara lain Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia atau PGLII, Persekutuan Gereja Pentakosta Indonesia atau PGPI, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh atau GMAHK, Gereja Ortodoks Indonesia, Persekutuan Baptis Indonesia atau PBI, serta Bala Keselamatan, juga didukung oleh Persekutuan Gereja-Gereja Setanah Papua, API, Pokim, JDRP, dan Papua Rumah Doa Segala Bangsa.

Saudara pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan ibadah misa pagi atau ibadah minggu pagi yang kami hadirkan langsung dari Gereja Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja, dan akan berlangsung pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Kami sudah tersambung bersama modulasi siaran yang telah dihadirkan oleh para petugas siaran langsung ya, terutama yang saat ini bertugas di Gereja Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja. Tim ibadah siaran minggu pagi di bawah komando siaran lapangan ada Bung Noakron Sumbre alias Bung Noros ya, dan juga ada Bung Sofyan, ada para tim baik teknik ya yang ada di studio, di pemancar, bahkan juga di bawah komando oleh kepala TMB atau ketua tim TMB ada Bung Alfred Tuabiser, ada Bung Arens Kirhio, dan juga pimpinan tertinggi kami ada kepala stasiun LPPRRI Jayapura Bapak Joni Iskandar Baso Esos. Baik saudara pendengar, dari Gereja Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja, kami akan menyatukan siaran kami sesaat lagi, kurang lebih 5 menit lagi, bersama Bung Noakron Sumbre dan juga seluruh tim yang berada di Gereja Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja. Dalam ibadah misa pagi atau ibadah minggu pagi dari Gereja Katolik.

0: Ya, saudara pendengar, di mana-mana Anda berada, kami sudah terhubung bersama tim siaran ibadah Minggu pagi dan langsung akan menyiarkan jalannya ibadah Minggu pagi dari gereja Katolik atau dari gereja paroki, ya, Katolik Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja dalam ibadah Minggu pagi. Selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
1: Dan istirahat kekal bagi jiwa anak Galvau Gramel Wadanubun dan suami Armin Sosarif Gode. Demikian intensi yang akan kita doakan bersama. Mohon perhatian kita semua agar alat komunikasi dapat disenyapkan sehingga perayaan Ekaristi Kudus dapat berjalan dengan tenang dan hikmat, serta menjaga kebersihan di dalam dan luar gereja. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pada pagi hari ini.

Konfrater, Bapak Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, selamat pagi semuanya. Selamat datang di Gereja Kristus Juru Selamat dalam perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Sekaligus juga pada kesempatan ini kita, Paroki Kristus Juru Selamat, merayakan ulang tahun paroki yang ke-19. Hal ini tentu mengajak kita untuk melihat bahwa Tuhan senantiasa menganugerahkan apa yang baik, sehingga kita pada kesempatan ini boleh merayakan ulang tahun paroki yang ke-19. Tapi bukan secara kebetulan pada kesempatan ini kita merayakan pada Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita percaya juga Bunda Maria senantiasa mendoakan kita semua. Karena itu mari di awal perayaan Ekaristi kita pada kesempatan ini dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama, kita mohon rahmat yang selalu berguna untuk hidup kita, tapi juga untuk kehidupan sesama kita. Kita bersama mengucapkan saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita kepada kehidupan yang kekal.

Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk.

Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, "Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah, sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan.

Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita." Siapakah? Dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah penyelamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih, adik-adik yang terkasih, dan konfrater saya. Konfrater artinya saudara, itu Pastor Melki yang terkasih. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Hari ini kita, bagaimana diungkapkan dalam kata pengantar tadi, kita merayakan dua hal yang besar. Pertama, kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Biasanya perayaan ini dirayakan pada tanggal 15 Agustus itu biasanya. Tetapi dalam ya perkembangan selanjutnya, perayaan ini oleh WI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, dirayakan pada hari yang berdekatan, hari Minggunya itu. Misalnya besok kemarin tuh, jadi sekarang dan dirayakan pada kesempatan ini, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan sekaligus juga pada kesempatan ini kita merayakan hari ulang tahun. Sebenarnya tepatnya ada di depan sana itu. Ada prasasti di sana ditulis tanggal 11 itu. 11 Agustus diresmikan paroki kita ini sebagai paroki pada tahun 2007 itu. Nanti sebentar boleh bawa foto di muka kan, supaya sebagai bukti bahwa merayakan 19 tahun paroki kita, paroki yang kita cintai ini. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih,
Sekaligus ini juga perayaan kita ini disiarkan melalui RRI itu. Jadi kor nyanyi bagus ya itu tuh, tapi mereka anak-anak muda kita ini mereka menyanyi bagus. Jadi disiarkan melalui RRI, ada di depan kalau lihat ada mobil di sana kan, itu mereka menyiarkan melalui RRI. Jadi terima kasih kepada RRI yang sudah menjadwalkan pada kesempatan ini untuk Paroki Kristus Juru Selamat Kota Raja. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, merayakan ulang tahun yang ke-19 tentu bukan saja bahwa merayakan berarti kita telah mengalami sesuatu yang pantas kita rayakan kan. Bahwa sebagai umat di Paroki Kristus Juru Selamat yang pada kesempatan ini mengambil tema

tapi juga di tempat tugas kita masing-masing, kita sudah berusaha melayani, berjalan bersama, melayani, dan bersaksi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, itu sudah kita jalani melalui tentu para pendahulu-pendahulu kita yang sudah mengupayakan sehingga paroki kita ini kita menjadi satu paroki, dari stasi menjadi paroki itu. Kalau tidak salah di depan itu pada tahun 1990 diresmikan sebagai stasi itu. Tapi pada tahun 2007 diresmikan sebagai paroki itu. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, jadi kita sudah melakukan tuh, tentu itu pantas kita syukuri itu dengan segala keberadaan kita. Namun tentu bukan secara kebetulan perayaan ini kita rayakan bertepatan dengan hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Selalu ada saja satu hal yang baik itu. Maka Bunda Maria kiranya tentu boleh menjadi inspirasi dalam kehidupan kita, mengisi rasa syukur kita dalam pesiarahan perjalanan hidup paroki kita hari ini, besok, dan selanjutnya itu. Dalam bacaan kitab suci tadi kita ya, satu saja, ada banyak hal yang boleh kita renungkan, tapi kalau terlalu banyak, apalagi kalau pastor sebilang satu, dua, tiga, Bapak Ibu semulai mengantuk itu. Karena langsung terpikir banyak sekali pastor mau bilang ini. Tapi satu saja itu, supaya ya, seperti Bapak Peter kan biasa cuma satu saja kan itu. Satu saja itu. Yaitu ketika kita dengarkan dalam bacaan kitab suci tadi itu, ketika Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Gabriel itu, dikatakan dalam bacaan tadi, beberapa saat kemudian dia bergegas itu, bergegas menuju ke pegunungan di sebuah kota di mana Elizabeth tinggal itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, jadi Maria ini ketika dia mendapat kabar gembira, dia langsung merencanakan, melakukan sesuatu, dan bukan cuma sampai di mati-mati di rencana. Lain kali kan kita banyak cuma mati-mati di rencana, termasuk Pastor Pani. Lain kali rencana cuma rencana sampai mati itu, tidak melakukan. Tapi Maria justru ketika dia mendapat kabar gembira, dia tergerak hatinya untuk mengunjungi Elizabeth, untuk membantu Elizabeth yang dalam situasi perlu dibantu ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, saya rasa itu pesannya, yaitu perayaan ini mengajak kita untuk senantiasa bahwa kita semua itu punya ketergerakan hati. Kita semua tanpa kecuali kita memiliki ketergerakan hati untuk melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, yang baik dalam kehidupan sesama kita, pun juga hal yang baik dalam kehidupan kita di paroki kita ini. Kalau Bapak Ibu lihat, selama saya di sini, baru kali ini banyak bunga di depan kita ini. Betul, karena ini persembahan umat-umat kita yang kemarin mereka melakukan lomba itu, ada Ibu Ning ini sebagai panitia kan itu, lihat deh. Lalu juga yang tampil-tampil tadi itu, dua orang itu juara-juara semua itu, juara Mazmur, juara lektor, memang bukan juara PPA kan itu, tapi maksudnya mereka yang tampil ini juara-juara semua dalam perayaan, dalam rangka mempersiapkan ulang tahun kita ini. Nah, semoga apa yang ditampilkan pada kesempatan ini, semangat Bunda Maria juga menjadi semangat kita, kita menampilkan yang terbaik. Lalu kita
melakukan apa yang

0: menjadi ketergerakan hati kita masing-masing. Bunda Maria senantiasa mendoakan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita bangkit berdiri, kita mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan bersama mengucapkan syahadat singkat, aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, dan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, bangkitan badan, kehidupan kekal.
1: Doa umat. Melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Maka marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria, agar kita semakin mengenal Sang Bapa melalui Putranya Tuhan kita Yesus Kristus.
2: Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam. Ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka menggembalakan umatmu dengan iman yang teguh seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Kami mohon.
1: Doa kami ya Tuhan.
2: Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Kami mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Kami mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
2: Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih, dan maut bukanlah akhir dari segala galanya, sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena karya penyelamatan melalui Kristus Putramu. Kami mohon.
1: Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa bersama dengan saudara-saudari kita yang memohonkan doa pada kesempatan hari ini. Kita ingat, kita doakan mereka yang bertambah usia mereka dalam minggu ini. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami bersyukur atas rahmat, kesehatan, berkat, perlindungan, dan teristimewa melalui usia yang baru yang Engkau berikan kepada saudara-saudari kami, sahabat kami yang pada minggu-minggu ini merayakan ulang tahun pertambahan usia mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menjadi sumber pengharapan dan kekuatan dalam seluruh pengalaman hidup mereka, agar apa yang akan mereka laksanakan, mereka kerjakan, benar-benar selalu membawa nama-Mu dalam hidup dan karya serta panggilan mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi sesama. Kami juga ingat akan paroki kami yang berulang tahun. Semoga melalui usia yang telah Engkau anugerahkan dalam perjalanan yang begitu panjang, kami semakin mengingat akan persatuan, persaudaraan, dan cinta di antara kami sebagai umat beriman. Kuatkanlah, eratkanlah tali kasih, sehingga kami boleh berjalan bersama, saling bergandengan tangan, memperbaharui iman dan mengembangkan yang terbaik yang ada dalam diri kami untuk kami persembahkan bagi gereja dan bagi pelayanan. Kami juga ingat akan konfrater kami, pastor paroki kami yang bersyukur atas 25 tahun imamat. Semoga melalui rahmat tabisan suci saudara kami ini dalam karya dan pertusannya dengan tidak pernah henti-hentinya berbagi kasih dalam setiap pelayanan. Dan dengan demikian rahmat tabisan yang telah ia terima menjadikan saudara-saudari kami umat beriman yang dipimpin dan dituntunnya menemukan Kristus dalam setiap perjumpaan. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang memohonkan doa karena sakit. Bapa yang Maha Pengasih, kuatkanlah, hiburlah dan teguhkanlah mereka, bahwa di tengah kesulitan mereka senantiasa berpegang teguh pada cinta dan kebaikan-Mu, dan juga kepada seluruh saudara-saudari yang mendampingi mereka, sehingga dengan semangat baru iman yang teguh mereka dikuatkan dan kembali memperolehkan kesehatan seperti sedia kala. Kami juga ingat akan saudara-saudari kami yang tertimpa bencana alam. Teristimewa keluarga besar masyarakat yang ada di Flores, kuatkanlah mereka ya Tuhan, semoga mereka boleh menerima dan mampu menjalani setiap kesulitan yang sekarang sedang mereka alami. Dan semoga melalui pendampingan kasih setia dan bantuan orang-orang yang berbelas kasih kepada mereka, mereka pun mampu melewati saat-saat sulit ini dan kembali menemukan harapan, cinta, berkat, pertolongan saudara-saudari kami. Kami juga ingat dan doakan mereka yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, panggillah saudara-saudari kami, keluarga kami, sahabat-sahabat kami, para misionaris yang Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Semoga kena kerahiman-Mu lah mereka sekalian boleh menikmati kebahagiaan kekal bersama dengan para kudus-Mu di surga. Kami mohon. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepada-Mu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Berdoalah, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu dan berkat doa Santa Perawat Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Amin. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang mahakuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Perawan Maria, Bunda Allah, pada hari ini diangkat ke surga, dialah awal dan gambaran gereja-Mu yang harus bertumbuh sampai kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi yang sedang bersiarah, dan tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan Putra-Mu, Pencipta kehidupan yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu, bergabung dalam paduan suara para malaikat, dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

0: Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan.
1: Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo XIV dan Uskup kami Januarius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
0: Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendoakan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepada-Mu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu.

Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Dan janganlah Engkau biarkan kami terpisah dari-Mu. Lihatlah Anak Domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh tubuh dan darah Kristus. Amin.